0: dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kutodarmo Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam agama Buddha itu, para umat-umat ini menjalankan tata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30 2026, yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Naik kelas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTW di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-60 tahun 2026 mengatakan, Pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pelaksanaan Pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semangat terjadi Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pastra, kerajinan, makanan dan minuman olahan maupun produk kreatif lain semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
7: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Sekarang ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu.
9: Batu?
10: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari... Misalnya di Banjar, Bapak dulu.
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Asia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM. Juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada edukasi bola basket juga kita laksanakan. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program sekolah rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
13: Kehadiran program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Sekolah rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya meluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia, diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mendomani minimal yang disiapkan oleh DBS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada ya.
13: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Dengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Luga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya, Sony Agung.
14: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh program dan dalam pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Itu pernah mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10.
14: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
16: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol Bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
14: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
17: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
18: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua, namun ada juga masih lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi APBN-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
17: OPPM dilaksanakan Pemko Jambi diresmikan oleh senior dari Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga dan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
19: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
17: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
21: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
20: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan antara lain. Optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
21: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, Taris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah berupa itu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperkuat dan tanggung jawab para pemangkuan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
0: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan buat di sana. Makanya dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
21: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 60 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya pengelolaan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta dan Santo.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
22: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini. Nah, yang kita mau adalah untuk pemulihan.
2: Sementara itu Taufik Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
23: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
2: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjut kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih di Surakarta pagi ini pendengar. Selamat pagi untuk Theo di Magelang, untuk Ibu Agustin, untuk Ibu Modesta di Jaten ya. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi ini Anda bersama kami di Surakarta pagi ini. Surakarta yang cerah, Surakarta yang sudah mulai panas gitu ya. Sepanas juga semangatnya ya, jangan panas hati dan pikirannya. Dan ini ada informasi dari Adam Sutanto yang sudah siap melaporkan untuk Anda pendengar, kurang lebih umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia memperingati Hari Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Dan bagaimana situasi terkini, Adam Sutanto siap melaporkan untuk Surakarta pagi ini. Adam Sutanto

0: ada langkah sujud yang dilakukan oleh umat dari luar candi menuju halaman candi Sojiwan. Ini memang cukup hening kegiatan-kegiatan dari para ribuan umat Buddha yang sejak pagi sudah melaksanakan kegiatan ritual, yakni tiga langkah sujud. Dan tadi kita juga baru saja kita juga berbincang dengan Biksu Sakya Sugara Sivara yang merupakan Sekretaris Jenderal Sangha Wahayana Indonesia, yang menyatakan bahwa dari kegiatan ritual tiga langkah sujud ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, yakni Biksu Kusala Masara Mahasivara yang memimpin dari kegiatan ini. Dan berikut disampaikan oleh Biksu Sugana terkait dengan makna yang bisa diambil dari kegiatan Waisak dan juga ritual tiga langkah sujud ini.
1: Dengan nama Bapak siapa, Pak?
2: Ya, untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud. Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong. Ini pagi sudah kita laksanakan. Kemarin kita sudah melaksanakan penyalaan pelita dan renungan Waisak. Nanti sore kita akan melakukan prosesi dari Candi Belawasan ke Candi Sujiwon, dimulai jam 1 untuk kirap, dan akan diikuti gabung dengan biara-biara di Jawa Tengah. Saat ini untuk pagi, biara Jawa Barat, ada dari Bali, di Jawa Tengah sebagian, Jawa Timur, Kediri, dan Jakarta. 2.000 orang. 2.000.
1: Diambil makna dari kegiatan
2: Waisak. Ya, kalau untuk momen tahun ini kita mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian juga kepada pemimpin-pemimpin bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak, sehingga bisa lagi kita bersatu untuk menjadi negara yang jaya, ketara jasa.
0: Dan kami sampaikan juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan dari kegiatan peringatan Waisak ini tadi. Nanti sekitar siang nanti juga ada dilakukan kirap dari Candi Pelawasan menuju Candi Sojiwan, dan juga ada kegiatan sosial. Dari Komplek Candi Sojiwan Prambanan Paten, Adam Santo melaporkan kembali studio. Selamat pagi.
3: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda langsung dari Prambanan.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Nih yang nyanyiin Rian Teja featuring Piyu Padi. Masih ada padinya juga sih. Tapi versi yang enak juga ya kalau didengarkan dari lagunya Padi yang berjudul Mahadevi ini. Dan saya selalu suka mendengarkan lagu ini. Apakah ini menjadi salah satu lagu favorit Anda pendengar? Semoga ya. Ya. Dan informasi dari Kota Surakarta ini, Polresta Surakarta bersama Denpom 4 Surakarta, Satpol PP Kota Surakarta dan Dinas Pariwisata Kota Surakarta ini menggelar operasi penegakan ketentuan operasional usaha pariwisata serta tempat hiburan malam. Dan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pendengar kepatuhan pelaku usaha sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Dan operasi ini berlangsung di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di Kota Surakarta pada Jumat malam 29 Mei 2026. Petugas melakukan pemeriksaan serta pemantauan terhadap aktivitas usaha guna memastikan seluruh operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kabaksop Polresta Surakarta Kompol Wahyu Joko Nugroho mengatakan operasi ini dilakukan sebagai langkah preventif menjelang libur panjang dan selain itu juga kegiatan ini bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas di wilayah Kota Surakarta. Dan dari hasil pemeriksaan, tim gabungan tidak menemukan adanya barang mencurigakan maupun pelanggaran yang menonjol dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Polresta Surakarta sendiri berharap melalui kegiatan pengawasan rutin ini, pelaku usaha dapat terus mematuhi regulasi yang berlaku dan upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga iklim pariwisata dan hiburan yang aman, nyaman, serta tertib di Kota Surakarta. Dan katakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik pastinya ya. Dan itu dilakukan untuk supaya kondisi Kota Surakarta ini aman, tentram, dan nyaman. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready? Drop the beat, yo.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngono.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh sukacita, saya hadir menemani pendengar dalam program Senandung Kasih di Pro 1 RRI Surakarta. Kiranya pagi hari ini menjadi awal yang indah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan membuka hati bagi karya Roh Kudus dalam hidup kita. Pendengar yang terkasih, hari-hari setelah perayaan kenaikan Tuhan Yesus merupakan masa penantian penuh harapan bagi para murid. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan janji bahwa Ia akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai dan menguatkan mereka. Dan benar saja, ketika Roh Kudus turun atas para murid, hidup mereka berubah. Yang sebelumnya dipenuhi ketakutan menjadi penuh keberanian. Yang semula ragu menjadi yakin. Yang dahulu bersembunyi akhirnya berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Peristiwa turunnya Roh Kudus bukan hanya cerita iman di masa lalu. Hingga hari ini, Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus hadir memberi kekuatan saat manusia lemah, memberi penghiburan ketika hati terluka, dan memberi damai di tengah kegelisahan hidup.

Pendengar yang terkasih, seringkali dalam menjalani hidup manusia merasa berjalan sendirian. Ada masalah keluarga yang membuat hati sedih, ada pekerjaan yang terasa berat, ada rasa takut menghadapi masa depan, bahkan terkadang kita merasa kehilangan arah dan semangat hidup. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya sendirian. Roh Kudus dihadirkan untuk menjadi penolong dalam setiap langkah kehidupan manusia. Bukan berarti hidup menjadi tanpa persoalan, tetapi Roh Kudus memberi kekuatan agar kita mampu melewati semua bersama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kehadiran Roh Kudus sering bekerja melalui cara-cara yang sederhana. Lewat hati yang tiba-tiba dikuatkan, lewat ketenangan saat sedang cemas, lewat orang-orang baik yang hadir memberi pertolongan, bahkan lewat kemampuan kita untuk tetap bersabar dan mengampuni. Karena itu, kita perlu membuka hati agar Roh Kudus benar-benar bekerja dalam hidup kita. Jangan biarkan hati dipenuhi kemarahan, iri hati, dan keputusasaan. Sebab Roh Kudus hadir membawa damai dan kasih dalam kehidupan orang percaya.

Pendengar yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal, ada banyak sekali hal yang tidak mampu kita hadapi tanpa pertolongan Tuhan. Dan disitulah Roh Kudus bekerja menolong kelemahan manusia. Roh Kudus mengajarkan kita untuk tetap percaya meski keadaan belum berubah. Tetap berbuat baik meski pernah disakiti, tetap berharap meski hidup sedang tidak mudah. Ketika Roh Kudus memenuhi hati seseorang, maka hidupnya perlahan berubah. Orang yang mudah marah belajar menjadi sabar, orang yang hidup ketakutan belajar percaya kepada Tuhan, dan orang yang putus asa kembali memiliki pengharapan baru. Pendengar yang terkasih, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak pribadi yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dunia membutuhkan kasih, ketulusan, dan pengampunan. Karena itu, marilah kita meminta agar Roh Kudus selalu menyertai langkah hidup kita setiap hari.

Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, para murid dahulu tidak langsung menjadi pribadi yang kuat dan berani. Mereka juga pernah takut dan bimbang. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka memperoleh keberanian untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Hal itu mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu mengubah kelemahan manusia menjadi kekuatan yang luar biasa. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Roh Kudus akan memimpin langkah demi langkah kehidupan kita. Mungkin pagi ini ada pendengar yang sedang merasa lelah menjalani hidup, ada yang sedang bergumul dengan kesehatan, pekerjaan, keluarga, atau persoalan lainnya. Percayalah, Roh Kudus tetap hadir dan bekerja dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya untuk berjalan sendirian. Karena itu, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Mintalah agar Roh Kudus memenuhi hati kita dengan damai, kekuatan, dan sukacita yang baru setiap hari.

Tak terasa pendengar, kebersamaan kita dalam program Senandung Kasih pagi hari ini sudah berada di penghujung acara. Kiranya melalui permenungan sederhana ini, kita semakin menyadari bahwa Roh Kudus selalu hadir menyertai kehidupan kita, dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun pergumulan hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Saya bersama seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pendengar pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai langkah hidup dan keluarga kita semua. Sampai jumpa pada perjumpaan berikutnya dalam Senandung Kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifqi Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, akan kami hadirkan siaran tunda ibadah gereja dari GKJP Toran dengan tema pagi hari ini Tritunggal Tanwinates, yang akan disampaikan pengkhotbah Pendeta Dr. Justin Niaga Simanjuntak. Tetap bersama kami di Surakarta pagi ini.
1: Pasamuan katuran jumeneng, sumangga kita miwiti pangibadah punika kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 21 pada 1-2 lan 3 puji kunjuk Allah Rama.

pasamuan katuran pinarak lenggah. Bapak Ibu lan poro sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, wilujeng enjang shalom. Kados pundi kabar Bapak Ibu lan poro sedherek sedaya, sehat? Nggih, kita nyuwun lan donga supados pagesangan kita tansah linuberan sehat lan boten kalih sing karibetan. Monggo Bapak Ibu lan poro sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, kita sesarengan memuji asmanipun Gusti KPJ 26 Pinuji Gusti.

Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipuntresnani Gusti, mekaten ugi pamirsa Radio Republik Indonesia. Wilujeng enjang Shalom. Shalom. Sepisan malih Shalom. Puji Gusti, dinten menika kita lumebet wonten ing Minggu Trinitas lan tentu menika kita nampi kabingahan amargi Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci Tritunggal menika estu-estu wonten ing pagesangan kita. Bapak Ibu lan poros derek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, jejer khotbah sesinode GKJ dinten menika inggih menika Tritunggal tan winates. Allah Tritunggal tan winates. Bapak Ibu lan poros derek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, nalika kita nyariosaken bab winates menika, sinten ingkang winates? Wonten? Sedaya winates? Wah, nggih. Nggih. Kita sedaya winates Bapak Ibu. Kadang nggih nuwun sewu winates bab napa? Nggih. Umur menika nggih winates. Wonten wekdalipun. Wonten. Wonten ingkang 8 dasa, wonten ingkang 9 dasa, wonten ingkang 100 nanging nggih winates menika. Wonten wekdalipun tentu menika badhe dipun pundhut Gusti. Menika bab umur. Nah Bapak Ibu, napa dene pagesangan kita? Gitu? Gesang bebrayatan menika nggih kadang-kadang nggih winates. Duite nggih winates. Laras mboten? Oh mboten. Oh nggih, oh nggih. Nah menika. Kadang-kadang bab bebrayatan menika nggih naminipun brayat nggih. Kadang nggih damel kesel ngoten. Kadang-kadang kesabaran ugi winates. Gitu, tiang sepuh kedambengok amargi juengkel dateng para putra. Lan sapi turutipun Bapak Ibu lan para sedherek. Bab winates menika kita sedaya tentu dados ahli. Amargi napa? Nggih nglampahi bab ingkang winates menika. Nanging Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Jejer khotbah dinten menika Allah Tritunggal tan winates. Gusti Allah menika mboten winates. Wonten ing kitab Purwaning dumadi bab pisan, Bapak Ibu lan para sedherek, kita saged mirsani Gusti Allah menika nitahaken langit lan bumi menika. Bapak Ibu lan para sedherek, nalika Gusti Allah menika nitahaken langit lan bumi, bangun langit lan bumi, kinten-kinten betahaken alat berat mboten? Mboten to? Mboten. Tinggal napa Bapak Ibu? Tinggal ngendika kemawon to? Tinggal ngendika Bapak Ibu? Jadilah terang, terang itu jadi. Wah, menika. Menika Gusti Allah Bapak Ibu. Punapa ingkang dipun ngendikaken dados? Boten wonten ingkang boten Bapak Ibu. Lah lak manungsa Bapak Ibu nun sewu, gitu. Kita dados sesarengan wonten ing pasamuan, mekaten ugi wonten masyarakat bilih pengin gadhe acara, ngoten. Kinten-kinten bangun apa riyen? Panitia riyen to? Lah nggih, panitia riyen dibentuk panitia kan ngoten. Amargi napa winates boten saged piyambakan to? Boten saged piyambakan mila ngundang kanca-kanca yuk rembakan piye penake terus gawe acara. Ah kan ngoten to, ndamel acara. Ngoten. Punapa terus ngempalaken poros derek-derek menika terus bibar ngoten beres. Nggih mboten. Kadang nggih tasih padudon, eyel-eyelan. Kan ngoten to? Wonten amargi napa? Winates. Pun clear, tanggalipun clear, acarane clear, duite boten clear lah menika kadang-kadang wonten ngoten iki waduh duwite piye iki golek wah carane piye lah menika amargi winates Bapak Ibu lan para sedherek nanging nalika Gusti Allah menika gitu nitahaken jagat menika boten wonten acara-acara kados manungsa kula lan panjenengan sedaya sedaya ingkang dipun kersakaken dados Bapak Ibu amargi napa amargi Gusti Allah menika Allah boten winates ngoten saged ugi kamanungsan kita wah ini mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ngoten. Kagem Gusti napa? Laut terbelah dados kalih. Ngoten niku. Kagem Gusti tembok Yeriko dikelilingi rubuh. Nggih mboten? Nggih. Ngoten. Tiang dosa kados kula lan panjenengan dipun birat dosanipun amargi napa Sang Kristus. Mboten wonten ingkang mustahil kagem Gusti Allah. Bapak Ibu lan para sedherek, menika Gusti Allah lan kula. Gusti Allah menika mboten winates lan kita winates.
Saget ugi kita ngendika, aduh berayatku gimana ini Tuhan? Retak nanging kagem Gusti Allah. Boten wonten ingkang mustahil saged dipun pulihaken. Lah, Bapak Ibu lan para sederek menika ingkang sepisan, Gusti Allah menika kuasanipun boten inates. Kaping kalih Bapak Ibu lan para sederek. Gusti Allah menika boten dipun batesi kalian wektu. Bapak Ibu lan para sederek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus wonten cariyos ing kitab purwaning dumadi mau. Dinten sepisan, kalih, tiga, enem, tiga, sekawan, kan ngoten niku? Gangsal 6 terus dinten kaping pinten? Dinten kaping pinten? Lho, ping setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 terus. Nah, kan 7. 7 niku napa Bapak Ibu? Nah, menika njeleres Gusti Allah berkahi sedaya titahipun. Nah, Bapak Ibu lan para sederek, menika wonten wekdalipun nanging Bapak Ibu wonten dinten kaping 7 Gusti Allah menika berkahi sedaya ingkang dipun ciptakaken menika. Nah, Bapak Ibu lan para sederek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, dinten ingkang sepisan dumugi dinten kaping 6 sedaya ingkang dipun titahaken menika dados sampurna Bapak Ibu. Mila diberkahi Bapak Ibu sedaya ciptaanipun Gusti menika. Saged ugi Bapak Ibu kula lan panjenengan benten kalian Gusti Allah. Ngoten. Kadang-kadang Bapak Ibu lan para sederek gitu. Kita winates, winates napa? Winates wekdal menika. Gusti Allah wekdalipun mboten winates, kula lan panjenengan winates. Kadang-kadang nggih, nun sewu, wekdalipun kita lelati nggih winates. Lelati wonten berayat kemawon, amargi nyambut damel bapak-bapak kadang-kadang bidal enjang kunduripun pun sonten. Kadang-kadang nggih tasik pados tambahan, sonten dumugi dalu. Lan sak piturutipun winates. Wekdalipun winates kagem berayat lan sak piturutipun. Nanging Bapak Ibu lan para sederek, Gusti Allah menika mboten winates. Gitu. Manungsa winates bab tenaga, manungsa winates bab wekdal nanging Gusti Allah menika mboten winates. Kita sasring mikir, waduh Gusti menika telat nulungi kula. Kula pun dedonga nanging Gusti kok mboten mireng. Bapak Ibu lan para sederek, Gusti Allah menika nyambut damel lan berkahi menika miturut wekdalipun. Punapa kemawon ingkang kula lan panjenengan alami, Gusti Allah gadahi wekdal piyambak. Dados wekdal kula lan panjenengan tentu benten kalian wekdalipun Gusti. Wekdal kula lan panjenengan menika winates nanging Gusti Allah menika mboten winates. Bapak Ibu lan para sederek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah menika mboten winates amargi panggenan. Bapak Ibu lan para sederek, wonten ing waosan kita Matius bab 28 ngemutaken kula lan panjenengan inggih menika bab amanat agungipun Gusti ingkang dipun paringaken dhateng para sekabat jaman rumiyin. Bapak Ibu lan para sederek, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah menika. Gusti Allah menika nyarengi kula lan panjenengan, mboten mung nyarengi Bapak Ibu lan para sederek, nanging Bapak Ibu lan para sederek, Gusti Allah menika maringi pitulungan dateng kula lan panjenengan sedoyo. Pasamuan kagunganipun Gusti. Gusti Allah wonten ing Sang Kristus. Menika wonten ing Injil Matius bab 28 menika Gusti Yesus menika tindak dateng grid, tindak dateng swarga, nanging maringi tugas dateng kula lan panjenengan sedoyo. Cacahipun para sekabat resmi Bapak Ibu, cacahipun para sekabat resmi tinggal 11. Lan sekabat-sekabat sanesipun ingkang boten kasebat menika jumlahipun kinten-kinten nggih megang 100. Nah, Bapak Ibu lan para sederek ingkang mirsani Gusti Yesus menika ikrat. Gusti Yesus tindak dateng swarga nyawisaken papan kangge kula lan panjenengan sedoyo. Pikiripun manungsa Bapak Ibu, kita dipun paringi tugas inggih menika napa ngundangaken Injil. Kok saged Gusti? Kula mung cacahipun mung tiyang 11 gitu. Lan para sederek-sederek kawula menika nanging nggih dereng temtu kados pundi kredibilitasipun. Napa saged? Napa saged? Napa saged pitakenanipun? Jagat menika wiyar sanget. Manungsanipun menika kathah sanget. Kula menika mung manungsa biasa, winates, alit lan temtunipun minoritas. Nanging Bapak Ibu lan para sederek, Gusti Allah maringi berkah tumrap para sekabat.
dipun paringi pitulungan sanadyan to cacahipun minoritas sekedhik, nanging berkahipun Allah menika boten terbatas. Nah, Bapak Ibu lan para sederek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus. Lah menika kita saged mirsani. Dumugi dinten menika Bapak Ibu, cacahipun tiang Kristen malah 50% lebih wonten ing jagat menika. Lah menika Bapak Ibu lan para sederek. Menika saged kita mirsani bilih pitulunganipun Gusti, berkahipun Gusti menika wonten ing para sekabat. Sanadyan to winates bab gitu. Jumlah nanging berkahipun Allah tetap mitulungi. Tetap semangat. Sanadyan to sekedhik nanging tetap semangat. Nah, Bapak Ibu lan para sederek mekaten ugi kula lan panjenengan. Kados-kados mboten mungkin ngelampahi inggih menika tugas menika. Dados pawartos Injil. Nanging sejatosipun kula lan panjenengan dipun sarengi kalian Gusti, dipun berkahi saking Gusti, sanadyan to winates. Gitu, sanadyan to kula lan panjenengan minoritas, nanging kula lan panjenengan dipun berkahi saking Gusti. Mila ampun sumelang. Mila ampun ajrih ngadepi punapa kemawon. Tetep semangat amargi Gusti paring berkah. Ingkang pungkasan, Gusti Allah menika boten winates wonten katresnanipun. Bapak Ibu lan para sederek lan pamirsa wonten Radio Republik Indonesia, Gusti Allah menika mitulungi umatipun. Tentu kula lan panjenengan wonten ing lampah gesang menika mboten sampurno. Wonten kemawon. Mboten sakula lan panjenengan sedaya. Nanging para sekabat, gitu, para murid-muridipun Gusti Yesus kemawon ingkang wiwitan menika nggih gadahi salah. Lumrah Bapak Ibu kula lan panjenengan gadahi salah. Nanging ingkang paling penting nggih menika, ayo kita sedaya tumuju wonten ing kasampurnan. Gusti Yesus kemawon gitu. Gusti Yesus kemawon kersa inggih menika sedo berjuang kangge napa? Kangge kula lan panjenengan sedaya. Nah, Bapak Ibu lan para sederek ingkang dipun tresnani, katresnanipun Gusti menika mboten winates. Mila ayo kita saged mujudaken katresnan wonten ing pagesangan kita. Sanadyan to nun sewu wonten cuwil-cuwilanipun. Sanadyan to mboten sampurna 100%. Nggih mboten napa-napa, menika proses perjuangan. Nanging ingkang paling penting, ayo kita neladani Gusti Yesus. Gusti Yesus kemawon kersa sedo sinalip menapa malih kula lan panjenengan. Ayo kita berkorban. Gitu, minimal napa? Berkorban perasaan. Kan ngoten menika. Nggih to? Nggih to? Mboten salah, ngoten terus didakwa salah. Nggih, minimal korban perasaan, mboten sah bales. Amargi napa? Nggih, Gusti Allah piyambak ingkang maringi pitulungan. Ora iso, Pak. Ora iso. Kudu tak bales. Lho, terus bentenipun napa? Kula lan panjenengan dados umat kagunganipun Gusti. Wong Gusti kemawon mboten bales kok. Sanadyan to saged to. Nun sewu, nalika disalib Gusti Yesus ngendika saged to? Kowe sing mateni aku, mati yo, saged to? Nanging Gusti Yesus mboten mekaten Bapak Ibu. Gitu. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Duh, coba. Menika berkorban Bapak Ibu, minimal berkorban. Wonten ing brayat mekaten ugi mujudaken katresnan nggih berkorban. Ngoten. Kadang-kadang nggih Bapak nggih berkorban perasaan, pun nyambut damel gitu mati-matian. Nggih tasik diomeli keng garwa. Nggih mboten. Oh nggih. Nanging nggih mekaten ugi sami. Ibu sampun nyambut damel, Bapak tasik sare, ibu sampun wungu nyambut damel jam 3 tangi, gitu. Bapak sare dalu sare, ibu tasik nyambut damel, gitu. Didik anak lan sapiturutipun tasik dicaci. Aku sing nyambut gawe, kowe ning omah. Nah, copi Bapak Ibu. Kula mawon nek gantosi Mama Eklodi teng napa menika ngresiki dalem pastori menika nggih kesel ngoten nggih kesel. Oh dadi wong wedok ya kesel gitu. Sanadyan to pekerjaan dalam negeri to niku malah-malah wonten napa malah ugi biantu gitu napa nyambut damel pados arto nggih tasik dicacat nggih kedah sabar anak-anak mekaten ugi tiang sepuh sampun berjuang ngoten. Bapak ibu rasa nyukupi. Waduh raosipun pripun ngoten niku nggih. Nggih minimal menika ugi berkorban. Ayo tetep dedonga kedah sabar. Gusti Allah kemawon sabar, monggo kula lan panjenengan saged nindakaken katresnan bab sabar. Tentu pagesangan kita menika mboten gampil. Nanging ingkang paling penting kula badhe matur. Wonten ing kitab Purwaning Dumadi, kita sinau Gusti Allah menika tan winates.
kuasanipun boten wonten ingkang winates. Gitu. Gusti Allah menika Gusti Allah ingkang gadai jagat menika, gadai kula lan panjenengan sedaya. Nanging ingkang paling penting, ayo kita sampun nyembah Gusti Allah ingkang tan winates menika. Sumangga kita tetap nyembah, kita tetap nderek Gusti sak lami-laminipun gesang. Kaping kalih inggih menika wonten ing Matius bab 28. Kita sinau Gusti Allah menika tan winates penyertaanipun. Gusti Allah menika mitulungi umatipun dumugi pungkasaning jaman. Mila ayo Bapak Ibu, sanadyan to kita mboten sanadyan kita menika winates, nanging ayo kita nggadahi kapitadosan. Gusti Allah paring pitulungan. Gusti boten winates, Gusti mitulungi kula lan panjenengan. Ayo wonten minggu-minggu Trinitas menika kita sesarengan ngadepi gesang peparingipun Gusti tansah kiat amargi pitulunganipun Gusti, berkahipun Gusti tan winates dhateng kula lan panjenengan sedaya. Gusti paring berkah lan maringi pitulungan. Amin. Semoga kita tetunggu. Doalah Rama kasuwargan dinten menika kawula nampi pawartos Gusti Allah tan winates. Tan winates samudayanipun. Sang Trinitas ingkang mitulungi, ingkang berkahi kawula sedaya. Paduka Allah ingkang paring berkah. Matur sembah nuwun dhumateng Gusti, kawula nyuwun kekiatan saking paduka ngadepi punapa kemawon, momotan punapa kemawon wonten ing pagesangan kawula. Amargi kawula pitados paduka tan winates. Matur sembah nuwun dhumateng Pangeran. Haleluya. Amin.

Bapak Ibu, sedherek ingkang kinasih wonten Gusti Yesus Kristus, sameneika kita mlebet wonten ing palatusaning pisungsung, pakemalan pisungsung. Pangatak pisungsung kapundhut saking rum 12 padha setunggal, bait setunggal ingkang mekaten. Rum 12 bab padha setunggal. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirahan Gusti Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci sarta kang dadi kaparengan Gusti Allah yaiku pangibadahmu kang sejati. Ngempalaken pisungsung kanthi kidung KPJ 1 setunggal dumugi sekawan jiwa raga kawula.

Pasamuan kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sumangga kita pasrahaken pisungsung menika kanthi pantungo kula dherekaken. Allah Rama kasuwargan ingkang kawula sembah wonten setunggal asma Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula mareksowan masrahaken pisungsung menika wonten ing asta paduka. Sae pisungsung minggon, pisungsung wulanan, mekaten ugi pisungsung-pisungsung mirunggan sanesipun. Paduka tampi pisungsung menika satemah saged dados kacekapan kagem paladosan pasamuan paduka wonten ing GKJ Petoran. Mirunggan ugi kawula masrahaken abdi paduka pradataning pasamuan ingkang kapijing ripati pisungsung menika paduka paring pitulungan lan berkah kawicasanan anggenipun mranata pisungsung menika. Matur nuwun Gusti, kawula pasrahaken atur pantungo menika wonten setunggal asma Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun memulang donga rama kawula.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta pagi ini. Informasi dari Kota Surakarta ini bagi warga Surakarta khususnya ya, ada sedikit kabar baik. Ini Wali Kota Solo Ruspati Ardi mewacanakan layanan air Perumda air minum Toyo Wening Solo ini akan digratiskan untuk masyarakat, dan wacana ini disampaikan Ruspati saat memberikan sambutan dalam acara musyawarah anak cabang atau Musancap PDIP se-Solo pada hari Minggu 24 Mei 2026 lalu ya. Dan acara ini dihadiri jajaran PDP PDIP Jawa Tengah, DPC PDIP Solo, serta calon pengurus anak cabang atau PAC PDIP se-Kota Solo. Dalam sambutannya, Ruspati mengaku terinspirasi dari buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams yang dibacanya sejak duduk di bangku SMP, dan kemudian beliau menyinggung ideologi marhainisme yang menurutnya berpihak kepada petani, nelayan, pedagang kecil hingga pengemudi ojek online. Founding Father Insinyur Soekarno adalah milik rakyat Indonesia yang harus dikenang jasa-jasanya. Dan Ruspati mengajak rekan-rekan dan keluarga besar parpol untuk kembali apa saja yang sudah diperjuangkan untuk bangsa. Dan Ruspati lalu mengulas pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 khususnya mengenai pengelolaan bumi dan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pernyataan Ruspati sendiri dalam pasal 33 ayat 2, seperti yang beliau sampaikan, bumi dan air dikuasai sepenuhnya oleh negara dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk rakyat. Kalau perlu PDAM besok digratiskan. Nah, ini ada wacana atau kabar yang baik begitu ya dari Ruspati Ardi. Pernyataan ini juga langsung disambut tepuk tangan peserta dan tamu undangan Musancap PDIP se-Solo. Dan menurutnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil ini merupakan bagian dari semangat marhainisme yang perlu terus dikawal. Dan saat ditemui wartawan seusai acara, saat itu Ruspati menegaskan wacana menggratiskan layanan air Perumda air minum Toyo Wening Solo ini memungkinkan dilakukan apabila kondisi fiskal daerah benar-benar kuat. Dan semoga apa yang menjadi wacana dari orang nomor satu di Kota Solo ini bisa terwujud begitu ya. Dan kabar membahagiakan pastinya untuk warga Kota Surakarta. I just

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendengar Surakarta pagi ini akan selesai dan tugas saya juga akan berakhir karena jam sudah menunjukkan pukul 9.57. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Pagi yang cerah, pagi yang sepertinya sih panas gitu ya. Tetap sehat, tetap bahagia ya. Rinani Surya pamit dari Surakarta pagi ini dan tetap bersama kami di Surakarta siang, nanti akan ditemani oleh Citra Afidka. Insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, apa kabar Anda di hari ini Minggu 31 Mei ya 2026. Semoga pendengar dalam keadaan sehat dan juga suasana hati juga menyenangkan ya. Tidak terasa sudah sampai di penghujung long weekend ya. Rasanya baru kemarin melihat tanggal merah di kalender, tahu-tahu sekarang sudah hari Minggu siang saja ya. Long weekend memang selalu punya cerita sendiri. Kadang sudah bikin banyak rencana, mau jalan-jalan ke sana kemari, mau ketemu teman, mau beberes rumah, tapi seringkali yang paling menyenangkan justru momen-momen sederhana yang tidak direncanakan ya. Ngobrol lebih lama dengan keluarga, menikmati pagi yang tidak terburu-buru, atau sekedar duduk santai sambil menikmati secangkir kopi dan juga membiarkan waktu berjalan lebih pelan dan dari biasanya ya. Dan untuk Anda pendengar yang memperingati Vesak, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Semoga membawa kedamaian, ketenangan, dan kebaikan bagi kita semua. Saya Citra Fitka, temani Anda pendengar di Surakarta siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi, cerita-cerita ringan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang hari Anda dengan santai ya. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Dunia Anak untuk kali ini bersama dengan KBTK Kristen Gading. Dan untuk anak-anak dan juga adik-adik yang sedang mendengarkan Pro 1, selamat menikmati atau menyimak siaran Dunia Anak hari ini dengan KBTK Kristen Gading. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi teman-teman di rumah dan juga di studio.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Luar biasa.
0: Ya, semoga semuanya sehat dan gembira ya.
1: Ya.
0: Hari ini kita bertemu lagi dalam program Dunia Anak RRI Surakarta bersama teman-temanmu dari TK Kristen Gading yang beralamat di Jalan Veteran nomor 56 Gajahan, Pasar Kliwon, Surakarta, di bawah pimpinan Ibu Sutartini, SPD. Acara ini dipandu oleh Ibu Sumiati, SPD, dan juga Ibu Ervina. Baiklah teman-teman, supaya semangat, kita akan awali dengan tepuk semangat. Tepuk semangat! Sekali lagi ya, biar semangat semuanya. Tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Hari ini kita patut bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita memuji Tuhan dengan firman-Nya yang ajaib. Mari kita berdiri anak-anak.

0: Silahkan duduk. Mari anak-anak kita akan berdoa. Tangannya dilipat, tundukkan kepala. Kita mau minta pimpinan pada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan telah berkati kami, Tuhan pimpin kami dalam acara hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, apakah kalian rajin ke sekolah? Kalian rajin ke sekolah?
1: Rajin.
0: Pasti kalian rajin ke sekolah. Kalau mau jadi anak yang hebat dan pintar, kita harus rajin ke sekolah. Nah, hari ini teman-temanmu dari TK Kristen Gading akan berpuisi dengan judul Rajin ke Sekolah dan akan dilanjutkan dengan Mars TK Kristen Gading.

0: Nah, demikian tadi teman-temanmu sudah membawakan puisi dan lagu Mares TK Kristen Gading. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan bersama-sama bercakap-cakap tentang profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar kita. Apakah teman-teman semua yang ada di rumah dan di studio ini bisa menyebutkan macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kita? Anak-anak bisa? Coba sekarang silahkan, siapa yang tahu pekerjaan yang ada di sekitar kita? Ya Kevin, ya polisi, dan dokter, apalagi? Guru, apalagi? Damkar, apalagi? Josea? Pilot, ya masih banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang ada di sekitar kita. Kemarin anak-anak sudah diajak Bu Guru bersama-sama outing class di mana ya? Di damkar. Senang apa enggak? Nah, di damkar ya. Damkar itu orang yang pekerjaannya apa ya anak-anak? Mereka bertugas ngapain ya? Oh, kemarin ada videonya selamatkan kucing. Apalagi?
1: Menangkap ular.
0: Memadamkan kebakaran. Nah, ya, itu salah satu atau beberapa, masih banyak lagi ya tugas yang dilaksanakan oleh petugas pemadam kebakaran ini. Nah, saat ini teman-temanmu dari TK Kristen Gading akan membawakan sebuah lagu Pemadam Kebakaran. Yuk, silakan berdiri yuk.

0: pemadam.
1: Nah, itu tadi tentang petugas pemadam kebakaran. Nah, anak-anak setiap pagi kalau kita berangkat ke sekolah ya, ketemu lagi dengan profesi atau pekerjaan yang mengatur lalu lintas. Siapa tadi ada yang menyebutkan? Bapak apa?
0: Bapak polisi.
1: Anak-anak bisa menyanyikan lagu Bapak Polisi?
0: Bisa.
1: Yuk, lebih semangat lagi. Yuk, biar teman-temanmu yang ada di rumah juga bisa bersama-sama menyanyikan lagu Lihat Bapak Polisi.

0: Tepuk tangan untuk teman-teman semua, silakan ya. Yuk, kita lanjut lagi. Tadi ada yang menyebutkan pilot, pilot ya. Ini orang yang pekerjaannya ngapain ya, anak-anak ya?
1: Pesawat.
0: Apa? Mengemudikan pesawat. Pesawat. Pesawat kertas apa pesawat terbang?
1: Pesawat.
0: Pesawat terbang. Siapa di sini yang pengen jadi pilot? Wah, ada beberapa ya yang pengen jadi pilot. Perempuan bisa enggak jadi pilot?
1: Bisa.
0: Bisa, boleh ya jadi pilot ya. Nah, sekarang teman-temanmu juga akan membawakan sebuah lagu dengan cita-cita kalau aku besar ya jadi penerbang. Yuk, lebih semangat lagi semuanya.

0: Nah, sekarang Butini mau tanya dulu, siapa yang bisa membuat pesawat kertas?
1: Saya, Pak.
0: Bisa? Nah, kita senang sekali kalau bisa membuat sesuatu yang bisa dipakai bermain, ya. Di antaranya yaitu pesawat yang dibuat dari kertas. Saat ini temanmu Jusia dan Naya akan membawakan sebuah puisi dengan judul Pesawat Kertas. Silahkan maju.

Ya, tepuk tangan teman-teman. Ya. Semuanya pengin mengucapkan puisi pesawat kertas seperti Josea dan Naya tadi ya. Yuk silahkan semua berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama puisi dengan judul Pesawat Kertas. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3.

tepuk tangan teman-teman semuanya. Ya, teman-teman, kita sudah berpuisi dengan judul Pesawat Kertas. Sekarang kita akan menyanyi bersama Pesawatku. Apakah teman-teman yang ada di rumah bisa? Kalau bisa, silakan mengikuti lagu dari teman-temanmu TK Kristen Gading.

0: Yuk kita mau tepuk anak sehat. Bisa semuanya?
1: Bisa.
0: Bisa ya. Tepuk anak sehat.
1: Aku

0: Teman-teman yang ada di studio dan juga di rumah, mari kita dengarkan cerita dengan judul Belajar Mengucapkan Terima Kasih yang akan dibawakan oleh Ibu Ervina.
1: Halo anak-anak yang berada di rumah dan di studio.
2: Halo.
1: Halo anak-anak.
2: Halo.
1: Oke, halo anak-anak yang berada di rumah dan di studio. Sudah siap mendengarkan cerita? Masih semangat?
3: Masih.
1: Oke, siap mendengarkan cerita?
3: Siap.
1: Oke, terima kasih. Sekarang marilah kita mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Belajar Mengucapkan Terima Kasih. Di sebuah kampung kecil yang damai, tinggal seorang anak perempuan bernama Naila. Ia suka bermain dan berlari-lari setiap pagi di halaman rumahnya, juga mengamati apa saja yang ada di sekitarnya. Tapi ada satu hal yang masih sering Naila lupakan, yaitu mengucapkan terima kasih. Setiap pagi mama menyiapkan sarapan untuk Naila. Lagi-lagi ia lupa bilang terima kasih meski mama sudah repot dari pagi. Dengan riang gembira, Naila pergi ke sekolah, tak lupa melambaikan tangan dan berkata, "Dadah mama." Sambil melompat kecil menuju jalan setapak di depan rumah, semangat pergi untuk ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Naila terlihat kesusahan membawa tasnya yang berat. Tapi ia tetap berusaha tersenyum. Tiba-tiba datanglah Raka dan segera datang untuk membantu Naila. "Hei Naila, sini aku bawakan tasmu. Kamu berjalan saja." Naila hanya berjalan ringan tanpa beban. Ia senang dibantu, tapi ia lupa mengucapkan terima kasih kepada Raka. Raka hanya terdiam dan merasa sedih, tapi tetap tersenyum kecil. Naila tidak menyadari bahwa ucapan kecil bisa berarti besar. Ia merasa semuanya biasa saja tanpa rasa bersalah. Nah, ketika di kelas, siang itu Bu Guru Sari membawa kejutan kecil untuk murid-muridnya, yaitu kotak pensil warna baru. Naila sangat senang dan langsung membuka, kemudian mencoba pensil warna baru itu. Nah, di kelas itu dipenuhi dengan warna-warni dan semangat. Bu Guru Sari hanya memperhatikan Naila yang belum mengucapkan satu kata pun. Bu Guru Sari hanya tersenyum lembut bahwa Naila belum tahu cara menunjukkan rasa terima kasih. Bel berbunyi, waktu istirahat telah tiba. Semua anak keluar dengan semangat membawa bekal. Namun, Naila lupa membawa bekalnya hari itu. Datanglah Lina, sahabat Naila, yang membawa dua roti coklat buatan ibu.

0: kampung yang sepi. Langkahnya pelan, wajahnya terlihat capek tetapi puas. Mama menyambut Naila di depan pintu. "Sudah pulang, Nak?" Mama kemudian menyiapkan nasi goreng kesukaan Naila. Wangi sedapnya menyebar ke seluruh ruangan kecil itu. "Nasi gorengnya enak, Ma." Tanpa berkata apapun, Naila langsung beranjak dan mengambil bonekanya. Mama hanya diam di dalam hatinya. Ia tahu Naila belum belajar menghargai. Keesokan paginya, Naila pergi ke sekolah tanpa tahu bahwa hari ini akan terasa berbeda baginya. Sesampainya di gerbang sekolah, Naila melambaikan tangan kepada Raka dan Lina, tetapi mereka tidak ada yang membalasnya. Naila mencoba mendekat, tetapi teman-temannya tampak menjaga jarak. Mereka hanya memberi senyum kecil lalu pergi menjauh secara perlahan. Naila merasa kesepian. Ia mulai bertanya-tanya, ada apa dengan semuanya? Bu Guru Sari melihat semuanya dari kejauhan. Nah, waktunya Bu Guru Sari memberikan pelajaran untuk Naila dan yang tidak ada di buku. Naila berjalan lambat, hatinya terasa sepi. Ia tidak tahu harus bertanya kepada siapa tentang perasaan aneh ini. Bu Guru Sari memanggil Naila. "Naila, sini sebentar." Dengan suara hangat yang menenangkan, Bu Guru Sari memanggil Naila. "Bu Guru, kenapa teman-teman menjauh dariku?" tanya Naila pelan. Bu Guru tetap tersenyum, lalu menjawab pelan, "Naila, ada satu kata sederhana yang bisa membuat orang lain bahagia," kata Bu Guru. "Itu tanda bahwa kita menghargai kebaikan mereka." Naila mengangguk pelan. Di dalam hatinya muncul niat baru ingin berubah. Ia ingin belajar mengucapkan terima kasih. Siang itu Naila pulang dengan hati yang berbeda. Ia memikirkan kata-kata Bu Guru Sari sepanjang jalan. Saat melihat Mama di depan rumah, ada sesuatu yang mengalir dalam hati Naila. Ia ingin berkata jujur, "Ma, maaf ya, Nah sering lupa bilang terima kasih." Mama membalas pelukan itu dengan hangat. Jawab Mama, "Terima kasih, Nak. Mama senang sekali mendengarnya." Nah, anak-anak, demikianlah cerita tentang belajar mengucapkan terima kasih dari Bu Guru. Nah, sedikit amanat dari cerita ini untuk anak-anak yang hebat yang berada di studio dan juga di rumah. Apabila kita sudah dibantu atau ditolong dan diberi atau menerima sesuatu dari teman, orang tua, ibu guru, janganlah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan terima kasih itu tanda bahwa kita menghargai orang lain. Dan terima kasih untuk anak-anak yang ada di studio dan juga di rumah sudah berkenan mendengarkan cerita dari Ibu Guru. Sekian, terima kasih, dadah.
1: Nah, tadi kita sudah mendengar cerita ya, bagaimana mengucapkan terima kasih. Anak-anak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang lain? Pernah? Kepada siapa anak-anak?
2: Orang tua.
1: Orang tua ya, pada mama papa, kepada guru ya. Nah, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada guru kita yang selalu membimbing dan mendidik kita di sekolah. Untuk itu kita akan bersama-sama mendengarkan temanmu Freya, Geva, Kiki, Alena, dan Arka akan membawakan puisi dengan judul Guruku. Sudah siap?
3: Ya.
1: Satu, dua, tiga.
3: Cool.

0: bimbinganmu. Terima kasih guruku.
1: Tepuk tangan teman-teman semuanya. Ya, teman-teman kita tadi sudah membawakan puisi dengan judul Guruku. Nah, tak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara. Hari ini kita sudah belajar tentang profesi atau pekerjaan yang ada di sekitar kita. Kita juga menyanyi dan berpuisi bersama. Kini saatnya Bu Tini, Ibu Sumi, dan Bu Ervina undur diri. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan memberkati.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini. Kami update informasi dulu dari Klaten ya. Saat ini di Komplek Candi Sewu Prambanan Klaten sedang berlangsung penyambutan Kirab Agung dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Seperti apa kondisi terkini disampaikan langsung oleh Adam Sutanto. Adam. Halo Adam. Halo Adam, silakan menyampaikan laporan selengkapnya. Oke, pendengar, nampaknya kita sedang berusaha untuk terhubung dengan reporter kita di sana, di Komplek Candi Sewu Prambanan Klaten ya. Sedang berlangsung penyambutan Kirab Agung dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2026. Dan seperti apa kegiatan yang berlangsung di sana? Adam, silakan Adam.
1: Baik, dengar dapatkan.
0: Halo Adam.
1: Umat Buddha melakukan kegiatan perayaan Hari Raya Triwaisak yang tahun 2026 ini, dan kami sampaikan juga bahwa kegiatan Hari Raya Triwaisak kali ini mengambil tema adalah menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia, yang berlangsung di Candi Sewu Prambanan Klaten. Dan ini diselenggarakan

0: Halo, Adam. Oke, mendengar nampaknya ada sedikit gangguan teknis di lapangan ya. Halo, Adam. Masih tersambung dengan kami? Oke, baik. Pendengar, nampaknya ada terkendala teknis ya, mungkin dengan sinyalnya di lapangan langsung. Mungkin bisa kita update lagi nanti setelah ini. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita update informasi, kita bergeser ke Sragen ya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Sragen melakukan langkah tegas screening ketat terhadap masyarakat yang menjenguk warga binaan menyusul penyelundupan narkoba di Lapas Sragen oleh salah seorang istri warga binaan. Dan kami mencoba terhubung dengan reporter kami di sana ya. Ada Mulato Isan. Halo Mulato. Baik, pendengar kami mencoba untuk menghubungi langsung seperti apa kondisi langsung di sana ya, di Sragen. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Sragen ini melakukan langkah tegas screening ketat terhadap masyarakat yang menjenguk warga binaan menyusul penyelundupan narkoba di Lapas Sragen oleh salah seorang istri warga binaan. Mulato, silakan.
1: Iya pendengar, salah seorang ibu rumah tangga, istri dari seorang warga binaan di Lapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sragen berinisial Y, diketahui menyelundupkan narkoba pada Selasa 26 Mei lalu. Penyelundupan bermula saat Y datang ke Lapas untuk melaksanakan besuk tahanan dengan turut membawa anaknya. Gerak-gerik pelaku yang mencurigakan teredus saat hendak memasuki area kunjungan dan petugas wanita Lapas Kelas 2A Sragen yang melakukan penggeledahan badan kemudian menemukan bungkusan mencurigakan yang disembunyikan di dalam celana dalam pelaku atau pembesuk tersebut. Belajar dari kasus tersebut, maka pihak keamanan Lapas Kelas 2A Sragen kini menerapkan aturan yang cukup ketat terkait dengan pembesuk yang akan membesuk narapidana atau warga binaan di Lapas Kelas 2A. Kepala Lapas Kelas 2A Sragen Sugiono menyampaikan bahwasanya pihak keamanan kini melakukan protap ketat dengan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Apabila ini pembesuk laki-laki juga dilakukan petugas laki-laki dan pembesuk perempuan ini juga dilakukan oleh petugas perempuan.
2: Memang protap kami kalau memeriksa wanita itu kan ada kabin tersendiri, itu yang memeriksa juga wanita. Pasti akan tangannya pemeriksa sampai ke alat kelaminnya karena memang modus-modus yang sekarang barang-barang terlarang itu bisa melalui, mohon maaf, bisa melalui BH, bisa melalui celana dalam yang barangnya dimasukin di alat kelamin, ada yang di apa itu sanggul apa ini? Sanggul rambut itu, yaitu di dalam jilbab dan sebagainya. Makanya kita harus selektif sekali, sampai kalau perlu telanjangi, tapi pemeriksanya harus wanita, tidak boleh orang lain yang
1: tahu. Diberitakan sebelumnya, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkotika dan obat-obatan berbahaya ke Lapas Kelas 2 Sragen berkat kerjasama dengan pihak keamanan Lapas. Pelaku merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial Y yang nekat menyembunyikan barang haram tersebut di dalam celana dalamnya demi memenuhi pesanan seorang atau sang suaminya. Kabak Ops KPU Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana mengungkapkan bahwa aksi nekat ini terjadi pada Selasa 26 Mei lalu sekitar pukul 14.30. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, Y mengakui bahwa dirinya hanya bertindak sebagai kurir atau pengantar. Barang haram tersebut diambil dari wilayah Kabupaten Sukoharjo atas perintah suaminya yang saat ini mendekam sebagai warga binaan atau narapidana di Lapas Kelas 2A Sragen. Ibtu Setia Permana menjelaskan dari Sukoharjo, Justina atau Y menumpang bis umum menuju Sragen untuk menjenguk suaminya sekaligus menyerahkan pesanan tersebut. Dan pelaku mengaku dijanjikan kompensasi atau upah yang cukup menggiurkan, yakni sekali antar sekitar 1 juta rupiah. Dan berkat kasus ini pihak kepolisian juga mencatat bahwa penyelundupan narkoba ini sering berulang namun dapat digagalkan oleh petugas. Oleh karena itu Satres Narkoba bersama dengan pihak keamanan Lapas Sragen intensif melakukan pemeriksaan kepada warga yang membesuk termasuk juga melakukan razia bagi warga binaan secara berkala. Demikian Mulata Isan melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Mulato atas laporan langsungnya dari Sragen, dan pendengar tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar Surakarta siang ini. Sesaat lagi akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
3: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
4: Pain. That's it. When you so close.
3: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
4: That's the way we should feel.
3: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana-Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana-Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa menahan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli. Dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi, pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did they...

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Surakarta siang ini pendengar, kami update informasi dulu untuk Anda. Di Komplek Candi Sewu Prambanan Klaten berlangsung penyambutan Kirab Agung dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Dan akan disampaikan langsung oleh reporter kami Adam Sutanto. Adam, silakan.
2: Baik. Kami sampaikan kegiatan penyambutan atau kirab ageng dalam rangka peringatan Hari Raya Tri Waisak di Komplek Candi Sewu sudah selesai beberapa saat yang lalu. Ini diikuti ratusan umat Buddha dari berbagai perwakilan di Indonesia dan juga para biksu yang melakukan perjalanan dari Jepara juga ikut serta dalam rombongan tersebut. Dan kami sampaikan juga bahwa kegiatan untuk di Komplek Candi Sewu ini kurang lebih diikuti oleh 5.000 umat Buddha dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kami sampaikan bahwa tadi kita berbincang dengan Biku Kaima Saroma Mahatera yang menyatakan bahwa kegiatan dari Waisak, peringatan Waisak tahun 2026 ini memang mengusung tentang perdamaian dunia. Berikut disampaikannya.
3: Mahatera, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Sangha Agung Indonesia, yang pada kesempatan ini bersama-sama seluruh umat Buddha yang bergabung dalam keluarga Buddhayana Indonesia merayakan perayaan Hari Trisuci Waisak yang ke-2570 tahun 2026 di Candi Agung Sewu ini. Pertama dimulai dari prosesi dari Candi Plaosan yang merupakan gambaran di mana para biku pertama berlatih sebelum mereka mewujudkan perilaku suci yang berada di Candi Sewu ini. Dan setelah itu prosesi dimulai dari barisan Bhinneka Tunggal Ika yang tentunya adalah melambangkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, diikuti beberapa rombongan dan hampir seluruh umat Buddha perwakilan dari seluruh Indonesia ikut pada siang hari ini. Dan di puncaknya kami dari Bhikkhu Sangha, Sangha Indonesia, menempatkan rupang atau perwujudan suci Manjusri, di mana Manjusri adalah merupakan tempat pemujaan utama di lokasi Candi Sewu ini. Oleh sebab itu, dengan perayaan ini kami berharap

0: para biku, baik dari Jawa Tengah dan juga para biksu yang melakukan perjalanan damai dari Jepara. Dan juga kami sampaikan detik-detik Waisak nanti juga akan dilaksanakan pada pukul 15 lebih 45 menit. Dari Kompleks Candi Sewu, Prambanan Klaten, Andam Santo melaporkan kembali studio. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih Adam atas laporan langsungnya dari Kompleks Candi Sewu ya di Prambanan Klaten, dan tentunya Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar dari Sukoharjo, 2 paket tender penataan wajah kota Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah rampung di lelang pada akhir Mei 2026. Kedua proyek tersebut meliputi pembangunan masjid di lahan eks terminal Kartasura dan rehabilitasi pasar Kartasura. Dari pantauan wartawan di layanan pengadaan secara elektronik LPSE Kabupaten Sukoharjo Minggu 31 Mei 2026 menunjukkan paket lelang pembangunan masjid di lahan eks terminal Kartasura senilai 25 miliar rupiah telah selesai. Penandatanganan kontrak antara pejabat pembuat komitmen atau PPK selaku pengguna anggaran dengan pemenang lelang dilakukan beberapa hari yang lalu. Hal serupa juga terjadi pada paket pekerjaan rehabilitasi pasar Kartasura senilai 6,9 miliar rupiah. Kontrak pekerjaan telah ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan pemenang lelang pada pekan lalu. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Sukoharjo, Hanan Oktavianto, mengatakan seluruh tahapan lelang pembangunan masjid telah selesai. Dan dengan ditandatangannya kontrak tersebut, pendengar, pekerjaan fisik pembangunan masjid menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana. Dan dalam waktu dekat, kontraktor akan melakukan survei lapangan untuk memastikan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan detail engineering design atau DED yang telah disusun. Pemerintah menargetkan pembangunan masjid di kawasan eks terminal Kartasura selesai pada akhir 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Diskopumdag Sukoharjo, Sumarno, mengatakan proses lelang rehabilitasi pasar Kartasura juga telah tuntas. Ia berharap kontraktor segera memulai pekerjaan fisik agar target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai dengan jadwal. Menurut Sumarno, rehabilitasi pasar Kartasura dan pembangunan masjid di eks terminal Kartasura merupakan bagian dari program besar penataan wajah kota Kartasura yang diharapkan mampu mempercantik ruang publik, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta memperkuat identitas kawasan. Penataan kawasan Kartasura ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan sekaligus memperkuat fungsi ruang publik yang lebih representatif bagi masyarakat. Dan Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta siang ini ditemani oleh saya Citra Fitka sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak program siaran anak Kreativa Suara Anak Nusantara dengan tema Ambarawa dan Legenda Rawapening. Dan untuk adik-adik, semoga tetap ceria dan juga menikmati hari liburnya ya. Dan tentunya selamat menyimak program kita di Suara Anak Surakarta.
5: Suara Anak Surakarta.
6: Suara Anak Surakarta.
7: Suara Anak Surakarta.
8: Suara Anak Surakarta.
9: Ini dia Suara Anak Surakarta.

Halo penjelajah kecil, pegang kompas ajaibmu dan nyalakan imajinasimu. Siap-siap ya, kita akan keliling Indonesia dan menemukan keajaiban dari Sabang sampai Merauke.

0: semuanya, aku Erik. Aku lagi santai bareng Kak Intan. Nah, kali ini aku juga pengen nih berbagi cerita ke teman-teman tentang salah satu tempat yang pernah aku kunjungi.
1: Wah, halo Erik, halo juga teman-teman. Wah, pasti seru tuh. Emangnya hari ini Erik mau cerita tentang kota mana?
0: Aku pengen cerita tentang suatu wilayah di Jawa Tengah. Karena tempat ini tuh lengkap banget, mulai dari alamnya yang indah banget, budayanya yang menarik. Sampai di sana, suasananya yang bikin betah, yaitu Ambarawa, kota istimewa.
1: Wah, dari cara kamu cerita aja udah kelihatan kalau Ambarawa itu punya kesan yang dalam ya buat kamu. Dan hari ini kita bakal ngobrol panjang nih kayaknya. Tapi tetap seru supaya teman-teman bisa benar-benar kebayang seperti apa sih suasana di sana tanpa harus langsung pergi ke tempatnya.
0: Bener banget Kak, karena waktu aku pertama kali sampai di Ambarawa itu rasanya langsung beda banget. Udaranya adem, enggak panas, terus pemandangannya itu loh kemanapun lihat rasanya enak di mata. Jadi aku langsung ngerasa tenang dan pengen jalan-jalan terus.
1: Itu karena Ambarawa memang dikelilingi pegunungan. Jadi udaranya sejuk dan segar. Cocok banget buat orang-orang yang ingin istirahat dari suasana kota besar yang panas dan ramai.
0: Iya Kak, dan yang bikin aku makin nyaman itu orang-orangnya ramah banget. Walaupun aku baru pertama kali kesana, aku gak merasa asing sama sekali.
1: Nah, keramahan itu juga bagian dari budaya lo Erik. Ngomong-ngomong soal budaya, kamu pasti sempat dengar bahasa yang digunakan masyarakat di sana kan?
0: Iya Kak, aku sering dengar mereka pakai bahasa Jawa dan menurutku logatnya halus banget. Jadi enak didengar, tapi mereka juga langsung pakai bahasa Indonesia kalau ngobrolnya sama aku. Jadi aku tetap bisa ikut ngobrol tanpa kebingungan.
1: Itu juga yang membuat kita tetap bisa belajar bahasa baru sambil tetap nyaman kan. Nah, kalau jalan-jalan pasti nggak lengkap dong tanpa kuliner. Kamu paling ingat makan apa di sana Erik?
0: Wah Kak, kalau soal makanan aku langsung semangat deh. Aku paling ingat makan tahu serasi karena teksturnya lembut banget. Beda dari tahu biasa terus dimakan hangat, jadi makin enak. Apalagi dimakan bareng keluarga sambil ngobrol dan foto-foto.
1: Nah Erik, selain tahu serasi, sebenarnya ada juga makanan khas lain seperti jajanan pasar, tempe goreng atau tempe mendoan, sampai makanan rumahan yang sederhana tapi rasanya khas dan bikin kangen. Sebenarnya di Ambarawa makanannya mungkin gak jauh beda ya sama Surakarta. Nah kalau gitu sekarang kita pindah ke aktivitas seru. Kamu sempat lihat anak-anak di sana pada main Kak Erik?
0: Sempat banget Kak. Aku lihat mereka main gerobak sodor sama engklek.
1: Kamu pernah main gerobak sodor sama engklek nggak Erik? Karena Ambarawa dengan Surakarta kan sama-sama Jawa Tengah, jadi permainannya hampir sama.
0: Pernah lah, aku sering main di sekolah. Bener ya Kak? Aku sampai mikir, kenapa ya kita sekarang jarang main seperti itu? Padahal seru banget.
1: Iya, karena sekarang banyak anak-anak yang beralih ke permainan di gadget. Tapi sebenarnya permainan tradisional tetap penting untuk dilestarikan.
0: Setuju banget. Aku sempat ke pasar juga dan suasananya ramai. Tapi seru, banyak makanan dan barang-barang unik yang bisa dilihat.
1: Erik, kamu tahu kan pasti kalau Ambarawa juga punya tempat bersejarah yang terkenal, yaitu Museum Kereta Api Ambarawa.
0: Aku pernah ke sana tuh Kak, seru banget karena kita bisa lihat kereta api di zaman dulu. Bahkan ada yang masih bisa dinaiki.
1: Museum itu kan menjadi salah satu daya tarik utama karena penyimpan sejarah dan transportasi kereta api di Indonesia. Pasti banyak barang-barang bersejarah, apalagi yang berkaitan dengan kereta api.
0: Aku paling suka lihat lokomotif tua, keren banget.

0: Selain tempat bersejarah, Ambarawa juga punya tempat wisata alam yang terkenal banget. Namanya Rawa Pening. Erik pernah ke sana belum?
1: Wah, Kak, itu tempat yang paling aku suka karena pemandangannya luas banget. Terus ada gunung di sekelilingnya. Jadi kelihatan indah dari mana saja. Selain itu, kita juga bisa naik perahu keliling rawa.
0: Emang kamu sempat naik perahu, Erik?
1: Iya, Kak. Aku naik perahu dan itu rasanya tenang banget. Kayak lagi istirahat dari semua kesibukan.
0: Bisa aja kamu, Erik. Oh iya, selain indah, Ambarawa juga punya cerita rakyat yang terkenal banget tentang Rawa Pening itu. Kamu pasti udah pernah denger ya?
1: Iya, Kak. Ada sebuah legenda yang terkenal tentang asal-usul Rawa Pening. Aku juga pernah mendengarnya. Teman-teman sudah pernah dengar belum? Kalian mau nggak kalau aku ceritakan tentang kisah itu? Seru banget loh.
0: Pastinya mau dong, Erik. Kalau gitu, ayo teman-teman, duduk yang manis dan dengarkan Erik bercerita.
1: Sudah siap? Oke, aku akan memulai ceritanya.

Di sebuah desa yang tenang, di kaki gunung yang hijau dan berkabut, hiduplah masyarakat yang damai. Mereka bercocok tanam, bermain di sungai, dan hidup rukun satu sama lain. Namun, siapa sangka, di balik ketenangan desa itu tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia tentang seorang anak misterius, rahasia tentang seekor naga, dan rahasia tentang sebuah rawa yang luas, yang kita kenal sebagai Rawa Pening. Mari kita memulai ceritanya.

0: Suatu hari datanglah seorang anak kecil ke desa itu. Penampilannya sederhana, pakaiannya lusuh, rambutnya agak berantakan. Namanya Baru Klinting. "Hei kamu, hei kamu siapa?"
1: "Namaku Baru Klinting. Aku hanya ingin tinggal di sini dan mencari makan."
0: "Lihat pakaiannya, pasti dia pengemis. Hahaha." Anak-anak di desa sering mengejeknya, bahkan orang dewasa pun tidak terlalu peduli.
2: Padahal mereka tidak tahu bahwa Baru Klinting bukanlah anak biasa.
0: Suatu hari, desa itu mengadakan pesta besar. Semua orang berkumpul, ada makanan enak, tawa, dan musik yang meriah.
3: "Ayo makan sepuasnya. Hari ini kita berpesta."
0: Baru Klinting datang dengan wajah penuh harap.
1: "Bolehkah aku meminta sedikit makanan?"
0: "Pergi sana, kamu tidak diundang. Kami tidak punya makanan untuk seperti kamu."
2: Tak satu pun yang mau berbagi, Baru Klinting berjalan pergi dengan perut lapar dan hati yang terluka.
0: Sebelum pergi jauh, Baru Klinting kembali sekali lagi ke desa. Ia membawa sebuah tongkat kecil.
2: "Jika kalian tidak mau memberikan makanan, tidak apa-apa. Tapi izinkan aku menancapkan tongkat ini di tanah. Jika ada yang mencabut, aku akan pergi tanpa mengganggu kalian lagi."
0: Warga tertawa. "Hahaha, tongkat kecilmu itu mudah sekali."
2: Satu persatu warga mencoba mencabut tongkat itu.
0: "Tidak bisa. Biar aku."
3: "Hah? Kuat sekali."
2: Tidak ada satupun yang berhasil. Akhirnya, "Baiklah, sekarang giliran aku."
4: Teman-teman, Erik akan lanjutkan dongengnya. Tapi, kita simak dulu ya sebuah pesan untuk teman-teman.
5: "Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?"
6: "Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya."
5: "Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita."
6: "Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?"
6: "Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih."
5: "Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?"
6: "Dimana tuh?"
5: "Ada."
7: "Ada Cikbul."
6: "Apalagi tuh Cikbul?"
7: "Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih."
6: "Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul."
5: "Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?"
6: "Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan."
6: "Ngeri juga ya."
7: "Kakak, aku mau bawa."
6: "Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya."
5: "Gimana kalau kita main domikado?"
6: "Mau gak? Yuk,
8: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya."
4: Terima kasih teman-temanku, kamu masih setia dengerin Suara Anak Surakarta edisi dongeng dari Nusantara. Sekarang aku lanjutin lagi ya ceritanya.

Dengan satu tarikan ringan, baru Glinting mencabut tongkat itu. Dan tiba-tiba... air menyebur deras dari lubang tanah. Air-air itu keluar dari tanah. Cepat lari! Air semakin banyak, semakin deras hingga menenggelamkan seluruh desa. Rumah-rumah, sawah semua hilang di bawah air. Dan saat itu, baru Glinting berubah. Tubuhnya membesar, memanjang, dan bersisik. Ia berubah menjadi seekor naga yang besar.

Aku bukan anak biasa. Aku adalah penjaga alam. Dan ini adalah akibat dari keserakahan dan tidak kepedulian kalian. Air terus menggenang hingga akhirnya membentuk sebuah rawa luas. Rawa itu kemudian dikenal sebagai Rawa Pening. Sejak saat itu, Rawa Pening menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kita harus saling berbagi, bahwa kita harus menghargai sesama dan tidak menilai seseorang dari penampilannya saja, karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang kita temui.

0: Nah, teman-teman, itulah cerita asal-usul Rawa Pening.
1: Wah, keren banget ceritanya. Terima kasih ya, Erik, udah mau berbagi kisah tentang legenda atau asal-usul Rawa Pening. Jadi, apa pelajaran yang bisa Erik ambil dari cerita tadi?
0: Jangan sombong, harus baik hati dan suka menolong. Kalau kita baik, kita akan selamat seperti nenek itu.
1: Wah, hebat. Kalau teman-teman, apa nih pelajaran yang bisa teman-teman dapat? Coba tulis di kertas dan simpan kertas itu atau tempel di kamar ya, sebagai pengingat supaya teman-teman tidak sombong dan suka menolong.

0: hari ini kita udah ikut cerita Erik tentang Ambarawa dan Rawa Pening.
1: Aku senang bisa berbagi pengalaman ini.
0: Ingat ya teman-teman, hormati budaya daerah, jaga alam, dan selalu baik hati.
1: Sampai jumpa di pertualangan berikutnya.

juara hari ini udah selesai. Tapi Indonesia masih punya banyak cerita. Sampai ketemu lagi di Suara Anak Surakarta berikutnya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang enggak ya? Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta hari Minggu 31 Mei 2026. Warta Siang Sepekan selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem penjangkauan untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 tengah berlangsung. Hingga Senin 25 Mei 2026 lalu, data yang masuk ke aplikasi Setara, Sistem Evaluasi Terpadu Sekolah Rakyat milik Kementerian Sosial menunjukkan ketimpangan permintaan yang cukup mencolok antar jenjang pendidikan. Jenjang SMP tercatat menjadi yang paling diminati hingga telah melebihi kuota yang disediakan. Sebaliknya, jumlah calon siswa yang terjaring untuk jenjang sekolah dasar justru dinilai masih sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengungkapkan bahwa target untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA adalah 90 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per rombel. Berdasarkan data aplikasi Setara per akhir Mei 2026, realisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras, di mana untuk jenjang SD baru menjaring 3 calon siswa, sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa, telah melebihi kuota utama, dan SMA terdata 71 calon siswa. Menanggapi minimnya pendaftar di jenjang SD yang baru menyentuh 3 anak, Yuniarti menjelaskan bahwa faktor psikologis orang tua dan sistem sekolah menjadi tantangan utama bagi tim penjangkau di lapangan. Pendengar, kenyamanan warga RW 39 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo kini telah benar-benar terganggu. Lokasi pemukiman mereka berbatasan langsung dengan tembok area operasional TPA Putri Cempo dan instalasi PLTSA membuat warga harus menelan dampak polusi setiap harinya. Jika dahulu warga hanya berhadapan dengan masalah bau menyengat dari gunungan sampah, kini situasi semakin parah akibat munculnya polusi debu serta kebisingan tinggi dari aktivitas mesin di kawasan tersebut. Ketua RW 39 Mojosongo, Andri Prianto, mengungkapkan bahwa ada sekitar 20 rumah warga di sisi selatan dan barat TPA yang masuk dalam kategori zona terdampak paling parah atau ring 1. Menurutnya, rentetan polusi ini memicu keinginan warga sekitar agar lahan dan hunian mereka dibeli atau direlokasi oleh Pemkot Solo demi kesehatan keluarga. Aspirasi dan keluhan mendesak dari warga Mojosongo ini juga telah sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Pihak legislatif mengakui bahwa kondisi lingkungan di sekitar tempat pembuangan akhir tersebut memang sudah tidak kondusif bagi kesehatan warga untuk bertahan dalam jangka panjang. Pendengar, satu kasus infeksi cacing hati ditemukan pada organ dalam hewan kurban jenis sapi di wilayah Ngadiluih, Kecamatan Matesih, Karanganyar. Temuan parasit itu didapati petugas medis Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar saat menggelar operasi pemantauan kualitas daging kurban hingga hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Medik veteriner Dispertan PP Karanganyar, Fatkur Rahman, menegaskan organ hati sapi yang dipastikan positif mengandung cacing itu sudah langsung dilarang untuk diedarkan ke masyarakat dan pihak panitia setempat diperintahkan untuk segera menguburkan ke dalam tanah demi aspek higienitas. Fatkur Rahman menghimbau masyarakat, khususnya para panitia kurban, untuk memperketat sortasi jeruan sebelum dibagikan kepada warga penerima. Selain infeksi cacing pada hati, bagian paru-paru ternak juga menjadi titik krusial yang wajib diperiksa secara visual. Apabila ditemukan adanya benjolan atau jonjot-jonjot berwarna putih menyerupai keju, organ paru tersebut dipastikan tidak sehat karena mengindikasikan gejala TBC paru yang bersifat zoonosis atau dapat menular ke manusia. Warta Siang Sepekan ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kegiatan positif pelajar di luar jam sekolah. Hal tersebut dibuktikan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, saat meninjau langsung keseruan pertandingan basket Liga Solo Junior di Gor Sritek Arena Kamis lalu. Astrid menyampaikan apresiasi kepada seluruh sekolah yang terlibat aktif dan merasa optimis dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh para pelajar di kotanya. Menyambut baik atensi dari pemerintah kota, Ketua Liga Solo Wiji Nugroho menegaskan kompetisi ini lahir dan tumbuh dari semangat masyarakat Solo. Wiji berharap kehadiran pemerintah tidak hanya sebatas seremonial, melainkan mampu memberikan dukungan nyata agar Liga Solo bisa terus terselenggara pada tahun-tahun berikutnya. Sinergi antara Pemkot dan pihak penyelenggara mutlak diperlukan agar wadah pembinaan olahraga ini terus berlanjut secara berkesinambungan. Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Surakarta memperkuat upaya pencegahan kasus HIV/AIDS menyusul tingginya angka kasus di Kota Bengawan. Berdasarkan data tahun 2025 lalu, Surakarta menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus 412. Wali Kota Respati Ardi menegaskan penanganan HIV/AIDS menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kedepan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan terus diperkuat, terutama bagi kalangan remaja dan generasi muda. Edukasi juga akan dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta pelibatan Komisi Penanggulangan AIDS untuk lebih aktif turun ke masyarakat. Sementara Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta, Widi Srihanto, mengatakan dengan tingginya angka kasus menandakan proses deteksi dan pendataan berjalan dengan baik. Hal itu lantaran masih banyak pasien yang enggan terbuka atau sering berpindah tempat, sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengobatan. Bapemperda DPRD Kota Surakarta menyiapkan dua alternatif tindak lanjut permohonan pelepasan aset tanah hak pakai Kelurahan Panularan untuk pembangunan Rumah Sakit Adiaksa. Langkah ini dirumuskan pasca legislatif melakukan konsultasi ke sejumlah lembaga kementerian dan instansi hukum di Jakarta.
1: Bahwa satu, bisa melalui persetujuan dewan atau permit, dan yang ayat yang berikutnya bisa tidak melalui persetujuan dewan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Surakarta menggelar kajian tindak lanjut terkait permohonan pelepasan aset tanah hak pakai nomor 00022 di Kelurahan Panularan. Aset tanah milik pemerintah kota rencananya akan dimohonkan oleh Kejaksaan Tinggi untuk pembangunan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Adiaksa. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Surakarta, Ekya Sehananto, mengatakan pembahasan ini merupakan kajian kedua setelah pihaknya melakukan konsultasi mendalam ke Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, serta BPKP. Dari hasil konsultasi tersebut, terdapat dua ketentuan regulasi berbeda di dalam peraturan pemerintah yang dapat dipilih sebagai jalur penyelesaian.
1: Dari hasil konsultasi itu kita kaji kembali, kita sampaikan bahwa ada beberapa hal penting. Di situ ada dua pasal yang berbeda di PP, itu di pasal 69, bahwa satu, bisa melalui persetujuan dewan atau permit, dan yang ayat yang berikutnya bisa tidak melalui persetujuan dewan. Itu jika untuk kepentingan umum.
2: Merujuk pada aturan yang ada, mekanisme pelepasan melalui jalur persetujuan parlemen memiliki konsekuensi pembentukan panitia khusus yang membutuhkan waktu relatif lama hingga 3 bulan. Sementara itu, opsi pelepasan tanpa melalui persetujuan DPRD dinilai jauh lebih cepat karena permohonan dari Kejaksaan Tinggi sudah masuk dalam kriteria untuk kepentingan umum. Ekya Sehananto menambahkan, meski Kemendagri dan KPK menyarankan opsi percepatan langsung lewat pemerintah kota, pihak BPKP tetap memberikan catatan khusus. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut meminta adanya kajian komprehensif yang akuntabel terkait detail kapasitas pelayanan rumah sakit nantinya.
1: Kalau yang di BPKB itu berbeda, dia menyarankan lebih baiknya memang melalui persetujuan DPRD, tetapi harus disertai dengan kajian-kajian yang akuntabel. Ya, jadi itu pengguna rumah sakit itu untuk kapasitasnya berapa, kemudian itu untuk siapa, masyarakat umum atau hanya khusus dari anggota kejaksaan saja, dan melibatkan BPJS atau tidak, dan sebagainya seperti itu.
2: Dua alternatif jalan keluar ini nantinya akan diserahkan Bapemperda kepada pimpinan Dewan untuk diteruskan kepada pihak eksekutif selaku pemilik kebijakan pelepasan aset. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan, Klaten. Kegiatan ritual diawali dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Berikut Adab Sutanto menurunkan laporannya.
3: Ya, untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
4: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan, Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
3: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong. Ini pagi sudah kita laksanakan.
4: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
5: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian untuk nusa dan bangsa Indonesia gitu.
4: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, limbah pati onggok lambat laun menjadi pencemaran lingkungan. Selain menimbulkan polusi bau tak sedap, juga dikeluhkan petani merusak tanaman padi mereka. Setelah puluhan tahun tak ada solusi ini, ada inovasi mengubah limbah tersebut menjadi piring sekali pakai, layaknya styrofoam dengan nama Arenofoam. Berikut fitur mengubah limbah soun tulung menjadi Arenofoam, penyelamat bumi temuan dosen UGM dari Desa Jurang Jeru, Kecamatan Klaten, disampaikan oleh Mulato Isaan.
6: Limbah industri pengolahan pati aren ini sangat ideal untuk dijadikan biodegradable foam atau biofoam.
7: Piring sekali pakai styrofoam yang berbasis minyak bumi membutuhkan waktu hingga 500 tahun untuk hancur. Itu pun tidak benar-benar hilang, melainkan hanya lumat menjadi mikroplastik yang meracuni rantai makanan. Berangkat dari kegelisahan ekologis tersebut, dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada UGM Arita Dewi Nugraheni melirik potensi besar yang tersembunyi di pekarangan tetangganya. Sekembalinya dari menempuh studi di Jepang, Arita memilih menepi dan memutuskan tinggal di Desa Jurang Jero, Kecamatan Karanganom, Klaten, untuk melakukan penelitian industri rumahan pembuatan soun berbahan padi aren yang belum ada solusinya.
6: Masalah di masyarakat, maksudnya saya lihat, oh ini limbah di sekitar di masyarakat ada industri ini dan limbah padatnya masih belum termanfaatkan itu, dan juga malah ada potensi mungkin ya dibuang di pinggir jalan, di sungai seperti itu. Nah, itu yang apa ya istilahnya memicu ide awal itu.
7: Tak jauh dari tempat tinggalnya, tepatnya di Kecamatan Tulung, Klaten, denyut nadi industri rumahan pembuatan soun berbahan padi aren berputar setiap hari. Ada puluhan industri pengolah padi aren dengan bahan baku ratusan ton setiap harinya. Sayangnya, geliat ekonomi itu menyisakan persoalan di lingkungan, tumpukan limbah padat yang kerap disebut ampas onggok. Aroma khas padi aren langsung menyergap siapapun yang melintasi kawasan sentra industri tepung dan misoun di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Klaten. Bagi para pengusaha dan buruh, bau ini adalah bau kesejahteraan, tandanya bahwa dapur mereka tetap mengepul. Namun di balik itu, ada persoalan keruh yang terus mengalir di sungai-sungai desa, limbah padat dan cair yang belum menemukan solusi akhir. Hingga saat ini, sisa pengolahan yang mencapai 50% dari total bahan baku masih menjadi momok yang membayangi para pelaku usaha dan lingkungan sekitar. Sebuah rantai ekonomi unik sekaligus rumit tercipta di sini, melibatkan pengusaha besar dan warga kampung yang menggantungkan hidup dari sisa-sisa produksi. Triawan, salah satu pengusaha misoun berbahan padi aren di Kecamatan Tulung, menuturkan bahwa bagi pelaku usaha skala besar seperti dirinya, limbah padat sebenarnya bukan masalah langsung. Ada ekosistem atau penyelamat yang digerakkan oleh warga kampung.
8: Sing jenenge masyarakat banyak ya mas. Siji kadang dieleke kena, sing siji ora. Soalnya mikirnya kan ngene to mas. Nak nggonku iki engko tak keleke, aku iso golek meneh. Iki engko ora ilang mas. Limbah ini enggak ilang. Itu masyarakat kan berhenti dalam proses gawe produksi tepung.
7: Limbah yang mengendap itu tidak hanya mencemari air sungai secara visual dan aroma yang tak sedap, tetapi juga mengancam lahan pertanian warga di hilir. Air sungai yang tercemar zat organik tinggi dari padi aren dapat menurunkan kualitas kesuburan tanah dan merusak tanaman padi jika digunakan untuk irigasi. Hal ini sempat memicu protes keras dari masyarakat bahwa yang terkena dampak langsung dari limbah tersebut. Mediasi dan komunikasi berulang kali dilakukan, namun benturan kepentingan tak terhindarkan. Bagi warga setempat, menghentikan aktivitas itu bukanlah pilihan mudah. Ini adalah urusan bertahan hidup atau urusan perut.
8: Akhirnya yo, urusannya karo perut. Tapi kalau alhamdulillah untuk saat ini semua kondusif, sudah kondusif. Soalnya dari pemerintahan Desa Pucang Miliran sendiri, alhamdulillah lahan untuk pembuangan limbah padat.
7: Bagi Tukiyono, aroma menyengat yang kerap menusuk hidung saat ia melintasi jalan desa bukan lagi hal baru. Lelaki berusia 61 tahun itu hanya bisa tersenyum getir setiap kali orang menutup hidung akibat polusi limbah aren yang mengganggu. Namun bagi Tukiyono dan para petani di Dusun Margoayu, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, bau itu adalah penanda dari masalah yang jauh lebih besar dan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup sawah mereka. Sudah bertahun-tahun air sungai yang menjadi urat nadi pengairan sawah di wilayah tersebut tercemar oleh limbah padi onggok yang menjamur di kawasan sekitar.
9: Oke, keluarnya nggih niku wau. Toyone nek dingge ngaliri saben hasilipun kirang maksimal. Ngoten. Mboten dipun mboten mentes ngoten ya parinipun ngoten.
10: Karena limbahe lingua kan
9: dan wangang nih wow.
10: Tengkalen atau sungai.
7: Di sisi lain, para pengusaha industri rumahan misoun dinilai belum memiliki itikad kuat untuk memikirkan dampak lingkungan dari bisnis mereka. Belum ada sistem pengolahan limbah yang representatif agar pembuangan ampas tidak langsung bercampur ke aliran irigasi warga. Bagi Tukiyono dan petani lainnya, mereka hanya merindukan satu hal sederhana yang kini menjadi barang mewah, pancaran air bening yang mengalir lancar ke sawah mereka, tanpa pekatnya limbah, tanpa bau yang menyengat.
10: Ini pun berapa kali Pak ke balik desa dan para petani mereka Pak?
9: Pun pinter-pinter laporan ya. nyatane nggih mboten saged mutusi ora. Lah mengko nek Jawa Jawa niku mriku niku nek buange ampas. Mue dugi wong mriku sok mambek. Wah, pun nika meden ini. Mue telu biasa ten sawah nggalan.
7: Kepala Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Mursito meluruskan bahwa secara karakteristik kimiawi, limbah organik padi onggok sebenarnya tidak merusak tanaman padi jangka panjang. Kandungan kaporit atau klorin di dalamnya memang sempat membuat tanaman mabuk atau menguning, namun dalam 2 hingga 3 hari justru akan menjadi pupuk alami yang menyuburkan padi. Untuk mengantisipasi pembuangan liar ke saluran irigasi yang kerap memicu konflik dengan petani saat musim hujan, Pemdes Daleman telah bekerja sama dengan Pemdes Pucang Miliran untuk menyediakan lahan penampungan limbah padat permanen seluas hampir 1/4 hektar.
11: Jadi sekarang sudah ada lahan untuk membuang itu, cuma kita belum bisa atau belum sempat mengelola bagaimana caranya yang sudah di lokasi atau di lahan yang disediakan itu diubah menjadi kompos atau apa.
7: Berangkat dari kegelisahan berbagai pihak tersebut, dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada UGM kini melirik potensi besar dari limbah padi onggok. Hasil risetnya bahwa limbah industri soun aren memiliki karakteristik yang dapat disulap menjadi biodegradable foam atau biofoam. Secara ilmiah, ampas onggok tidak hanya kaya akan serat seperti selulosa dan hemiselulosa, tetapi secara alamiah sudah mengandung padi di dalamnya. Kandungan padi inilah yang menjadi kunci utama inovasi buatan Arita melalui proses bernama foaming. Hasilnya sebuah wadah makanan yang sangat ringan, kokoh, dan berkarakter mirip styrofoam yang diberi nama Arenofoam. Keunggulan utama Arenofoam tentu ada pada keramahan terhadap bumi. Wadah organik berbahan ampas onggok ini hanya butuh 60 hari untuk terurai sempurna secara biologis, ungkap Arita Dewi Nugraheni.
6: Habis beli bubur ayam, sudah nggak dipakai, dibuang. Kita butuh waktu kalau misalnya dari literatur itu bahkan sampai 500 tahun untuk terdegradasi. Untuk hancur bisa, tapi akan hanya berubah menjadi mikroplastik, bukan yang terdegradasi secara biological. Sedangkan kalau dengan berbasis alami seperti ini akan terdegradasi secara biologis. Jadi dibantu oleh mikrobiologi, mikrobia ya. Jadi itu lebih istilahnya hilang gitu. Lebih dan lebih cepat.
7: Menghadirkan produk hijau di tengah kepungan industri plastik murah tentu bukan perkara mudah. Saat ini harga pokok produksi atau HPP untuk selembar Arenofoam masih berada di kisaran 6.000. Angka ini memang masih lebih tinggi dibandingkan styrofoam di pasaran yang berkisar 2.000-an.
6: Kemarin kita hitung HPP ya, harga pokok produksinya itu satu itu sekitar 6.000-an. Tapi ini mungkin kalau kita komparasi dengan styrofoam, sekarang juga harga styrofoam naik loh ini karena harga plastik juga naik ini. Iya, jadi ini mungkin sekitar 2.000-an ya mungkin ya kalau styrofoam, tapi kita jangan komparasi istilahnya itu bukan apple to apple kalau komparasi dengan styrofoam, karena styrofoam itu kan massal ya. Maksudnya produksinya udah massal, skala pabrik sudah.
12: Tapi kalau massal bisa lebih murah kan ya.
6: Harusnya bisa, tapi kalau saat ini kan kami hanya punya satu alat ya, dan itu satu-satu begitu produksinya, jadi ya belum bisa masalah.
7: Pemerintah Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten terus berkomitmen mencari solusi terbaik dalam menangani persoalan limbah padi onggok di wilayahnya. Meski sempat menghadapi berbagai dinamika dan pasang surut program, pihak Pemdes kini menyambut baik berbagai inovasi berbasis riset. Salah satunya adalah pemanfaatan limbah padat menjadi Arenofoam yang diinisiasi oleh dosen UGM Yogyakarta. Kini bola inovasi itu telah dilempar kepada pemangku kebijakan, yakni pemerintah. Apakah akan ditindaklanjuti sebagai solusi permasalahan limbah padi onggok atau hanya dibiarkan terus berlarut yang akan berdampak semakin luas?

Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang Sepekan RRI Surakarta hari ini Minggu 31 Mei 2026. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Terima kasih pendengar, Anda selalu stay tune di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita jam santai. Untuk Anda yang ingin gabung ya, boleh ke 6380555 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Dan pendengar, sebelum ada dompet digital dan juga aplikasi keuangan modern seperti sekarang ini ya, banyak dari kita itu belajar menabung dari benda sederhana yang hampir selalu ada di rumah, yaitu celengan. Nah, hari ini kita mau bahas tema tentang celengan. Dulu Anda pernah punya celengan waktu kecil, bentuknya apa nih? Biasanya kan ada bentuk yang menyerupai ayam, kemudian ada yang kayak kendi atau harimau mungkin ya. Gimana, bisa dibagikan kepada kami ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo, selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang.

0: bentuknya bulus mbak.
1: Oh bulus nji.
0: Ini kalau bentuk patah lageng nih hari mau nih kekagengan bulus nih tak dihalen nih kita dengan kelapa saja mbak.
1: Oke. Mm-mm. Terus dicelengi uangnya di situ sampai penuh Pak Tri, terus dipecah. Inge, menyenangkan.
0: Nah, sempat nganu, sempat bentuk yang biasa-biasa mawon.
1: Gitu.
0: Waktu teng Semanggi ini kok ini pun mbak, bulus.
1: Bulus, inge. Belinya di Sekaten gitu ya. Oke, lagunya apa Pak Tri?
0: Mimpi mbak Anggun.
1: Mimpi Anggun, oke. Mau kirim-kirim dulu monggo.
0: Eh kasih Pak Gatun pun sebenarnya kagum Bobo Gator, kakak Dede, kakak Ista, kasih Dai Ista, wonten Kalimantan Barat, sebenarnya kagum Kakung Jawa, Kalimantan Tengah, sebenarnya kagum Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batam, Mas Andrian, Bunda Karja Putri Boyolali, sebenarnya kagum Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bobo Yanto, sebenarnya wonten Colomadu, sebenarnya kagum Bobo Mukimen, Bobo Kris, Bobo Beni, Mas Teguh Sumber, sukun siang kagum Bapak Mulaki, Bapak Paidi, Bapak Kapiruti, Bapak Bambang Muda, Bapak Beja, Mas Beja Jambi, sukun siang kagum Bapak Tato, Bapak Sardi, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Muhammad, Bapak Cu, Bapak Waluyo Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yatmi, Mbak Sindi, Mbak Uma, Mbak Matu Soberi, Mbak Cita Lestari, Mbak Abel, Mbak Dewi, Kedumateng, Mbak Sri Maharani, Australia. Di sekeng siang kakun Bunda Agustin, Bunda Menteri, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Mutista. Sekeng siang kakun Bunda Endang Sri Jasuti, Bunda Sri Andayani, Bunda Endang Sri Engkawaman Sukarjo. Sekeng siang kakun Bunda Hajasri, Bunda Temuati, Mbak Tarni, Bunda Kinem, Bunda Situ Sukarjo. Sekeng siang kakun Bunda Lasri, Jaten, Bunda Tiwa, Bunda Tari, Bunda Anastasia, Bunda Natalia, Bunda Lasri Mangkubumen, Bukit Jumateng, Bunda Renardani, Bunda Renarduti, Bunda Nonusuan, Bunda Tabuan, Bukit Jumateng, Yang Noyo, Yang Sunu, Yang Yani, Yang Santen, Yang Nurul, Bukit Jumateng, Bunda Wigati, Wonosobo, Bunda Fitri Sugarjo, Bunda Kagem Bobok, Kia Semgede, Bukit Jumateng, Kakak Puja Papua, Selamat sore. Jumateng Sedoyan, kami dantung sam santai, Prostoler, Sito Karkomuniko, Sugeng siang, sugeng santai, salam sehat, salam sedoyo, salam sejahtera, kagem panjenengan sedoyo.
1: Amin.
0: Mbak, kita afika, mugi-mugi tansah pinaringan sang Gusti Allah. Kesehatan, kesarasan, kawilujengan, kelancaran, nanggepun mayahi kewajiban. Saha pinaringan rejeki kathah melimpah berkah, engkang saha engkang barokah.
1: Amin.
0: Matur nuwun sangat, Mbak.
1: Anje, terima kasih Pak Tri. Dari Pak Tri di Boyolali ya. Kita geser ke WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Oke, terputus ternyata ya. Oke, masih Anda masih bisa gabung ya di WhatsApp maupun di line telepon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Citra.
1: Anje, selamat siang Bu
2: Elisa. Sehat ya?
1: Sehat selalu, alhamdulillah. Bu Elisa juga ya, sehat ya.
2: Pokoknya sehat, semangat.
1: Iya dong, harus semangat terus pokoknya ya. Bu Elisa, ya, hari ini kita ngomongin soal celengan nih. Dulu Bu Elisa pernah nyelengi gak waktu kecil? Bentuknya celengan tuh apa?
2: Pernah, nah. Senang sekali kalau nabung itu.
1: Apa
2: itu beli di Sekaten itu loh. Ayam jago buah.
1: Iya. Besar atau kecil Bu Elisa?
2: Ya cukupan. Ya besar enggak, kecil enggak.
1: Oh iya. Terus nyelengi di situ sampai penuh baru dipecahin gitu ya.
2: Iya.
1: Menyenangkan sekali ya dulu waktu kecil. Pasti seneng banget nyelengi sampai ditunggu-tunggu kok enggak penuh-penuh gitu. Oke. Lagunya apa Bu Elisa?
2: Lagunya Vera.
1: Vera ya.
2: Bersamamu.
1: Bersamamu.
2: Kalau ada.
1: Oke, ada. Mau kirim-kirim dulu mau ya.
2: Salam-salamnya buat Mbak Citra dulu.
1: Anje.
2: Salam sehat.
1: Amin.
2: Tetap semangat.
1: Anje.
2: Buat Bu Yuni. Ayo muncul Bu. Oh, ada pulang apa belum? Ini ke gereja.
1: Oh, ke gereja.
2: Hari Minggu,
1: hari Minggu ya.
2: Buat

0: Wajah Sri di Semanggi, terus ada Wigati di Wonosobo, ini baru apa?
1: Anje.
0: Terus ada Mbak Uma, Pak Beni. Ayo muncul Pak Beni. Aku udah kangen loh.
1: Aduh.
0: Itu Mbak Joyo, Mbak Wirya, Mbak Luna, Mbak Citra. Ayo muncul Mbak Citra.
1: Iya. Yeah.
0: Mbak Citra, wah-wah.
1: Iya. Yeah.
0: Ini hari libur loh.
1: Mumpung hari libur ya.
0: Jangan tidur melulu.
1: Oke, baik.
0: Terus ada Papi Rudi, Pak Prapto, Mas Faiz, Kak Buja. Ayo muncul Kak Buja. Ini libur toh.
1: Yeah.
0: Terus ada Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere. Ini agak banyak loh Mbak.
1: Enggak apa-apa, monggo.
0: Kalau saya enggak dulu Pak Tri itu katanya enggak marem kalau enggak di.
1: Oh gitu.
0: Apa itu di?
1: Disebutin, harus disebutin satu-satu ya pokoknya.
0: Itu. Kok digandulke terus?
1: Kepenaan gandul lah.
0: Lah saya senang kok gandul.
1: Nggih.
0: Terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Ginem. Bu Ginem ini jago kok.
1: Oh jago, hari iya. Minggu ya.
0: Terus ada Pak Jo, Pak Sardi. Terus semuanya pokoknya. Oh Mbak Endang, tiga-tiganya.
1: Baik.
0: Mbak Endang di Cemani, Sukarjo. Terus ada Solo Baru, Mbok Nah. Terus ada Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat.
1: Yeah.
0: Sama Mas Jokonya.
1: Baik.
0: Buat Mbak Citra.
1: Yeah.
0: Makasih Mecian.
1: Iya.
0: Lagunya tak tunggu ya.
1: Oke siap. Terima kasih dari Bu Elisa di Pajang ya. Salamnya enggak jadi gandul kayak biasanya ya. Harus disebutin satu-satu biar marem pokoknya. 638055. Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang. Mbak Tani.
2: Derek kenal ini. Mbak siapa ini?
1: Oh, ini dengan Citra Afidka.
3: Oh, Mbak Citra.
1: Nggih, ini dengan siapa?
3: Aduh.
1: Ini mungkin agak jauhan dari radio dulu.
2: Maaf Pak, kayak awak nih, Mbak.
1: Anjir.
3: Tidur no.
1: Halo.
3: Sudah.
1: Anjir. Niki
2: Maca ya.
1: Anjir, niki dari sinten?
2: Dari Bu Temuwati.
1: Oh, Bu Temuwati. Anjir, apa kabar?
2: Sehat, Mbak Afia.
1: Alhamdulillah. Nji, Bu Temu, ini lagi temanya tentang celengan. Dulu waktu kecil suka nyelengi mboten iki. Bentuk masih celengannya yang, apa?
2: Yang haong gitu. Apa itu?
1: Apa?
2: Macan.
1: Macan, Nji. Ya. Yang gede apa yang kecil?
2: Yang tanggung itu loh, Mbak.
1: Oh, yang tanggung.
2: Ya, Nji. Jadi saya bukanya 1 tahun, kalau mau bukaan sekaten itu baru saya buka, terus nanti beli lagi, nyelengi lagi.
1: Mantap, menyenangkan sekali ya, pasti ya. momen mencahin celengan tuh ditunggu-tunggu gitu ya.
2: Ya kalau zaman dulu tuh uang 2 juta kan kayak 2 juta kayak 200 juta ya.
1: Lah gitu.
2: Zaman dulu waktu ketemu masih kecil kan sukanya nabung-nabung. Sampai sekarang itu juga masih nabung-nabung.
1: Masya Allah.
2: Tapi kalau nabungnya tidak dimakan.
1: Di bank sekarang ya nabungnya.
2: Di Jalan Urip Sumoraharjo.
1: Anjir. Bu Temu mau request lagu apa nih?
2: Nunut saja.
1: Nunut saja boleh. Mau kirim-kirim salam dulu monggo.
2: Spesial buat Bu Mentik saja, juga panjenengan. Terima kasih diterimanya perkenalan saya.
1: Sami-sami.
2: Dan nanti kalau kuntur hati-hati ya Mbak. Enci. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari Bu Temuwati ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Halo, selamat siang Mbak Citra. Jam santai absen antri lagu The Bagindas, Cinta, tadi sudah diputarkan ya. Salam buat semua pecinta jam santai, sehat, semangat, bahagia, dan salam buat yang tugas Mbak Citra. Sukses, lancar, dimudahkan segala urusannya, amin. Terima kasih Bu Agustin, ada Mbak Felicia juga di Colomadu ya. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Request lagu Kau Seputih Melati dari Semi Simurangkir. Lagunya spesial buat Mbak Citra yang harum seperti melati. Tahu aja kalau saya harum ya. Salam untuk Bu Endang Sukoharjo, Bu Modesta, Mbah Tarmi, dan semua aja. Buat Mbak Citra, selamat tugas, semangat siaran, sehat selalu, bahagia, cuannya banyak melimpah, amin. Terima kasih Mbak Citra. Bentuk celengan masa kecil, bentuk hewan babi Mbak, karena babi juga sio saya dalam kepercayaan Tionghoa. Jadi uang yang ditabung selalu membawa berkat. Wah, ini dicocokin sama sio-nya ya, sio babi, menarik sekali ya. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai, request lagu Bidadari dari Surga dari Cakrakan ya. Salam sehat untuk semua saja. Terima kasih. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam. Sehat selalu, murah rezeki. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi, Mbak Tarmi. Lagunya Tak Bisa Kelain Hati dari Kela Project ya. Baik. Ada Pak Suko di Boyolali, jam santai RRI Kanal Informasi dan Inspirasi dari Boyolali, menginformasikan cuaca terang benderang. Sama di sini juga terang benderang ya Pak Suko, seterang hatinya Pak Suko tentunya. Ada Pak Sony Punggawan, selamat siang Mbak Citra, semoga sehat dan semangat selalu. Dulu saya pernah punya celengan gajah dari plastik. Minta lagunya dari Ebit GAD ya. Matur nuwun NJ. Terima kasih Pak Sony ya. Kita ke lagu dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi telepon dan juga WhatsApp-nya di 638055 dan WhatsApp 081390155 setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Dek, kok di FJB-ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
5: Oh, sensus ekonomi. Itu Mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
4: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
5: Ih, beda. Jadi BPS itu ada 3 sensus, sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
4: Kapan untuk sensus ekonominya?
5: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih Mas.
4: Terus kita harus ngapain dong?
5: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus Mas.
4: Tapi nanti data kita aman gak tuh?
5: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
4: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru Honda. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Karir, recruitment.astra-honda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahm.karir.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kembali lagi di jam santai pendengar, Anda bisa gabung ya di line telepon kami dan juga WhatsApp 081390155255 dan 638055. Halo, selamat siang. Jam santai.
1: Jam santai.
0: Jam santai. Selamat siang, Om Benny.
1: Iya, Kak Hapika.
0: Nje, gimana kabarnya Om Benny?
1: Baik, baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Om Benny, kita lagi ngomongin soal celengan nih. Dulu Om Benny sering nyelengin enggak waktu kecil? Bentuk celengannya apa?
1: Celengan kayak kendi loh, Kak.
0: Oh, kendi. Iya.
1: Kayak kendi orang cucu.
0: Oh, gitu.
1: Terus kan dibolongi sari ya.
0: Iya.
1: Ditambalnya.
0: Iya, nah ini kalau tambal bisa ditambal gini biasanya dicongkel-congkel sendiri nih.
1: Iya. Itu kan tipis toh, gak gampang loh.
0: Iya.
1: Nah, yang macam-macam itu macam sale jago atau macam itu kan kok tebel-tebelan.
0: Iya,
1: Carane ngono ki dicukil lo di sini.
0: Oh, gitu.
1: Lagune anu ya. Menanti kejujuran di Nikardina ya.
0: Menanti kejujuran, J. Mau salam-salam dulu monggo.
1: Ya, buat Bunda Modesta, sekalian Bapak, selamat siang. Juga Bunda Elisa, tumben tadi kok orang gak dulu Pak Tri tuh.
0: Iya, katanya cuma, biar marem gitu.
1: Cuma sarapan Pak Tri sate, kadang esok sate, awan sate, dan kuat, bayi melarang gandul. Ini gak gandul orang itu pahala deh.
0: Oh gitu, iya. Harus sendiri-sendiri lah ya.
1: Iya, kalau nyapa satu persatu itu pahalanya banyak, satu orang itu nilainya 10.
0: Wah, nah, banyak sekali.
1: Banyak toh. Kira-kira 30-an. Nah, nanti tinggal tunggu pahalanya 10 kali 30 berapa.
0: Waduh, udah banyak banget ya. Ya,
1: selamat siang Bunda Elisa, terima kasih. Juga Bunda Rakil yang di Grogol. Selamat siang. Mudah-mudahan ini enggak tidur ya, udah bangun.
0: Iya.
1: Juga Bunda Endang di Sukarjo. Wah, ini jemuran enggak ada ini. Ya, mendung cuaca.
0: Oh iya, mendung di sini panas banget, ya.
1: Oh, mendung gelap ini.
0: Ya. Oh, gitu ya.
1: Mbak Riri, keponakanku Citra, enggak tahu suaranya aku. Juga ada Wigati di Sobowono.
0: Sobowono.
1: Ada Bunda Menti. Juga ada Pak Kris, Babe Sardi, Bekonang, Babe Mulati, Bantul, Babe Tri, Bang Andi, Bang siapa tuh? Bang Bima di Kartasuro, dan semua tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Buat Kak Apika cantik selalu, selalu sehat.
0: Amin.
1: Semangat ceria bahagia ya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama dari Om Benny ya. Oke, kita geser ke WhatsApp. Halo, selamat siang. Jam santai. Aduh, terputus ya. Oke, kita ke line telepon dulu deh. Halo, selamat siang. Jam santai.
2: Jam santai, selamat siang Mbak
0: selamat
2: Citra.
0: Selamat siang Mas Andi, apa kabar?
2: Sehat-sehat. Ini Batam mendung panas, panas mendung.
0: Waduh,
2: panas.
0: Gimana tuh?
2: Iya, jadinya bingung kan. Mendung tapi panas. Panas tapi mendung.
0: Pelin-pelan dong.
2: Iya, mudah-mudahan ya cuacanya baik-baik aja ya.
0: Iya, amin.
2: Iya, sehat Mbak Citra ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Iya. Temanya apa,
0: temanya
2: Mbak Citra?
0: Tentang celengan Mas Andi. Dulu waktu kecil suka nyelengin enggak? Bentuknya celengan tuh apa?
2: Kalau dulu ada yang bentuk bambu, bentuk semar yang dari tanah liat itu.
0: Iya. Yeah.
2: Bentuk apa lagi ya?
0: Bentuk macan?
2: Di bawah kasur.
0: Macan enggak?
2: Macan jangan.
0: Jangan, kok jangan?
2: Iya, jangan kates.
0: Sayur.
2: Kadang suka kadang suka ditaruh di bawah kasur.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Gitu.
0: Biar enggak hilang ya?
2: Bukan.
0: Oh, kenapa?
2: Biar lurus. dulu kan setrikaan itu pakai areng. Jadi kalau ngelurusin pakai areng takut kebakar. Jadi tadi ditindi di kasur aja.
0: Ditindes ya, ya ampun.
2: Tatanya pasti diambil ada itu, ada kutunya.
0: Nah, itu. Malah rugi nanti di krikiti kutu nanti ya.
2: Iya. Okay, Pak kasih okay. Lagu kasih lagu apa ya? Yang terbaru boleh ya?
0: Boleh, boleh.
2: Dari siapa ya? Semuanya enak deh. Enak semuanya. Yang itu versi ngerok-ngerok gitu loh. Kan itu? Lagu itu yang bawain Mbak Ita Purnamasari, tapi dia yang versi terbaru yang ngerok itu cowok. Ita Tataplah mataku ini gitu, yang nyanyi cowok.
0: Apa itu judulnya, Mas?
2: Iya, judulnya Cintaku Padamu ya?
0: Cintaku Padamu. Oh, yang itu.
2: Tapi yang versi cowok, yang terbaru tuh recycle.
0: Oke, baik.
2: Itu kayaknya sih Pak Kris suka banget dia.
0: Oke, siap.
2: Karena Pak Kris lagi latihan tuh, tengok aja di WA statusnya.
0: Lagi latihan ngerok ya?
2: Bukan. Lagi latihan daster. Bukan ngerok.
0: Oke, mau kirim-kirim dulu, Mangga.
2: Iya, kirim-kirim dulu. Kalau kirim-kirim sekarang, nanti Mama Citra sama tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar, kata barokah.
0: Amin.
2: Iya, insya Allah doa hari libur ini double. Dapat karena dapat jatah lembur juga.
0: Amin.
2: Iya deh. Terus salam juga. Tadi Pak Benny ya?
0: Iya, Pak Benny.
2: Oh, Pak Benny. Pak Potri, sampun melebet?
0: Sampun.
2: Wih, keren. Kalau siang number one
0: iya,
2: ya.
0: Iya, gesit.
2: Mbak Rere belum ya?
0: Belum masuk.
2: Oh, lagi ngangkat jemuran deh. Bu Gina, mau Bu Gina masuk lah. Jangan mesem-mesem nanti... Jadi semar mesem pula. Terus salam buat apa nama Mas Gatot, Mas yeah. Bima, buat Papi Rudi, Papi Paidi, buat apa nama Ki Asem Gede, Pak Muladi, buat Mbak Endang. Terus salam buat apa? Bu Elisa, Bu Modesta, Lingling, buat Sedoyo. Sedoyo Kemawon nggih.
0: Nggih, baik.
2: Ada kan lagunya Mbak Citra?
0: Ada, nanti tak cariin iya. Dulu ya.
2: Pokoknya Cintaku Padamu yang versi cowok. Okay, itu kalau enggak diputar kata Pak Kris mau ditunggu di lampu merah tuh.
0: Dicegat dong.
2: Di Bang Jo. Heeh. Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Mas Andi di Batam ya. Oke, kita geser ke WhatsApp. Halo, selamat siang. Jam santai.
3: Halo, selamat siang Mbak Citra.
0: Halo, selamat siang Pak Muladi. Apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: baik juga ya. Oke.
3: Sehat-sehat selalu Mbak Citra.
0: Oke, baik. Pak Muladi, hari ini temanya tentang celengan nih. Pak Muladi dulu sering nyelengin enggak nih?
3: Oh.
0: Bentuknya
3: dulu
0: apa?
3: Dulu masih kanak-kanak itu ya, masih celengan itu pakai apa ya, itu seperti dari anu itu yang di kalau penuh dibanteng itu.
0: Oh, dari tanah liat ya.
3: Oh, itu gambar. Mm-hmm. Ya macam-macam itu.
0: Macam-macam, ada ayam, ada ya, harimau. Ya
3: seperti kendi pada itu.
0: Iya. Oke, baik. Minta lagu apa Pak Muladi?
3: Aku masih bisa lagunya ya.
0: Insya Allah masih bisa.
3: Lagunya aku tak dari anu baca. Aku memilih setia.
0: Fatin ya, aku memilih setia. Oke. Okay.
3: Ya, itu.
0: Mau kirim-kirim dulu monggo.
3: Ya, kirim-kirim. Barusan ada Mas Andi ya.
0: Iya.
3: Batam ada Mas Andrian, Mas Aditya juga. Ada Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Mbak siapa? Siti Aisyah ya di Kalimantan Barat itu.
0: Iya.
3: Lagi Pak Gatot itu ya di Kalimantan Barat. Ya. Ada Pak Benny, Pak Kris, Pak Paiti, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Cindy, siapa? Pak Sardi, Pak Lili, iya. Ali Karim. Pak Tri, Pak Prabto, Yasem Gede juga, ada Bu Endang, ada Bu Rere ya. ada Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Rakil, Bu Menti, Bu Endang, Bu Cindy, Mbah Tarmi juga, Bu Ginem, Bu Yatwi, Bu Isma, ada Bu Wikati ya. Bu Rere, ada Bu Lastri juga, Bu Tanti ya, dan semuanya.
0: Baik.
3: Mbak Citra, selamat siang, salam sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Pak Meladi. Selamat siang juga. Oke, kita bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Bu Modesta di Jaten. Selamat siang Mbak Citra, Fitka. Celengan saya waktu kecil bentuknya jago dari tanah. Bu Modesta, request wanita yang kau pilih dari Rosa ya. Salam-salam buat Mas Faisal, Mas Bima, Om Beni, Pak Kris, Papi Rudi, Pak Lazarus, Pak Muladi, Bu Yuni, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Endang di Sukoharjo, Bu Tanti, Bu Menti, Bu Temuwati, Mbah Tarmi, Bu Retno Hardani, Bu Nini Sarbini, Bu Heru, Bu Ragil, Bu Ginem, Mbak Felicia, Bu Wigati, Kak Puja di Papua, dan semua pecinta jam santai. Makasih Mbak Citra yang selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Nanti kalau pulang hati-hati. Baik, terima kasih Bu Modesta. Ada Pak Kris di Tasikmalaya juga. Request lagu doa untuk doaku untukmu dari Wali. Buat Bu Indang di Sukoharjo, Cemani, dan Solo Baru. Bu Wigati, Bu Modesta, Bu Elisa, yang Tanti, Pak Muladi, Pak Bambang Murdo, Bu Siti Aisyah, Kak Puja, Cik Lingling, Citra Mohmua, Papi Rudi, semuanya kompak terus ya, amin. Ada Kak Felicia juga, terima kasih lagunya sudah di play. Sama-sama ya. Ada Bu Endang di Cemani ya. Assalamualaikum, jam santai. Kalau masih ada waktu, minta lagu Hariku Bersamamu dari Sheila on Seven. Salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Citra Mohmua, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Lastri, Pak Kris, Pak Tri, Kak Puja, Bu Elisa, Mas Bima, Mas Andi, Bu Wigati, Bu Ajasri, dan untuk semua saja ya. Kalau Bu Endang masih kecil suka nabung, kalau sudah penuh ibu gunting separuh terus buat nabung lagi gitu Mbak. Celengannya di gunting separuh aja. Selamat tugas Mbak Citra yang cantik, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Baik, dari Bu Endang di Cemani ya. Ada Bu Eni Sudalmi di Delanggu juga, jam santai siang Mbak Citra, semangat. Sehat juga Mbak Citra, ini di Delanggu panas banget. Bu Eni kalau ke Sekaten Solo mesti beli celengan dulu, modelnya banyak, kebanyakan kendi. Oh iya. Tapi Bu Eni juga senang beli pasaran masak-masakan. Kalau celengan belum banyak isinya sudah dipecah. Saya juga kalau dulu ke Sekaten ya, itu selain beli celengan juga koleksi bermacam-macam alat pasaran itu ya, alat-alat masak yang kecil-kecil itu dari tanah liat yang warna-warni gitu. Ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat juga. Assalamualaikum, siang jam santai Mbak Citra, apa kabarnya? Dari Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, minta lagu dari The Bagindas judul yang meriang. Tadi The Bagindas sudah keluar ya Kak Siti ya, mungkin bisa request yang lain. Spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Papi Rudi, Pak Tri, Pak Meladi, Pak Kris, Bu Wigati, Bu Menti, Mbak Lisa, Dede di Kalimantan Barat, dan Kak Citra Mohma yang baca. Makasih aja Mbak Citra, terima kasih juga Kak Siti Aisyah. Kita ke lagu dulu ya pendengar, sudah banyak yang antri lagunya. Saya putarkan dulu, ada Fiera Bersamamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Jam Santai.

Kembali di jam santai pendengar, Anda boleh gabung di 638055 dan juga WhatsApp 081-3900-15525. Ada Bu Modesta di Jaten nih mengirimkan stikernya ya. Matur nuwun nje. Sami-sami Bu Modesta, lagunya sudah kami putarkan ya. Tadi ada Rosa, wanita yang kau pilih ya. Nah, ngomong-ngomong soal celengan nih ya. Biasanya dulu waktu kecil itu belinya di sekaten ya. Itu saya dulu pernah punya yang bentuknya harimau tapi yang tanggung gitu ya. Enggak besar, enggak kecil juga, tanggung. Nah, itu dulu waktu kecil bisa buat

mainan juga, kayak buat boneka-bonekaan gitu. Oke. Dan sampai sekarang pun saya juga masih sering nyelengi loh. Biasanya di celengan yang plastik itu yang tipis. Nah, itu khusus buat uang kayak 5 ribuan gitu atau yang koin-koin gitu. Apa? Buat kembalian dari kembalian habis belanja gitu kan, koin-koin terkumpul banyak, nah itu dimasukin celengan, tahu-tahu udah banyak gitu. Nah, pendengar, ada yang belum diputarkan ya lagunya, masih beberapa, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lagu yang belum diputarkan. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya. Masih ada Wali, ada Nike Ardila, juga ada Fatin dan Pasto dengan Cintaku Padamu. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Terima kasih mendengar Anda selalu bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tidak terasa ya, jam santai sudah di ujung waktu. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp-nya. Untuk Anda yang mungkin WhatsApp-nya belum terlewat terbaca atau mungkin lagunya belum terputarkan, mohon maaf ya, Anda bisa gabung lagi di jam santai berikutnya setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Dan Citra Fitka juga saatnya pamit dari Surakarta siang ini ya pendengar. Dan Surakarta sore ini nanti akan ditemani oleh Wiwi Martani. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi di Pro 1 Kanal Informasi. Saat ini pendengar, kita masuk di Surakarta sore ini ya, bersama saya Bibi Martani. Setelah tadi dari siang hingga sore Anda bersama Citra Afidka. Bagaimana dengan suasana siang menjelang sore ini pendengar? Kota Solo cerah ya hari ini, di hari Minggu ini, dan masih di hari libur lumayan panjang pekan ini, karena dari tanggal 27 ya kita menikmati libur lumayan panjang, yang semoga saja membuat Anda semuanya semakin semangat ya untuk menikmati setiap hari-hari Anda, bahkan mungkin kebersamaan Anda bersama dengan orang-orang yang tercinta. Saya mau buka pendengar Surakarta sore ini dengan satu nomor lagu dari Sheila on Seven, Hari Bersamanya. Mudah-mudahan hari ini pun Anda juga tetap bersama dengan orang-orang yang Anda cintai.

0: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

Ya, pendengar, di bulan Mei ini ya, nampaknya kita sangat menikmati karena begitu banyak hari-hari libur ya, dari tanggal 1 Mei kemarin ya. Karena tanggal 1 Mei kebetulan jatuh pada hari Jumat, dan biasanya 5 hari kerja ya, jadi Sabtu, Minggu jadi libur ya. Jadi tanggal 1 libur sampai hari Minggu 3 hari. Kemudian dari tanggal 14 sampai 17 Mei ya, ini dari libur kenaikan Yesus Kristus sampai ini apa namanya harinya Kamis ya. Kemudian cuti bersama ya, jadi luar biasa. Dan kemarin juga dari tanggal 27 ini juga hari raya Idul Adha, kemudian 28-29-nya cuti. Dan hari ini kebetulan hari Minggu ya, hari raya Waisak. Dan besok tanggal 1 Juni hari lahirnya Pancasila ya. Meskipun tanggal merah, tapi semuanya upacara. Wow, luar biasa. Pokoknya tetap semangat untuk ada semuanya pendengar, semoga tetap sehat di tengah perubahan cuaca atau musim pancaroba saat ini ya. Panas gak panas banget, dinginnya sudah mulai agak terasa kalau pagi hari. Pokoknya tetap jaga kesehatan Anda, jangan sampai sakit ya. Repot sekali ya kalau memang harus menikmati batu pilek dan lain sebagainya, karena ini marak sekali ya. Dan untuk pendengar yang sudah bersama saya, silahkan ini ya, kalau mau menyapa-nyapa pendengar yang lainnya. Oke, pendengar, sebelum saya hadirkan satu cerita untuk Anda, saya akan pilihkan dulu satu nomor lagu yang semoga saja ini juga bisa menjadikan suasana siang menjelang sore ya. Kalau jam segini udah sore ya, udah masuk sore ya, ini semakin hangat untuk Anda semuanya. Terus bersama Anda Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada dalam perjalanan ya, mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk. Karena mungkin banyak ya yang setelah menikmati libur panjang ada melakukan perjalanan pulang. Pokoknya sehat selalu Anda semuanya, tiba sampai tujuan dengan sehat dan bahagia.

Dengar, di tengah ketatnya persaingan bisnis kuliner, komitmen menjaga kebaikan, kebersihan, dan kehalalan produk menjadi fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Langkah inilah yang diambil oleh SW Brambang Goreng dalam menjaga kualitas produknya dari hulu hingga ke hilir. Meski sempat dicemooh karena harga produknya yang dinilai mahal, SW membuktikan bahwa kualitas premium dan jaminan halal memiliki pasarnya sendiri. Berikut selengkapnya bersama Dinar Rusdiana.

Bagi Ibu Saryati, pemilik SW Brambang Goreng, bisnis bukan sekedar mencari keuntungan semata, melainkan tentang menebar kebaikan melalui produk yang baik dan higienis. Sejak awal merintis, ia menerapkan standar kebersihan yang sangat ketat. Mulai dari pemilihan bahan baku bawang merah segar, penggunaan masker dan penutup kepala bagi seluruh pekerja, hingga

0: jadi tidak ada tambahan bahan tambahan lainnya. Misalnya kalau kadang ada campuran tepungnya, kadang ada yang selain tepung juga ada entah apa itu yang produk lain ya. Cuman kalau di saya memang itu, saya cuman tak tambahin garam mbak, selain bahan pokoknya bawang itu, terus yang minyak untuk menggoreng sama tambahin garam aja udah. Kalau yang pedas itu saya tambah cabenya yang segar. Jadi bukan cabai bubuk ditabur gitu, enggak. Jadi cabai seger di blender, terus nanti pas waktu menggoreng, kita masukkan bareng. Jadi bawangnya masuk, terus itunya masuk bareng. Itu juga cuma tambahin garam sedikit untuk apa ya, biar bisa nyatu sama cabainya itu.
1: Kalau bawang putihnya?
0: Bawang putihnya cuma dikasih garam juga. Jadi pas kita mencuci, itu cucian yang terakhir, kita tambahkan garam, terus berapa lama, apa enggak lama, terus kita angkat. Sebelum cari PIRT itu ada namanya pelatihan keamanan pangan. Dan itu ada kuotanya. Alhamdulillahnya saya daftar tuh enggak begitu lama, langsung dihubungi kan. Nah itu seharian mbak, saya pikir juga paling jam 12 rampung kan gitu. Ternyata sampai sore ada kuisnya, akhir prates sama posttestnya tentang keamanan pangan, bagaimana kita memproduksi produk makanan itu secara aman, higienis. Intinya yaitu tadi, jatuh ke konsumen itu tidak ada risiko-risiko yang seperti itu, diharapkan tidak sampai ke konsumen gitu. Seperti misalnya rambut itu kan sepele. Nah, kalau masuk di produk kita ya kaya awake dhewe nek tuku lah, Mbak. Gitu. Nyawang nek ono kan kan gitu sih, gitu loh. Nah, kalau saya membeli produk yang lain, itu saya juga mesti kan dipilih-pilih kan yang terbaik, intinya seperti itu. Nah, makanya saya juga menjaga itu supaya pelanggan, konsumen itu intinya produk saya aman dikonsumsi.
2: Namun idealisme dalam mempertahankan mutu premium ini sempat mendapat respon miring dari lingkungan sekitar.
0: Saya tuh tidak hanya melihat produknya, jadi kita juga bisa melihat di balik produk itu sampai jadi. Karena kan saya produsen, jadi ngerti nggih. Sampai jadi itu kan melibatkan banyak sekali, seperti bahan pokoknya, yang mengerjakan, pegawainya. Itu semuanya kan harus kita, jangan sampai hanya melihat harga, tapi kita rugi sendiri. Gitu. Rugi sendiri dalam arti asal, pasti harga segitu. Nggak mungkin dia mempraktekkan SOP secara benar. Yakin saya, Mbak. Saya ini dinalar, misalnya Brambang, 10 hewe untuk telung toples. Masuk akal nggak? Itu loh, contoh satu yang sama ya, produknya yang sama dengan saya. Belum lagi produk-produk yang lain. Ini Mbak, termasuk makanan pelaku usaha, ngawar, ugal-ugalan, maito, terus apalah itu yang menyakitkan kita sebagai produsen ya. Ya karakter kan kita tidak bisa mengatur nggih gitu. Ya. Itu tadi ya wis lah, kadang ya kesel manusiawi, cuman ya sudahlah.
2: Komitmen kuat terhadap kebaikan produk ini kian kokoh dengan adanya sertifikasi halal resmi.
0: Itu alhamdulillah difasilitasi halal, karena waktu itu fasilitas halal belum merebak sebanyak yang sekarang ini. Sekarang ini kan banyak sekali, karena memang wajib kan produk makanan halal. Waktu itu kan masih COVID, jadi auditnya secara Zoom. Jadi tidak datang ke rumah. Kalau yang pas tahun 2024, kebetulan pas itu halalnya sudah tidak berlaku kan, harus diperbarui. Nah itu kita didatang auditornya dari mendaftarkan merek juga. Jadi merek saya sudah terdaftar di HAKI.
2: Kehalalan rantai produksi SW Brambang Goreng, mulai dari kebersihan alat hingga bahan pendukungnya, turut diakui oleh Arfa Rohmawati, seorang auditor halal.
3: Salut ya, kami sendiri memberikan reward terhadap beliau-beliau ya, produsen-produsen yang mampu menjaga konsistensi kehalalan dan keteliten. Jadi otomatis mereka, beliau ini, ketika sudah mendapatkan amanah dari konsumen, itu untuk penjagaan seperti ini yang menjadi inspirator untuk teman-teman UMKM semuanya. Berarti kalau misalkan kita sudah mendapatkan amanah itu beban moral. Beban moral itu sudah di atas segalanya. Dia sudah tidak lagi yang namanya hanya mengejar keuntungan, ya, tetapi dia juga menjaga kualitas itu untuk menjaga kesehatan para konsumennya yang sudah mempercayakan produk-produknya yang bisa dikonsumsi sehari-hari para konsumen. Seperti itu.
0: Assalamualaikum, nama saya Nur Hayati, profesi sebagai ibu rumah tangga. Kalau memilih produk rumah tangga itu yang wajib diperhatikan itu salah satunya kebersihan, terus bahan-bahannya maksudnya asli atau campuran atau gimana ya gitu. Ini produk misalkan bawang goreng ya, bawang goreng SW itu dilihat dari hasil produksinya itu dari segi warnanya itu benar-benar bersih. Terus dari rasanya juga enak, gurih. Terus dari bahannya itu enggak ada campuran bahan lain, pure itu benar-benar dari bawang.
1: Terus seberapa penting sih label halal dari satu produk?
0: Penting banget, soalnya kan itu buat memastikan kita apa ini patut untuk dikonsumsi atau enggaknya gitu. Kebetulan kan anak saya tuh doyan banget sama bawang goreng tuh, makanya saya kalau beli bawang goreng itu harus benar-benar selektif banget milih produksinya, produksi dari mana gitu. Kelihatan kalau yang bagus itu dari warnanya aja, warna hasil gorengannya itu benar-benar jernih, cantik itu kalau dilihatnya kan, beda sama kalau bawang goreng yang enggak bukan pilihan tuh warnanya ada keitem-iteman, kalau ini kan kayak kuning-kuning langsat gitu ya, enak dilihat gitulah. Kalau itu pasti rasanya sudah tidak meragukan lagi, pasti enak. Terus dari dari pengolahannya juga bersih, sudah tidak diragukan lagi lah.
2: Perjuangan Ibu Saryati dalam mempertahankan produk ini akhirnya membuahkan hasil. Melalui kurasi ketat, SW Brambang Goreng berhasil lolos untuk dibimbing langsung dalam program BRI Inkubator, sebuah program inkubasi dan akselerasi bisnis eksklusif dari Bank BRI yang dirancang untuk mencetak UMKM Go Global. Melalui pelatihan terstruktur dan pendampingan dari para pakar, Ibu Saryati digembleng untuk mematangkan manajemen produk sekaligus manajemen bisnisnya.
4: Kemarin itu yang berinkubator itu seleksinya sebenarnya sudah lama, saya lupa malah. Cukup aku masuk iki gitu. Jadi akhirnya dari situ tambah banyak lagi ilmu yang bisa kita dapatkan dari pelatihan itu. Jadi setiap hari ada presentasi dari mentor-mentor seperti itu tentang packaging, tentang storytelling, tentang marketing, tentang diajarin bagaimana kita nanti menjadi mitra, terus menawarkan ke perusahaan, kita presentasi, terus nanti bla bla bla apa banyak sekali itu. Jadi ada beberapa yang ini nggih yang dari segi kemasan itu saya terapkan, terus dari itu keuangannya, terus kita digital marketingnya harus ditambah.
2: Keteguhan SW Brambang Goreng dalam menjaga satu lini produk premium ini juga memantik apresiasi dari jajaran penentu kebijakan ekonomi daerah. Ketua Kadin Karanganyar Joko Sutrisno menegaskan bahwa kunci utama kekuatan UMKM terletak pada fokus dan konsistensi.
5: Tentu kendalanya UMKM itu sering berubah-ubah usaha. Nah itu saya sarankan untuk UMKM itu satu saja fokus, tidak ada satu bisnis yang paling bagus, satu bisnis paling jelek. Semua bisnis bagus asal kita memahami bagaimana untuk mendevelop bisnis ini. UMKM itu menjadi tumpuan dari perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam sejarah perekonomian, UMKM tidak pernah loyo, tidak pernah begitu drastis turunnya apabila ada gejolak-gejolak ekonomi. Maka perlu kita sampaikan bahwa perlu adanya penataan dan juga pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi UMKM itu sendiri. Nah, kendala-kendala yang ada saat ini memang di segi permodalan ya. Nah, perlu kolaborasi dengan lembaga-lembaga pembiayaan. Yang kedua memang mindset ya, mindset entrepreneurship, yaitu takut gagal ya, sudah bilang tidak bisa ya, itu salah satu mindset yang harus kita pupuk ya untuk jadi sukses. Itu mindsetnya harus positive thinking, Ya, kalau orang lain bisa, kita tetap bisa.
2: Dari sebuah dapur rumahan yang sempat dipandang sebelah mata, SW Brambang Goreng kini bertransformasi menjadi bukti nyata bahwa kejujuran dalam menjaga mutu, kebersihan, dan kehalalan adalah investasi terbaik dalam bisnis.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk

Saya Fariza Adinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.
1: Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.

0: gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Info Lintas Jawa Tengah DIY bersama RRI Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan RRI Purwokerto. Kali ini pendengar akan dipandu langsung dari RRI Purwokerto, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Info Lintas Jateng Jaya kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Kota Surakarta menduduki peringkat kedua kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah menurut data BPS tahun 2025. Penyidik Polresta Yogyakarta akan menerapkan pasal berlapis termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Kependidikan Nasional terhadap kasus kekerasan di daycare Little Aresha. Inilah Buletin Lintas Jateng Dieu selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kita mulai dari Surakarta. Kota Surakarta menduduki peringkat kedua kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah menurut data BPS tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Respati Ardi akan menyiapkan langkah-langkah penanggulangan agar tidak semakin bertambah. Berikut laporan Joko Putro.
1: Ini menjadi keseriusan bagi kami, komitmen terhadap pemberantasan AIDS.
2: Pemerintah Kota Surakarta memperkuat upaya pencegahan kasus HIV/AIDS menyusul tingginya angka kasus di Kota Bengawan. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2025, Surakarta menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus 412. Ditemui di rumah dinas Loji Gandrung, Wali Kota Respati Ardi menegaskan penanganan HIV/AIDS menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kedepan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan terus diperkuat, terutama bagi kalangan remaja dan generasi muda. Edukasi juga akan dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta pelibatan Komisi Penanggulangan AIDS untuk lebih aktif turun ke masyarakat.
1: Ini menjadi keseriusan bagi kami, komitmen terhadap pemberantasan AIDS akan kita selesaikan, kita sosialisasikan ke masyarakat dan lebih kita perhatikan terkait pekat atau penyakit masyarakat. Kita akan edukasi secara terus-menerus di pendidikan formal maupun non-formal, dan nanti untuk Komisi Penanggulangan AIDS akan kita turunkan ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui bahayanya AIDS dan mengurangi pergaulan bebas. Langkah preventif Kota Surakarta akan kita tempuh. Ini indeks kemajuan kota, tentunya kita harus ada langkah preventif dari dinas kesehatan. Kami akan lebih sering untuk turun untuk mencegah perkembangan penyakit AIDS di sini.
2: Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta Widi Srihanto mengatakan dengan tingginya angka kasus menandakan proses deteksi dan pendataan berjalan dengan baik. Hal tersebut lantaran masih banyak pasien yang enggan terbuka atau sering berpindah tempat sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengobatan.
3: Kita ambil dari sisi positifnya itu yang pertama, semakin banyak yang ditemukan, artinya entah itu warga Solo, syukur warga Solo ataupun bukan, karena domisinya di Solo ya tetap harus kita layani. Sisi positif, kita layani, kita edukasi, kemudian ya kita fasilitasi, itu sisi positif. Oh, fenomena kumur mulai terpecahkan, mana-mana yang lost follow up dan sebagainya, LFO. Dan dari sisi KPA sendiri kita harus juga lebih gencar lagi untuk yang pertama edukasi, sosialisasi.
2: KPA bersama pemerintah Kota Surakarta berharap dengan penguatan edukasi dan deteksi dini dapat menekan angka penularan kasus HIV/AIDS sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan menghindari perilaku beresiko. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemilu di Wonogiri. KPU Wonogiri menerapkan digitalisasi pada seluruh tahapan pemilu, sementara Bawaslu Wonogiri memperkuat pengawasan melalui aplikasi Siwaslu yang memungkinkan masyarakat memantau serta melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung dan real-time. Berikut laporan Sofi Asegaf.
4: Dalam digitalisasi pemilu itu,
5: upaya mendorong pemilu modern terus diperkuat melalui digitalisasi di berbagai tahapan. Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Wonogiri menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi sekaligus partisipasi masyarakat. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Wonogiri, Dwi Prasetyo, menegaskan bahwa digitalisasi pemilu mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan. Ia menjelaskan mulai dari perencanaan, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, hingga rekapitulasi suara kini telah terintegrasi dengan sistem digital. Menurutnya, pada pemilu 2024, KPU mengoperasikan berbagai sistem informasi untuk mendukung proses tersebut. Beberapa di antaranya seperti sistem informasi pencalonan atau SILON, sistem informasi partai politik atau SIPOL, hingga sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Pemanfaatan teknologi ini dinilai mampu menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.
4: Ada peserta pemilu, kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian ada tahapan rekapitulasi, ada tahapan kampanye, dan seterusnya. Nah, di sini KPU dalam digitalisasi pemilu itu menggunakan teknologi kaitannya dengan tahapan-tahapan tersebut.
5: Di sisi lain, Bawaslu Wonogiri juga memperkuat pengawasan berbasis digital guna mengimbangi inovasi yang dilakukan KPU. Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Wonogiri, Slamet Mugiono menekankan pentingnya adaptasi di tengah arus informasi yang semakin cepat. Ia menyebut pengawasan digital menjadi penting untuk menjawab tiga tantangan utama, yakni percepatan informasi, akurasi data, dan transparansi publik. Dengan sistem digital, pengawasan dapat dilakukan secara real-time sekaligus melibatkan masyarakat secara langsung.
6: Lakukan oleh Bawaslu itu harus akurat dan up to date, serta harus valid, terverifikasi. Itu dibantu dengan cara apa? Dengan cara digital itu tadi. Teknologi yang ada harus akan mempermudah percepatan di dalam pengawasan.
5: Digitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi seiring keterbukaan informasi yang semakin luas dan mudah diakses masyarakat. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Selanjutnya dari Yogyakarta, penyidik Polresta Yogyakarta akan menerapkan pasal berlapis, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terhadap kasus kekerasan di daycare Little Aresha. Berita selengkapnya bersama Rosihan Anwar.
7: Ada penambahan pasal ya Pak ya?
8: Penambahan pasal, pertama kita tambahkan, kita mengeluarkan sprint sidik baru.
9: Penyidik yang menangani kasus kekerasan pada daycare Little Aresha berencana untuk menerapkan pasal berlapis selain KUHP baru dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Komisaris Polisi Rizky Adrian menyebutkan, tim penyidik juga akan menerapkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional karena kasus tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut.
8: Kita semangatnya ini kan semangat memberikan pasal terberat ya, itu kan gitu kan, semangatnya gitu. Dia juga memang kemarin sudah kita masukkan terkait masalah perizinan di Undang-Undang Pendidikan Nasional ya. Pendidikan Nasional Sisdiknas, itu yang mana pasal 71 itu ancaman 10 tahun penjara
7: bagi penyelenggara.
8: Makanya mungkin nanti kan kemarin kan saya jelaskan itu dibagi ke dalam 3 klaster kan, baik dari ketua yayasan, kepala sekolah, sama pengasuh. Nah, ini nanti tinggal kita cari antara apakah bisa dua-duanya kena, ketua yayasan sama kepala sekolah, nanti tinggal kita carikan ahlinya gitu.
9: Komisaris Polisi Rizky Adrian menuturkan pihaknya telah beraudiensi dengan pihak kejaksaan untuk pengembangan kasus itu. Aparat kepolisian memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus kekerasan anak di daycare Little Aresha.
10: Ada sinyalemen? Tersangka baru?
8: Pasti ada.
10: Ada ternyata?
8: Pasti itu dari setiap audiensi kita sama kejaksaan juga pasti ada. Namun itu makanya kita masih bekerja secara maraton Pak ya, karena sampai dengan detik ini itu unit PPA itu sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 152 orang. Nah, gitu. Makanya tiap hari ada orang yang kita periksa.
9: Kasus kekerasan di daycare Little Aresha mendapat sorotan luas dan atensi nasional, termasuk sejumlah anggota parlemen dan senat serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hadir langsung pada jumpa pers ungkap kasus daycare itu pada 27 April lalu di Mapolresta Yogyakarta. Hingga saat ini polisi telah menetapkan 13 orang tersangka untuk kasus tersebut.
0: Masih dari Yogyakarta, langkah antisipasi pergerakan wisatawan selama libur panjang Idul Adha tetap dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
11: Mudah-mudahan setiap hari libur panjang ini juga banyak wisatawan yang datang.
12: Pemerintah Kota Yogyakarta optimis pergerakan wisatawan saat libur panjang Idul Adha tetap tinggi, meski kemarin bukan termasuk libur nasional. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan, momentum libur panjang diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Menurutnya, Yogyakarta masih menjadi pilihan utama wisatawan untuk menginap meski destinasi wisata yang dikunjungi berada di sekitar DIY. Hasto menegaskan, Pemkot Yogyakarta berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kota agar wisatawan merasa nyaman selama berlibur di kota pelajar ini.
11: Pada prinsipnya kami juga berharap mudah-mudahan setiap hari libur panjang ini juga banyak wisatawan yang datang di kota Yogyakarta. Ya insya Allah kami mengkhidmat kehadiran para wisatawan di kota Yogyakarta dengan sebaik-baiknya. Saya berharap juga sebetulnya di Jogja itu bisa tinggal lebih lama. Kami senang ketika para wisatawan kemarin banyak juga yang kemudian berwisata di mana tetapi kemudian nginepnya di Jogja. Itu juga menurut saya memberikan dukungan terhadap perekonomian di kota Yogyakarta.
12: Sebelumnya Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eriono optimis pada libur Idul Adha ini tingkat okupansi hotel di DIY bisa menembus 85%.
13: Masih 85% target kita di liburan Idul Adha ini. Semoga bisa tercapai karena dua liburan kemarin, long weekend dua kali di bulan Mei ini belum bisa berhasil ke 85% di DIY. Masih mencapai di liburan yang lalu itu 60-70, yang lalu itu baru mencapai 70-80. Semoga di Idul Adha ini bisa menjadi 85%. Ini harapan dari PHRI DIY.
12: Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Pemkot juga menyiapkan sejumlah antisipasi, terutama kantong-kantong parkir strategis. Saat ini lokasi parkir utama berada di kawasan Ngabean dan Menara Kopi, sementara kawasan Senopati masih dapat menampung kendaraan pribadi maupun mobil rombongan kecil seperti Elf.
0: Mendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Mendengar beralih ke Semarang, kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang pengasuh padepokan di Desa Simbang Wetan, Kabupaten Pekalongan memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan AHF sebagai tersangka dan langsung menahannya. Selengkapnya, kita simak laporan Miftahuddin Teddy berikut ini.
14: Melaksanakan olah TKP.
15: Penetapan tersangka dilakukan oleh Satreskrim Polres Pekalongan Kota usai gelar perkara. AHF kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pekalongan Kota sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota AKP Satianto Sabtu pagi mengatakan status tersangka diberikan setelah penyidik memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli serta barang bukti pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. Hingga saat ini polisi mencatat sedikitnya 6 santriwati telah melapor sebagai saksi korban dalam perkara tersebut.
14: Mendapatkan gambaran lokasi tersebut sesuai dengan peristiwa yang ada, sesuai dengan keterangan dari para saksi. Kalau temuan ya memang kami ini menggambarkan lokasi itu aja, aula yang pada saat untuk
15: jumlah itu masih berpotensi bertambah karena penyidik membuka posko pengaduan bagi masyarakat maupun santri yang merasa pernah mengalami tindakan serupa. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp300 juta. Di sisi lain, tim penasihat hukum AHF menyatakan kliennya membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para pelapor. Kuasa hukum tersangka Haji Arif NS mengatakan selama pemeriksaan yang berlangsung sejak siang hingga menjelang tengah malam, kliennya mendapat sekitar 52 pertanyaan dari penyidik sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
16: Setengah satu malam. Tadi ada sekitar 52 pertanyaan, terus kemudian akhirnya pihak penyidik menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka.
15: Penyidik menegaskan proses penyelidikan dan pendalaman kasus masih terus berlangsung, termasuk membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Dari Kota dan Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN Semarang kembangkan manfaatkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan. Sisa sampah makan bergizi gratis MBG dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Berikut laporan Bowo selengkapnya.
17: Jadi kami memberikan satu pernyataan bahwa dari limbah itu akan menjadi berkah.
18: Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang di Kabupaten Semarang membuktikan bahwa pengelolaan sampah dapat diubah menjadi sumber energi alternatif melalui inovasi budidaya maggot dari sisa sampah makan bergizi gratis atau MBG hingga pemanfaatan limbah menjadi biogas. Madrasah ini sukses mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang, Muhammad Muslimin, menegaskan seluruh ekosistem pengelolaan sampah tersebut dibangun untuk membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga bumi merupakan bagian dari ibadah dan budaya hidup yang harus ditanamkan sejak dini.
17: Sisa-sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kemudian diolah oleh para siswa menjadi maggot, di mana maggot itu nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kami memberikan satu pernyataan bahwa dari limbah itu akan menjadi berkah, yaitu dari sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kita olah menjadi maggot.
18: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Tainul Biri Bagus Nugroho, memberikan apresiasi terhadap inovasi dari siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang. Menurutnya, inovasi yang dilakukan madrasah ini merupakan perwarupa ideal dari visi besar Kementerian Agama.
19: Kami sangat mendukung karena ini wujud pelaksanaan dari Astaprotas Menteri Agama Prof. Dr. Kiai Nasaruddin Umar di bidang ekoteologi. Jadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang ini berhasil memadukan kesalehan ritual dengan kesalehan sosial, bagaimana mewujudkan siswa-siswi ikut menjaga alam yang ada di wilayah mereka masing-masing.
18: Sementara itu, inovasi budidaya maggot bermula dari penelitian siswa untuk ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Kini, inovasi tersebut berkembang menjadi unit produksi mandiri yang mengolah sampah organik dari dapur boarding school dan sisa konsumsi program makan bergizi gratis atau MBG. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari Purwokerto, Polresta Banyumas mengungkap dua perkara yang saling berkaitan, yakni dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan kasus pengeroyokan yang melibatkan oknum mahasiswa di Purwokerto. Dalam penanganan kasus tersebut, polisi telah menetapkan 5 tersangka dan telah melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
20: Polresta Banyumas mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS yang diduga dilakukan seorang mahasiswa berinisial DA terhadap mahasiswi berinisial AP. Kasus yang terjadi di antara Juni hingga Oktober 2025 itu kini telah memasuki tahap penyidikan dan tersangka DA telah ditahan oleh penyidik untuk kepentingan proses hukum. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi menjelaskan, kasus bermula saat korban dan tersangka menjalin hubungan pacaran. Dalam perjalanannya, tersangka diduga melakukan ancaman yang membuat korban berada dalam tekanan sehingga beberapa kali melakukan hubungan badan bukan atas kehendaknya sendiri.
21: Hal tersebut menyebabkan tersangka mengeluarkan ancaman dengan kata-kata, "Awas ya, kamu gak mau buruk sama saya, lihat saja nanti tak maluin." Atas ancaman tersebut, korban ketakutan dan menangis karena menganggap ancaman membuat malu tersebut adalah terkait dengan video hubungan badan yang dikhawatirkan akan disebar oleh tersangka. Beberapa hari kemudian, tersangka juga membuat aturan di mana korban harus menuruti semua keinginan tersangka, sehingga korban merasa tertekan dan pada tanggal 5 Juli 2025, korban memutuskan untuk kembali menjalin pacaran dengan tersangka.
20: Korban kemudian menyampaikan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya kepada sejumlah rekan di lingkungan kampus dan organisasi yang diikutinya. Berdasarkan hasil penyelidikan, informasi tersebut memicu upaya klarifikasi terhadap DA yang kemudian berkembang menjadi dugaan tindak pidana pengeroyokan. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada 14 hingga 15 April 2026 di lingkungan kampus dan sebuah rumah kos di Purwokerto Utara. Polisi menetapkan 4 mahasiswa berinisial DB, AW, RP alias BJ, dan LD sebagai tersangka setelah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap DA di dua lokasi berbeda. Atas perkara TPKS, DA dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, empat tersangka dalam kasus pengeroyokan dijerat pasal penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Polresta Banyumas menegaskan proses penyidikan terhadap kedua perkara tersebut masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan berkeadilan. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, momentum peringatan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis atau tahun 2026 menurut penyuluh agama Buddha menjadi refleksi penting bagi umat Buddha di Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat nilai toleransi. Saya ulang, untuk memperkuat nilai toleransi, cinta kasih serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Berikut laporan Vinta Nurfausia.
1: Momentum peringatan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis atau 2026 menjadi refleksi penting bagi umat Buddha di Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat nilai toleransi, cinta kasih, serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Hermawan Setia Atmoko, mengatakan bahwa peringatan Waisak tahun ini memiliki makna mendalam, khususnya bagi masyarakat Banyumas yang dikenal memiliki tingkat kerukunan antarumat beragama yang baik. Menurutnya, Banyumas menjadi salah satu wilayah yang terus mendorong penguatan moderasi beragama.
3: Peringatan Waisak 2570 di Kabupaten Banyumas ini mempunyai makna bahwa Banyumas ini merupakan kampung moderasi, ya, kampung moderasi yang mempunyai banyak toleransi di sini, ya. Di Banyumas itu sendiri, ini kerukunan umat beragama ini sangat bagus, ya. Dan terutama telah dicanangkan, ya, tadi itu di beberapa wilayah. Satu di antaranya adalah di Banjar Panepen dan kemudian di wilayah Kecamatan Kebasen itu oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Agama adalah dicanangkan sebagai kampung moderasi.
1: Hermawan juga menilai menjaga toleransi antar umat beragama menjadi hal yang sangat penting di tengah kondisi masyarakat yang semakin beragam. Dalam ajaran Buddha sendiri, kehidupan yang harmonis dapat diwujudkan melalui praktek kebijakan, rasa cinta kasih, serta belas asih kepada sesama. Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran Buddha sendiri juga dikenal konsep metta atau cinta kasih dan karuna yang berarti belas asih. Nilai-nilai tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada sesama manusia, melainkan kepada seluruh makhluk hidup tanpa membedakan latar belakang. Di sisi lain, Hermawan juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di era digital saat ini, terutama dalam menjaga moral dan spiritual. Karena menurutnya derasnya arus informasi melalui internet dan media sosial juga perlu disikapi dengan bijak agar tidak memicu konflik sosial. Melalui momentum Waisak 2026, Hermawan berharap nilai-nilai ajaran Sang Buddha tentang kebijakan, cinta kasih, dan perdamaian dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga berharap semangat Waisak mampu membawa ketentraman, tidak hanya bagi masyarakat Banyumas, tetapi juga Indonesia dan dunia. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Grup L diprediksi menghadirkan persaingan sengit sejak laga pertama Piala Dunia 2026. Inggris dan Kroasia memang lebih diuntungkan dan lebih diunggulkan, tetapi Ghana serta Panama memiliki potensi untuk mengacaukan perburuan tiket ke babak 32 besar. Berikut kita ikuti bedah tim Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
22: Tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu grup paling menarik di fase penyisihan. Grup ini dihuni oleh 4 tim dengan karakter berbeda, yakni Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Kombinasi kekuatan tradisional Eropa serta tim kuda hitam dari zona Afrika dan Amerika membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat. Secara kualitas skuad, Inggris masih menjadi unggulan utama. Tim berjuluk The Three Lions datang dengan kedalaman pemain yang merata di semua lini. Kombinasi pemain muda dan senior membuat Inggris memiliki keseimbangan yang sulit ditandingi. Pengalaman tampil konsisten di semifinal dan final turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi modal penting bagi mereka. Namun Kroasia tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Finalis Piala Dunia 2018 itu terkenal memiliki mental bertanding yang kuat. Meski generasi emas mereka mulai mengalami regenerasi, Kroasia tetap punya tradisi tampil solid di turnamen besar. Di sisi lain, Ghana berpotensi menjadi pengacau peta persaingan. Wakil Afrika itu dikenal memiliki kecepatan, fisik kuat, dan permainan menyerang yang agresif. Ghana juga memiliki sejarah cukup baik di Piala Dunia, termasuk mencapai perempat final pada 2010. Jika mampu tampil konsisten, tidak menutup kemungkinan Ghana bisa mencuri poin dari tim-tim unggulan. Sementara itu, Panama datang dengan status underdog. Meski secara materi pemain berada di bawah 3 rivalnya, Panama datang dengan semangat juang tinggi. Pengalaman tampil di Piala Dunia 2018 menjadi modal berharga untuk memberi kejutan di grup L. Salah satu pertandingan yang paling dinanti tentu duel Inggris melawan Kroasia. Laga ini mengingatkan publik pada semifinal Piala Dunia 2018 saat Kroasia menyingkirkan Inggris dan melaju ke final. Rivalitas tersebut dipastikan menambah tensi pertandingan di fase grup. Dengan format baru Piala Dunia 2026 yang meloloskan juara dan runner-up grup plus peluang bagi peringkat 3 terbaik, peluang seluruh tim sebenarnya masih terbuka. Namun di atas kertas, Inggris dan Kroasia tetap lebih difavoritkan untuk melaju ke babak 32 besar. Sementara Ghana berpotensi menjadi kuda hitam, sedangkan Panama wajib tampil sempurna bila ingin membuat kejutan.

0: Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar laporan Faisal Raihan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Ya, cerita untuk dunia dari elemen tuh penyiar. Kita nikmati bersama di perjalanan waktu kita ya di sore hari ini. Matahari memang masih nampak luar biasa pendengar. Dan memang cuaca akhir-akhir ini mungkin bagi sebagian kita agak-agak aneh ya, agak-agak anomali ya, karena memang panasnya luar biasa, tapi kemudian ada hujan meskipun sedikit, dan ada angin kalau sore. Jadi gak menentu begitu ya. Kenapa sih? Iya, ternyata pendengar dari BMKG ya, ini karena pengaruh siklon tropis Jangmi yang memicu potensi cuaca signifikan di sebagian wilayah bagian Indonesia Timur. Nah, siklon tropis Jangmi ini adalah badai tropis yang terbentuk dari bibit siklon tropis 99W di sekitar Laut Filipina sebelah utara Papua. Dan sistem ini berkembang mendengar menjadi siklon tropis pada 27 Mei 2026. Kemudian bergerak ke arah barat laut dan menjauhi wilayah Indonesia. Nah, meskipun pusat siklonnya ini tidak berada di Indonesia, dan keberadaannya tetap mempengaruhi kondisi cuaca ya di berbagai wilayah Indonesia melalui perubahan pola angin dan pembentukan daerah pertemuan angin atau konvergensi yang kemudian ini memicu pertumbuhan awan hujan. Nah, BMKG menyebut pendengar ada dampak yang paling terasa dari pengaruh siklon tropis Jangmi bagi Indonesia, yaitu peningkatan potensi hujan. Hujan sedang ya hingga hujan lebat, bahkan disertai petir dan angin kencang. Kemudian juga ada peningkatan tinggi gelombang laut di sejumlah perairan. Kemudian juga cuaca ekstrim ini bisa memicu banjir, kemudian genangan, longsor, pohon tumbang di daerah rawan, dan tentunya gangguan aktivitas pelayaran dan nelayan akibat gelombang yang lebih

0: dengan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia.

0: Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Iya benar, arti hadirmu dari Jio hadir untuk Anda sore hari ini. Masih tentang Jang Mi ya pendengarnya, yang bukan diberikan oleh Indonesia, melainkan nama ini adalah dari daftar nama siklon tropis yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Komite Topan atau Typhoon Committee di bawah koordinasi World Meteorological Organization. Nah, Jang Mi ini dalam bahasa Korea artinya adalah mawar, dan nama ini diajukan oleh South Korea untuk dimasukkan ke dalam daftar nama siklon tropis yang digunakan secara bergantian di wilayah Pasifik Barat Laut. Nah, beberapa hal yang menarik tentang penamaan siklon ya, dan adalah nama siklon ini tidak dipilih berdasarkan tingkat bahayanya. Kemudian nama ini diambil dari daftar yang telah disusun jauh-jauh hari oleh negara-negara anggota. Dan daftar tersebut berisi nama bunga, kemudian hewan, tumbuhan, tempat, tokoh mitologi, dan istilah budaya dari berbagai negara Asia Pasifik. Nah, kalau satu siklon menyebabkan kerusakan yang luar biasa, namanya bisa dipensiunkan dan diganti dengan nama baru agar tidak digunakan di masa depan. Nah, pendengar, kalau tadi disampaikan juga ya bahwa dinamika atmosfer akibat Jang Mi ini bisa meningkatkan peluang hujan, terutama pada masa peralihan musim seperti sekarang. Jadi di musim kemarau ini atau di bulan Juni ini masih tetap ada peluang hujan ya di Jawa Tengah. Jadi meskipun sudah memasuki musim kemarau, hujan tetap bisa terjadi di bulan Juni ini, meskipun Jawa Tengah ya terutama baru memasuki musim kemarau nanti pertengahan Juni. Jadi hari ini masih termasuk di peralihan ya. Oke, dan beberapa faktor yang bisa memacu atau memicu turunnya hujan ini antara lain karena pengaruh siklon tropis ya, atau sisa-sisa gangguan cuaca di sekitar Indonesia, kemudian adanya gelombang atmosfer tropis, kondisi masa peralihan musim, kemudian juga adanya pemanasan udara yang kuat pada siang hari yang memicu terbentuknya awan hujan pada sore dan malam hari. Itulah yang di Jawa Tengah ya, terutama di bulan Juni ini masih terjadi pola cuaca seperti pagi hingga siang cerah dan panas, kemudian sore atau malam muncul hujan lokal, terkadang disertai petir dan juga angin kencang. Dan kemudian juga ada hujannya tidak merata ya. Mungkin di satu desa ini hujan lebat, sementara daerah yang lain atau sebelahnya kering, tidak ada tanda-tanda hujan ya. Nah, itulah makanya pendengar, BMKG memprediksi bahwa musim kemarau 2026 ini cenderung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal, sehingga frekuensi hujan ini diperkirakan akan semakin berkurang ketika memasuki bulan Juli dan Agustus. Nah, kira-kira seperti itu ya warta cuaca untuk hari ini. Dan pendengar, apapun cuacanya tetap tetap happy dan sehat, dan tentunya masih terus memantau bagaimana informasi cuaca yang akan terus dihadirkan oleh Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.
1: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung, Menhan, Syafri, dan Menteri Nusron, penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato pada penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Syafri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Syafri mengumumkan dana bantuan bagi para pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dengan esensi buku. Me versus Brain adalah buku non-fiksi yang ditulis Hayley Morris, kreator konten asal Inggris yang dikenal dengan humor khasnya. Buku ini membongkar pengalaman sehari-hari seorang overthinker atau orang yang pikirannya tidak pernah berhenti berputar. Lewat gaya bercerita yang jenaka, Hayley menggambarkan bagaimana pikiran sering berdebat dengan dirinya sendiri. Mulai dari hal kecil seperti cara menyapa orang sampai ketakutan besar tentang masa depan. Ia mengilustrasikan pertempuran antara logika dan rasa cemas yang kerap membuat orang kelelahan. Di balik kelucuannya, buku ini menyampaikan pesan serius. Overthinking bisa membuat kita cemas, sulit tidur, dan kehilangan kepercayaan diri. Namun dengan mengenal pola pikir itu, kita bisa belajar mentertawakan diri sendiri, memberi ruang untuk ketidaksempurnaan, dan mengambil jarak dari pikiran yang berlebihan. Hayley juga menekankan pentingnya self-compassion, berbaik hati pada diri sendiri, serta menyarankan strategi sederhana. Menuliskan pikiran, berbagi dengan orang terdekat, atau sekedar mengambil nafas dalam-dalam ketika otak mulai berputar terlalu cepat. Pesan inti buku ini adalah, pikiran tidak selalu harus menjadi musuh. Dengan humor, kesadaran diri, dan penerimaan, kita bisa berdamai dengan otak cerewet kita. Alih-alih melawan, kita belajar hidup bersama pikiran yang sibuk dan menjadikannya bagian dari perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih seimbang. Dari Surakarta untuk Indonesia. Baik pendengar, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda bersama kami, satu informasi untuk Anda bahwa azan maghrib untuk Surakarta dan sekitarnya akan kami kumandangkan atau dikumandangkan pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami menemani Anda pendengar mempersiapkan diri Anda untuk melaksanakan ibadah Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta sore ini pukul 17:29 waktu Indonesia Barat saat dikumandangkan azan maghrib untuk Surakarta dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Saudara pendengar, terutama Anda umat Islam dimanapun Anda bersama kami, kami yang bertugas sore hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Siapapun yang memulai aktivitas pada pagi hari, sesungguhnya ia telah menggunakan waktu yang paling berkah pada hari itu. Hadis riwayat Tirmizi.

Jauhi segala yang haram. Pastilah kamu menjadi orang yang paling beribadah. Relalah dengan pembagian rezeki Allah kepadamu. Pastilah kamu menjadi orang paling kaya. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu. Pastilah kamu termasuk orang mukmin. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri. Pastilah kamu tergolong muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya, terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

0: Pendengar Anda masih terus bersama kami tentunya di Surakarta sore ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sekarang kami akan hadir untuk Anda keluarga Kristiani dimanapun Anda bersama kami. Nyanyian suci bersama GKJ Marguyutan akan menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati, Tuhan memberkati.
1: Bapak Ibu para pamirsa RRI, nggih para pamirsa nyanyian suci. Mugi katentreman miwah karahayon saha kawilujengan saking Gusti tansah kajiwa kasarira wonten ing panjenengan sedaya dalasan kula. Puji Gusti, kita pinanggih malih ing adicara nyanyian suci RRI. Nyanyian suci ing dinten menika badhe kaladosaken dening GKJ Marguyutan Surakarta. Ibu bapak, para sederek kang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, kita badhe miwiti nyanyian suci RRI menika kanthi kita ngitung langkung rumiyin. Pramila sumangga kita ngitung sesarengan kalian campur sari guyub rukun GKJ Marguyutan.

Para pamirsa nyanyian suci RRI. Semoga kita ndedonga sesarengan nyuwun berkahipun Gusti. Duh Gusti ingkang kawula tresnani, kanthi pakering kawula sowan dumateng Paduka, ngaturaken puja puji syukur kawula awit kamulyan Paduka ingkang maha luhur, ingkang kawula raosaken ing gesang padintenan kawula. Katitik ing wanci menika Paduka ngeparengaken kawula mirengaken adicara nyanyian suci RRI. Kepareng Paduka ngagem adicara menika dados pirantos supados iman kapitatusan kawula sangsaya tuwuh ngrembaka lan tansah ngener namung dumateng Paduka. Nggih lumantar kekidungan lan kilumantar sabda suci Paduka. Kepareng Paduka berkahi lampahing nyanyian suci menika saking wiwitan ngantos dumugi pungkasanipun saged lumampah kanthi sae lan prayogi. Matur nuwun duh Gusti. Amin. Ibu bapak para pamirsa nyanyian suci RRI. Saderengipun kita mirengaken sabdanipun Gusti sesarengan sumangga kita ngidung langkung rumiyin. Inggih menika kidung badhe kapujiaken dening Campursari Guyub Rukun GKJ Margoyudan.

Poros dere ingkang kinasih, nggih para pamirsa nyanyian suci RRI. Semoga kita ndedonga. Matur nuwun dhumateng Gusti awit Sabtu pangandika paduka ingkang ngetaken kawula sedaya tumrap pakaryan paduka lumantar Sang Roh Suci. Pakaryan paduka ingkang gesangaken lan ugi ingkang ngewahi gesang para tiyang pitados supados kapulihaken lan tansah ngener namung dumateng paduka. Kepareng dhumateng Gusti, paduka paring Sang Roh Suci supados gesang kawula kapulihaken lan dipun ewahi dening katresnan paduka. Kepareng paduka ginuntun kawula sedaya supados kasagetaken dados pirantos kangge ndatengaken tentrem rahayu saha katresnan ingkang pinangkanipun saking paduka tumrap para tiyang sakiwa tengen kawula. Matur nuwun Duh Gusti. Wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Para pamirsa nyanyian suci RRI, semoga kita mirengaken kekidungan saking paduan suara keluarga Sungkono GKJ Margoyudan.

Para pamirsa nyanyian suci RRI, semoga kita ngenerakan manah kita dumateng Gusti lan nampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yewah maringi berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah kersa nungkulaken wedananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin. Saat ini pun kita ndedonga sesarengan kita ngitung malih langkung rumiyin nggih kekidungan saking langen sekar GKJ Margoyudan.

Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, kawula ngaturaken panuwun awit berkah paduka. Nyanyian suci saged lumampahkan risai lan prayogi. Mugi kekidungan lan ugi sabda suci paduka lumantar pakaryaning Sang Roh

suci, tansah nuntun lampah kawulo, tansah ngisi manah kawulo, gesangaken kawulo, lan nyagetaken kawulo, nindakaken sabdo pangantiko paduka ing gesang patintenan kawulo. Matur nuwun duh Gusti, ing asma dalem Gusti kawulo Yesus Kristus, kawulo ndedonga. Amin. Para pamirsa nyanyian suci RRI, matur nuwun katur dateng para pamirsa ingkang nyengkuyung saha ingkang tansah setya mirengaken adicara nyanyian suci RRI. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Satunggal kekidungan saking Langen Sekar GKJ Margoyudan kangge nutup nyanyian suci.

Dengar baru saja usai, Anda mengikuti nyanyian suci bersama GKJ Margo Yudan. Dan kini saatnya pendengar, Anda bersama kami. Sesaat lagi kita akan menantikan saat warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama.

Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA yang menggambarkan rasa kehilangan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan menyaksikan anak perempuannya tumbuh dewasa. Inilah Slipping Through My Fingers dari ABBA.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan catatan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih, sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Mm-hmm.
14: Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai, kan? Oh, belum selesai.
15: Mm-hmm.
14: Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu. Ya, penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan, kan?
15: Mm-hmm.
14: Ke KDMP, dari mereka pembangunan, kan?
15: Mm-hmm.
14: Terus kita pelaksanaan program kerja kita.
15: Mm-hmm.
14: Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasy Ani asal Jakarta, YKG 27, jadi Embarkasi Jakarta kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar, ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil, ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kembali bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Surakarta pendengar, setelah kita mengikuti warta berita dari Pro 3. Dan kami sampai di sesi yang terakhir Surakarta sore ini, sebelum siraman rohani agama Kristen yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yudhistira dari GKJ Bibis Luhur dengan judul Hidup Dalam Tuntunan Roh Kudus. Saya Wiwi Martani, sekaligus pamit undur diri dari suasana dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami. Dan di Surakarta malam ini ada Hanan Putra menemani Anda. Terima kasih kebersamaannya dan tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita mengikuti siaran rohani agama Kristen.
1: Damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, saya Pendeta Nindita Yudhistira Adi yang melayani di GKJ Bibis Luhur, pada saat ini akan mengajak kita bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita seutuhnya di dalam doa. Kita mohon rahmat bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir di dalam doa ini, membawa syukur kami untuk setiap kebaikan-Mu. Terkhusus kebaikan-Mu pada saat ini, karena Engkau telah memberikan kami sejenak waktu untuk merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kami yang lemah dan terbatas ini percaya bahwa Engkau melalui Roh-Mu yang kudus hadir berkarya di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga Engkau memampukan kami untuk mendengar dengan baik, memahami, merenungkannya, dan terlebih melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Tuhan, berfirmanlah, dan kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Lukas 24 ayatnya yang ke-49 sampai yang ke-53 akan menjadi renungan kita pada saat ini. Lukas 24 ayatnya yang ke-49 sampai yang ke-53. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar ke kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia adalah kita yang mendengar, dan akan lebih berbahagia lagi jika kita melakukannya. Amin.

pendengar setia, beberapa waktu yang lalu kita pasti masih mengingat dengan jelas bahwa ada dua momen penting yang hampir berdekatan. Momen penting itu adalah momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan setelah itu momen Pentakosta. Dua momen inilah yang sebenarnya menjadi permenungan kita dari Injil Lukas yang baru saja kita baca. Di dalam Injil Lukas dijelaskan bahwa Tuhan Yesus setelah ia bangkit, 40 hari setelahnya dikisahkan naik ke surga. Dan setelah naik ke surga, sebagaimana yang kita tahu, 10 hari setelahnya ada peristiwa Pentakosta. Hal ini menandaskan kepada kita bahwa karya keselamatan, karya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak pernah berhenti. Ya, Tuhan Yesus dikisahkan naik ke surga, tetapi sekaligus ya, Tuhan Yesus menjanjikan akan ada penolong untuk para murid dari tempat yang maha tinggi. Siapakah penolong itu? Penolong itu adalah Parakletos, Roh Kudus, Sang Penghibur dan Sahabat Sejati untuk kita. Itulah janji Tuhan, dan itulah yang semakin menandaskan kepada kita karya keselamatan itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena di dalam

meninggalkan kita barang sedetik pun. Ia terus membersamai kita, menghibur dan menguatkan kita di tengah-tengah gumul dan juang kita. Selanjutnya, Roh Kudus pun juga bertugas untuk mengajar kita. Mengajar dalam artian untuk terus menyatakan bahwa kita sebagai pengikut-pengikut Kristus sudah selayaknya kita melakukan nilai-nilai Kristus. Bagaimana di dalam setiap tutur kata kita, perbuatan kita dan pemikiran kita itu mencerminkan Kristus di dalamnya. Sehingga yang lahir dari setiap tindakan kita, perkataan kita dan pikiran kita adalah sebuah hal yang membangun, yang mendatangkan damai, sejahtera. Dan juga Roh Kudus bertugas untuk mengingatkan kita. Sebagaimana kita adalah manusia dan masih sering juga kita melanggar, kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita masih saja sering melukai perasaan orang lain, melukai diri kita sendiri, dan juga tentu melukai Tuhan. Disitulah peran Roh Kudus untuk terus mengingatkan kita. Untuk terus mengingatkan kita bahwa tindakan-tindakan yang tidak selaras dengan nilai Kristus sudah selayaknya kita tinggalkan. Itulah Ibu Bapak, Saudari dan Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia. Roh Kudus, perannya dan karyanya di dalam diri kita. Atau menurut refleksi saya secara pribadi, yang lebih sederhana lagi adalah Roh Kudus yang dalam bahasa Ibrani itu berarti ruah, dan yang dalam bahasa Yunani berarti pneuma, yang mana kemudian diartikan di dalam bahasa Inggris menjadi kata spirit, itu adalah sebuah daya gerak, daya hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Daya gerak, daya hidup yang terus membuat kita melangkah setapak demi setapak, menghadapi dan bahkan menyelesaikan setiap pergumulan tanggung jawab kita dan juga tentu tugas panggilan kita. Roh Kudus adalah daya hidup di mana ia terus membuat kita hidup dan memampukan kita berbagi kehidupan untuk sesama ciptaan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Ia sang daya hidup, ia sang daya gerak ada di dalam hati saya dan di hati para pendengar semuanya. Persoalannya cuma satu, maukah kita mengikuti daya gerak dari Tuhan ini, daya hidup dari Tuhan ini, atau masihkah kita akan terus memilih mengeras seperti halnya batu yang menolak daya gerak dan daya hidup itu. Persoalannya bukan Roh Kudus yang tidak hadir. Persoalannya justru adalah di mana kita yang tidak mau dituntun olehnya. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan menolong kita untuk mau hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami imani dengan sepenuhnya bahwa di dalam hati kami, pikiran kami, Roh-Mu yang Kudus hadir untuk menjadi daya gerak, untuk menjadi daya hidup yang terus menyahabati kami, menemani kami di dalam setiap gumul juang kami, dan juga bahkan selalu mengingatkan kepada kami ketika kami sudah menjauh dari Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu itu tidak pernah absen dalam kehidupan kami, hadir senantiasa di dalam setiap detil-detil kehidupan kami. Hanya saja Tuhan, persoalannya adalah kami justru yang malah sering tidak mau untuk hidup
di bawah tuntunan rohmu yang

Kudus. Kami masih sering mengeraskan diri kami, hati kami, pikiran kami, mengedepankan ego dan kepentingan kami. Oh Tuhan, itulah kelemahan kami dan kekurangan kami. Oleh karenanya, kami mohon hikmat dan kebijaksanaan-Mu sehingga kami dapat hidup selaras di bawah tuntunan Roh Kudus. Sehingga kami, anak-anak-Mu ini, di dalam laku keseharian kami, baik di dalam pikiran kami, tindakan kami, perkataan kami, mendatangkan damai sejahtera. Karena apa yang keluar dari kami adalah apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dimanapun Tuhan Engkau menempatkan kami, mampukanlah kami melakukan apa yang menjadi panggilan-Mu. Sungguh panggilan yang tidak mudah untuk kami lakukan. Kami serahkan panggilan ini di dalam tangan pengasihan-Mu, seraya memohon Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, di tengah-tengah syukur kami akan firman-Mu, kami juga berdoa untuk setiap diri kami, keluarga kami, Engkau berkati di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, dan tidak sedikit dari kami, Tuhan, yang pada saat ini bergumul. Kami bergumul tentang keharmonisan keluarga kami. Kami bergumul tentang finansial kami. Kami bergumul tentang pekerjaan kami. Kami bergumul tentang pasangan hidup kami, bergumul tentang orang tua kami, bergumul tentang saudara kami, dan kami bergumul tentang anak kami. Banyak rupa pergumulan Tuhan di dalam kehidupan kami, termasuk juga tentang kehilangan. Baik itu kehilangan karena kematian ataupun kehilangan harta benda kami. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan ini kami mohon Engkau menguatkan kami. Dan kami mohon Tuhan Engkau terus menopang kami sehingga kami tidak patah semangat, tetapi kami dapat terus berbenah untuk berbagi berkat-Mu. Sehingga pemulihan-pemulihan terjadi di dalam diri kami secara pribadi ataupun di dalam hidup berkeluarga kami. Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami, pengharapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Radio Republik Indonesia, kiranya Engkau senantiasa mampukan setiap yang terlibat di dalamnya untuk terus berbagi sesuatu yang baik, untuk terus memberikan informasi-informasi yang baik. Karena kami percaya Engkau berkarya di dalamnya dan Engkau memberkati setiap yang terlibat di dalamnya. Tuhan, inilah yang menjadi doa seru kami. Doa-doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus.

Demikian pendengar setia Radio Republik Indonesia. Selamat untuk terus belajar hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Selamat untuk terus membuka hati kita sehingga hati kita peka terhadap sapaan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini sampai pukul 12 kurang ya. Dan tak terasa ya, akhir pekan sudah sampai di penghujungnya ya. Tapi besok masih libur ya. Dan semoga hari Minggu ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya, untuk beristirahat mungkin, atau mungkin berkumpul bersama keluarga ya, mungkin atau mungkin kita liburan ya, untuk menikmati waktu hari libur ini. Dan sebelum kembali menjalani aktivitas esok hari, mungkin hari ini sejenak untuk menenangkan pikiran ya, dan mungkin istirahat ya, untuk mempersiapkan energi baru ya. Dan mungkin kita sudah melewati malam-malam ini dengan udara yang tenang ya dan sejuk di kota Surakarta ini. Pendengar, tetap bersama kami ya, karena masih ada lagu-lagu pilihan dan informasi yang menarik yang akan menemani waktu Anda di Surakarta malam hari ini.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala awal menyerupai flu, namun dalam kasus berat dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernafasan serius. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk virus Nipah. WHO menekankan pentingnya kewaspadaan, deteksi dini, serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ikuti terus informasi resmi kesehatan, tetap waspada, tetap terlindungi.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Paris Saint-Germain kembali menorehkan sejarah ya. The Last Paris Saint berhasil mempertahankan gelar Liga Champions musim 2025-2026 setelah mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti 4-3 pada partai final di Puskas Arena Minggu dini hari. Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Kai Havertz pada menit ke-6, namun PSG mampu bangkit di babak kedua setelah Ousmane Dembele sukses mengeksekusi penalti dan menyamakan skor menjadi 1-1. Skor bertahan hingga waktu normal dan babak tambahan usai, dan pada adu penalti PSG tampil lebih tenang. Kegagalan Eberechi Eze dan Gabriel Magalhaes dimanfaatkan Les Parisien untuk memastikan kemenangan sekaligus meraih trofi Liga Champions kedua mereka. Berita ini juga Anda bisa baca melalui laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Kita berbeda, tapi kita satu. Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
1: kita bicara dengan beragam bahasa, berdoa dengan cara yang berbeda. Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama berhasil finish di posisi ke-8 pada balapan Moto3 seri Italia di sirkuit Mugello minggu malam tadi. Memulai lomba dari posisi ke-13, Veda tampil konsisten dan perlahan memperbaiki posisinya sepanjang balapan. Memasuki 5 lap terakhir, pembalap Honda tim Asia itu bahkan sempat menembus posisi ke-4 dan ikut bersaing dalam perebutan podium. Namun hingga finish, Veda harus puas mengakhiri balapan di urutan ke-8. Balapan dimenangkan oleh Brian Uriarte, disusul Alvaro Carpe di posisi kedua dan Hakim Danis di posisi ketiga. Hasil ini membuat Veda tetap bertahan di 5 besar klasemen sementara Moto3 dengan koleksi 66 poin. Informasi ini juga bisa Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id atau melalui

Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-wi.
0: Buwi-wi, bukan wik-wik.
1: Yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
1: Oh, mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.
3: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Etik Suryani, SKMM, Bupati Sukoharjo, mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada RRI yang telah resmi menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan hiburan berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya berharap RRI dapat memberikan informasi terkini seputar Piala Dunia bagi pendengarnya, terutama bagi LPP RRI yang memiliki jangkauan luas, agar dapat menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan dari awal hingga babak final. Bravo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu ya, dan berbagai informasi, sebentar lagi kami mengajak Anda untuk mendengarkan mini drama dari Angkasawan RRI yang berjudul Terlilit Cuan.
1: Radio Republik Indonesia Surakarta mempersembahkan drama Justisi, mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Terlilit Cuan. Saudara pendengar, selamat mengikuti

0: Kang, kenapa semua ini kamu lakukan, toh, Kang? Bagaimana dengan nasib kami, Kang? Kamu tega, Kang.
1: Sabar ya, Bu Miming. Ini cobaan.
0: Ini menyakitkan sekali, Bu. Kang Timan selalu saja buat masalah. Sekarang malah dia meninggalkan kami. Sebenarnya dia itu manusia apa, toh? Selalu saja buat masalah keluarga.
1: Bu, sudah, Bu. Ibu yang sabar. Kang Diman sudah meninggal. Tidak usah diungkit kesalahannya. Tidak baik, Bu.
0: Saya kesal, Bu. Selalu saja dia yang buat masalah. Kasihan anak-anak. Apa dia tidak memikirkan perasaan anak-anak?
1: Iya, saya mengerti perasaan ibu. Sekarang kita doakan saja. Semoga diberi kesabaran. Ini memang berat, Bu. Tapi Bu Mimin harus sabar, kuat, dan ikhlas menerima cobaan ini.
0: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kami selalu merepotkan Bu Kiki.
1: Sudah, tidak usah terlalu dipikirkan. Saya ke depan dulu ya, Bu. Sepertinya Pak RT memanggil saya.
0: Iya, Bu. Silahkan. Terima kasih, Bu.

0: Jiman.
1: Memangnya ada apa, Pak? Siapa? Apa keluarganya?
0: Bukan. Tapi dia mau nagih hutang sama Pak Diman. Saya kasih tahu kalau Pak Diman meninggal, dia bilang mau ketemu dengan keluarganya.
1: Siapa sih orang itu? Kok tidak ada perikemanusiaannya loh. Orang lagi bergabung kok bicara utang. Mbok yo besok atau kapan?
0: Saya juga udah bilang seperti itu. Tapi dia tetap mau ketemu keluarganya.
1: Bu Mimin itu tidak punya saudara di sini. Masa Bu Mimin diajak bicara? Tambah terpukul dia nanti. Begini saja, kita ajak orang itu bicara baik-baik di rumah saya. Kita berdua sebagai wakil keluarganya, bagaimana Pak RT?
0: Wah, begitu juga baik, Bu. Kalau gitu, sekarang dia saya ajak ke rumah Bu Kiki, yo.
1: Iya, lebih cepat lebih baik daripada mengacaukan suasana berkabung ini nanti.

0: Silakan masuk. Maaf, nama Bapak?
1: Saya Jamal. Saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau Pak Diman itu meninggal. Sesuai dengan perjanjian, Pak Diman hari ini harus melunasi utangnya. Ternyata orangnya meninggal. Gimana ini?
2: Pak Jamal, kalau boleh tahu, sebenarnya Pak Diman punya utang berapa, Pak?
1: 50 juta rupiah. Bayangkan, banyak kan? Apa Bapak dan Ibu akan melunasinya? Aduh, terima kasih ya Pak.
0: Pak Jamal, sebenarnya punya perasaan atau tidak sih? Orang ini lagi susah kok malah mementingkan diri sendiri.
1: Bu, bukankah hutang itu harus dibayar?
0: Saya tahu, tapi ya tidak sekarang membicarakannya. Jenazahnya saja belum dikubur kok, udah nuntut hutang bayar. Yang hutang Pak Diman. Sana, minta Pak Diman. Jangan-jangan gara-gara Bapak Pak Diman seperti itu.
1: Apa? Ah, mana mungkin?
0: Iya, karena dapat tekanan dari Pak Jamal. Dia tidak tahan terus ambil jalan pintas, iya kan?
1: Loh, kok saya? Saya tidak tahu apa-apa loh.
2: Sudah. Kok jadi ribut sendiri? Pak Jamal, saya dan Bu Iki ini bukan keluarganya Pak Diman. Kami hanya tetangganya. Saya RT di sini. Kalau soal pembayaran hutang, kami berdua tidak bisa mengambil keputusan. Kami mohon Pak Jamal mau membicarakan hal ini di lain kesempatan. Gitu saja, Pak.
1: Terus kalau istrinya tidak mau membayar bagaimana, Pak?
0: Ya tagih saja sama Pak Diman. Dia kan yang hutang.
1: Ibu ini bercanda. Masa orang sudah mati ditagih hutang bisa bayar? Kalau begitu, saya tuntut saja melalui jalur hukum.
2: Ya, itu hak Bapak.
0: Pak Jamal, yang mau dituntut itu siapa? Yang hutang kan sudah mati. Apa Pak Diman akan dihadirkan ke pengadilan?
1: Serem sekali. Jangan bercanda, Bu.
2: Bu Kiki ini ada-ada saja, toh, Pak Jamal. Seandainya Pak Jamal nuntut, Pak Diman memang bisa dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan dan dikenai ancaman penjara paling lama itu 4 tahun. Kalau Pak Diman masih hidup itu, sekarang kan sudah meninggal, berarti hak tuntutan gugur. Hal ini sesuai dengan pasal 77 KUHP, Pak.
0: Pak Jamal tenang saja. Pak Diman sekarang sudah memenjarakan dirinya sendiri kok.
1: Terus bagaimana uang saya, Bu? Masa 50 juta lenyap begitu saja? Saya cari uang segitu itu sudah susah loh, Bu.
2: Kalau soal kewajiban membayar hutang itu, memang tanggungan ahli warisnya, Pak. Karena ahli warisnya tidak hanya mendapatkan harta peninggalannya saja, tetapi juga mempunyai tanggung jawab menyelesaikan hutang-hutang suaminya.
0: Pak Jamal, kami akan bantu menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak sekarang. Coba satu minggu lagi ke sini. Nanti kita bicarakan bagaimana penyelesaiannya.
2: Iya, Pak Jama. Kita coba menyelesaikan secara kekeluargaan dulu. Setelah itu terserah Pak Jama. Kami ini hanya orang luar. Itu yang bisa kami bantu, Pak.
1: Iya, baiklah, Pak. Saya ikut aja. Terima kasih atas bantuannya ya, Bapak Ibu.
0: Sama-sama, Pak.
2: Sama-sama, Pak.

0: dari pasar Bu Kiki. Bawaannya kok banyak sekali.
1: Iya Bu Mimin. Oh ya, ini ada mangga untuk anak-anak. Pasti seneng karena ini manis kok.
0: Aduh, kamu selalu merepotkan Bu Kiki.
1: Tidak, ini kan lagi musim mangga. Ibu tidak usah sungkan.
0: Terima kasih ya Bu. Kami selalu merepotkan Bu Kiki. Seandainya tidak ada ibu dan tetangga di sini, entahlah bagaimana jadinya kami.
1: Sudahlah Bu, sekarang sudah lebih baik kan?
0: Iya Bu, kami sudah bisa menerima takdir. Tapi saya juga bingung bagaimana nasib anak-anak. Ibu tahu sendiri kan, kami tidak punya pekerjaan tetap.
1: Ibu yang sabar ya. Saya percaya ibu bisa bangkit. Ibu kan banyak keterampilan. Masaknya juga jago loh. Ibu kan bisa usaha sendiri.
0: Aduh Bu, modalnya dari mana coba? Ibu tahu sendiri kehidupan kami bagaimana kan? Bapaknya aja tidak ninggalin apa-apa kecuali rumah dan hutang.
1: Hutang? Bu Mimin tahu kalau Pak Diman punya hutang?
0: Pastinya sih tidak Bu. Cuma saat saya bersih-bersih, saya menemukan tulisan permintaan maaf Kang Diman yang tidak bisa membahagiakan keluarga.
1: Bu, saat Pak Diman meninggal, ada orang yang datang. Dia mau menagih hutang, tapi dia kaget kok Pak Diman meninggal.
0: Saya benar-benar tidak tahu, Bu. Kami saja hidup apa adanya, bahkan kesulitan karena tidak punya uang. Terus uang pinjamannya itu untuk apa ya, Bu? Usaha apa?
1: Barangkali untuk modal usaha, Bu Mimin.
0: Usaha apa, toh, Bu? Dia aja kesehariannya cuma judi, mabuk. Sebenarnya malu saya menceritakan semuanya. Ini aib, apalagi dia sudah meninggal. Tapi bagaimana lagi, ini kenyataannya. Orang-orang juga tahu kelakuannya Kang Diman.
1: Ibu tahu pada siapa Pak Diman punya uang dan berapa jumlahnya?
0: Ya tidak Bu, Bu Kiki malah tahu.
1: Saya dan Pak RT yang menemui orang itu, namanya Pak Jamal. Dan hutangnya Pak Diman itu 50 juta rupiah.
0: Hah? 50 juta? Kang, tega sekali kamu menyusahkan kami. Dari mana kami bayar hutang sebanyak itu? Aduh, bagaimana ini? Saya kan tidak punya uang.
1: Ibu tenang saja, kan ada saya dan juga Pak RT. Dia memang kami minta seminggu setelah pemakaman Pak Diman datang ke sini membicarakan masalah ini.
0: Maaf loh Bu, hutang Kang Diman memang kewajiban kami untuk menyelesaikannya. Tapi kalau sebanyak itu dari mana uangnya?
1: Soal itu nanti kita bicarakan. Tenang saja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mari Pak.
2: Loh, Bu Kiki sudah di sini. Ah, pantas saya mampir ke rumah tidak ada Bu.
1: Iya Pak, tadi dari pasar terus ke sini. Oh iya Bu Mimin, ini loh yang namanya Pak Jamal yang saya ceritakan tadi. Pak Jamal, ini Bu Mimin, istrinya Pak Diman almarhum.
3: Mimin, istrinya Pak Diman, kok beda ya?
2: Kok beda bagaimana tuh Pak Jamal? Ya ini istrinya Pak Diman namanya Bu Mimin Pak.
3: Yang diajak ke rumah saya itu bukan ibu ini, namanya saja Sisi kok.
0: Maaf Pak, saya ini istrinya Kang Diman. Terus Sisi itu siapa?
3: Waduh, justru ini yang saya bingung.
1: Begini saja, Bapak datang ke sini mau menyelesaikan hutang Pak Diman. Saya mau tanya, yang hutang itu Pak Diman atau Sisi?
3: Ya Pak Diman, Bu.
2: Kalau Pak Diman, ada buktinya enggak Pak?
3: Ada, Ada buktinya. Ini tanda tangannya Pak Diman. Coba lihat ini.
0: Tapi Pak, saya tidak punya uang sebanyak itu. Selain itu, kami juga tidak tahu soal uang itu. Toh uangnya dipakai senang-senang dengan perempuan lain kan? Kenapa Bapak tidak minta perempuan itu aja yang bayar?
3: Tapi Bu, ini benar utangnya Pak Diman. Nah, saya tidak mau tahu utang itu dipakai apa ya. Silakan.
0: Bapak lihat sendiri kan, saya tidak punya apa-apa. Terus saya bayar pakai apa coba?
2: Maaf Mimin, dalam hal ini memang ibu punya kewajiban membayar hutang Pak Diman sebagai ahli waris. Sedangkan Sisil tidak bisa dituntut secara hukum karena statusnya hanya WIL atau wanita idaman lain. Sedangkan Bu Mimin kan istri yang sah. Memang tidak mengenakan Bu, tapi itu resiko.
0: Terus saya harus bagaimana? Saya harus bayar pakai apa?
1: Begini saja, bagaimana kalau Pak Jamal memberi waktu untuk mencicilnya?
3: Aduh Bu, Pak Diman itu hutangnya kan sudah lama tidak bayar-bayar. Masa masih harus dicicil lagi? Begini saja, ibu bayar 50 juta tidak usah pakai jasa segala.
1: Uang jasa? Jasa apa Pak? Maaf ya, Bapak itu rentenir.
3: Ah, itu bukan urusan ibu.
2: Kalau Bapak tidak memberikan waktu, kapan ibu ini bisa melunasi, Pak? Bapak kan tahu, beliaunya baru saja kena musibah, Pak.
3: Ah, bagaimana ya? Ya sudah, saya kasih waktu 1 bulan.
0: 1 bulan? Saya memang tidak punya uang, tapi saya juga tidak mau dikejar-kejar hutang. Saya minta waktu berapapun lamanya, Pak. Kalau cepat, ya saya bayar cepat. Kalau lama, ya saya minta maaf.
3: Ya tidak begitu, Bu. Saya minta yang pasti aja.
0: Kalau Bapak mau cepat, ya minta perempuan itu membayar. Karena pinjamnya kan bersama dia kan. Saya akan bertanggung jawab karena harta Kang Diman hanya rumah ini. Dan saya harus jual rumah ini.
1: Terus Bu Mimin tinggal di mana kalau rumah ini dijual?
0: Saya tahu ini berat, Bu. Tapi ini yang terbaik. Di kampung, saya masih punya tinggalan orang tua. Sebaiknya, saya pulang kampung saja. Uang dari penjualan rumah ini untuk bayar hutang, dan selebihnya untuk modal usaha dan biaya sekolah anak-anak.
2: Kalau itu yang terbaik, tidak ada salahnya dilakukan. Dan tentunya Pak Jamal mau memberikan waktu pada Bu Mimin, Pak.
3: Baiklah, Pak. Saya terima. Sebelumnya saya minta maaf pada Bu Mimin. Saya akan mencoba membantu dengan menagih pada perempuan yang bernama Sisi itu. Semoga dia mau memberi walau tidak semuanya. Kan lumayan bisa membantu Bu Mimin.
2: Ah, itu terserah Pak Jamal. Bapak bisa lakukan. Karena mereka saat pinjam uang kan datangnya berdua.
0: Terima kasih Pak atas pengertiannya. Semua ini saya lakukan karena memang keadaan saya seperti ini. Dan saya tidak akan lari dari tanggung jawab.
1: Saya akan bantu Bu Mimin. Saya tahu ibu orang kuat, bisa melalui cobaan ini.
0: Iya Bu, terima kasih atas dukungannya.
4: Dengan para pemain, Yohana memerankan sebagai Mimin, Suparti sebagai Bu Kiki, Setiaji sebagai Pak RT, Pak Jamal diperankan Joko Sunarno, sutradara Ruseno PW, narator Supini. Saudara pendengar, sampai

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu bersama saya Hanan, yang akan menemani Anda sampai pukul 23 nanti ya. Dan di hari Minggu ini Ruang Rindu ada lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Anda bisa bergabung bersama kami ya di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081-3900-15525. Dan tema hari ini, kalau Anda bisa menghapus satu pekerjaan rumah ini, pekerjaan apa ini yang dipilih ya? Baik, pendengar, Anda bisa bergabung ya bersama kami. Oh, sudah ada penelpon, kita terima dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Wah, terputus sepertinya ya. Kita terima yang di line telepon. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam. Wah, jadi penelpon kita ini Bunda Tanti.
2: Telepon pertama dapat hadiah apa? Ya,
1: dapat hadiah lagu sama salam-salam.
2: Untuk lagu paling. Hadiah lagu.
1: Bunda Tanti sehat, Ge?
2: Amin.
1: Amin.
2: Nenan iya ta?
1: Sehat, selalu sehat.
2: Ketawa nih, abek. Terus kok ini orang sehat?
1: Sudah sehat. Udah nanti ini ada tema ya hari ini ya.
2: Apa?
1: Temanya nih kalau Bunda Tanti bisa menghapus ini satu pekerjaan rumah mungkin ya. Pekerjaan apa ini yang dipilih aku pertama kali?
2: Mm-mm. Masak.
1: Oh masak. Kenapa kok yang cepat dimasak? Oh, bosen.
2: Ya, betina masak pernah bosen.
1: Iya, tapi kan bisa berinovasi, mungkin berkreatif.
2: Mungkin. Nek, nanti ya kan bisa jajan.
1: Oh.
2: Lo gak pusing, nyapu lah, kok nyapu sokoh.
1: Loh, maksudnya nanti bersih terus gitu loh.
2: Wah, gak bisa.
1: Gak bisa.
2: Gue tetap. Jalan ini kan butuh kokah.
1: Jadi yang dipilih
2: masak
1: banyak.
2: Ya. Masak.
1: Oke. Okay.
2: Sudah bosan dari dulu sampai sekarang masak terus. Jam 3 sangi loh nang.
1: Oh iya, jam 3 udah bangun langsung masak itu.
2: Masak ya, masak air ya, masak. Masak sayur.
1: Oh.
2: Masak nasi.
1: Iya, sudah sih.
2: Komplit, plat.
1: Sudah disiapkan ya dari pagi ya. Kalau misalnya enggak masak ya bangunnya siang ya.
2: Iyalah. Yaudah, pagi,
1: oh, iya,
2: iya.
1: Tetap
2: bisa,
1: pagi.
2: Enggak okay. Bisa bangun siang.
1: Iya ya.
2: Sudah okay. Kebiasaan. Lagunya apa nan?
1: Lagunya Indonesia 80-an.
2: Kayak anu we. 22 Januari.
1: 22 Januari.
2: Iwan Fals.
1: Iwan Fals.
2: Buat Nana, selamat tugas. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Yeah. Jam 9:30 lagi mulai toh ya.
1: Iya.
2: Si, ngombesek. Kupu nampani telepon do benise. Keselak. Bapak Ibu.
1: Bapak Ibu siapa?
2: Bu Yuni, Mbak Ibu Beni, Bapak Ibu Kris, Bu Yuni, Bu Retno, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, siapa lah ya?
1: Siapa
2: Bu Erno, Bu Ragil, Bu Gina, Bu Ginem, Mbak Rere, Dewi, ini ada Nana loh, kayak Mbak Bu Genti, Eli Ina,
1: yeah.
2: Mbak Cici, Mbak yang ini Sartalo, apa kabar Mbak Anggun, Mbak Menti juga, Bu Endang Temani, Endang Sukado, Endang Solo Baru, Mbeni Tante Citra, apa neto, buat semua kabar.
1: Buat semuanya?
2: Iya, yang gue dikompiti aro Rere sama Pak Kris, biasanya Pak, biasanya komplit.
1: Baik.
2: Mm-hmm. Tetap semangat.
1: Siap.
2: Jaga kesehatan usah dong.
1: Udah.
2: Wes yo bari dong. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Bunda Tanti jadi penelpon pertama kita ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ada lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mas Hanan.
1: Selamat malam Ruang Rindu Ibu Wigati di Wonosobo.
3: Iya. Betul.
1: Ibu
3: apa ini temanya Mas Hanan?
1: Temanya ini kalau misalnya Ibu Wigati bisa ini menghapus satu pekerjaan itu, mungkin pekerjaan rumah ya. Pekerjaan apa ini yang mau dipilih? Nyapu kah? Atau mungkin kayak tadi Ibu Tanti?
3: Kalau saya seneng benah-benah.
1: Oh, yeah.
3: Seneng.
1: Kalau misalnya ada yang mau dihapus itu apa Ibu? Ada enggak?
3: Yang mau dihapus apa ya?
1: Mungkin nyabutin suka.
3: Setrika. Oh, setrika. Saya enggak suka.
1: Oh, setrika.
3: Iya, setrika enggak suka.
1: Kenapa Ibu? Lama ya.
3: Pekerjaan paling males setrika, lama, panas. Duduknya capek, tangannya pegel.
1: Bajunya enggak selesai-selesai, enggak habis-habis ya, Bu.
3: Enggak habis-habis. Suka.
1: Baik. Ibu, gimana?
3: Lagunya tahun berapa Mas
1: lagunya
3: Hanan?
1: Lagunya Indonesia 80-an Ibu.
3: 2000?
1: 80-an.
3: 80-an?
1: Iya.
3: Kalau Vina Panduwinata?
1: Vina Panduwinata yang apa ini Ibu?
3: Yang Rasa Sayang Itu Ada.
1: Rasa Sayang Itu Ada, baik. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya buat Bunda Elisa.
1: Iya.
3: Selamat malam. Terus Bu Yuni, iya. Bu tadi Bu Tanti ya.
1: Iya, Bunda Tanti.
3: Bunda Tanti, ada Bu Modesta, selamat malam. Bu Endang, tiga-tiganya Kak Puja belum ya, Kak Mas Hanan?
1: Kak Puja belum gabung.
3: Belum. Terus ada Pak Tri. Selamat malam Pak Tri. Ya terus Cik Ling-Ling, Mbak Rere, Mbak Siti di Kalbar. Terus ada Mbak Citra.
1: Iya.
3: Siapa lagi? Oke.
1: Siapa lagi?
3: Sebentar, ini ada yang sudah masuk juga nih. Bunda. Silakan Bunda Elisa dilanjut.
1: Oke.
3: Okay. Bunda mana Bunda Elisa? Belum masuk ya?
1: Bunda Elisa belum masuk Ibu.
3: Belum masuk.
1: Mungkin sebentar lagi. Dah, Bu.
3: Mungkin sebentar lagi ya.
1: Buat siapa lagi Ibu salamnya?
3: Salamnya terus buat siapa lagi? Pak Kris bersama Ibu ya, sekeluarga, selamat malam. Terus buat Mas Manggala, Mas Yogi, Mbak Nana, Mbak Ria, semuanya ya. Nggih Mas Hanan.
1: Okay, Ibu.
3: Salam. Ini Bu Elisa tak gandeng kok enggak bisa. Gimana Bu Elisa tak gendong kok. Mau tambah apa?
1: Iya.
3: Nanti enggak bisa ya. Dah, selamat malam. Terima kasih ya Mas Hanan.
1: Oke Ibu. Oke. Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam
1: Ibu Wigati ya di Wonosobo. Jadi penelpon kita yang berikutnya. Loh, sudah ada penelpon lagi, cuman Sepertinya gangguan ya. Bisa dicoba lagi ya. Oke, sudah masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Wah. Halo, selamat malam. Halo.
4: Masuk.
1: Oh, ya, ini masuk. Halo, Pak Kris.

0: dihapus.
1: Ya termasuk apa rumput tadi.
0: Oh iya.
1: Karena kan kemarin sudah dikasih obat mematikan.
0: Iya, benar-benar.
1: Rumput Mas.
0: Iya.
1: Tapi 3 bulan udah nongol lagi yang
0: udah
1: baru.
0: Udah nongol lagi. Wah, ini pengalamannya Pak Kris ini sama dengan saya ini sepertinya.
1: Ya, kalau sudah mati maksud saya kan selamanya, tapi dia yang baru nongol.
0: Iya, jadi enggak ini lagi Pak Kris ya. Jadi harus nyabutin.
1: Tadi habis badminton kan. Suka di kebun rumput-rumput yang kecil ya, agar sama tanggul. Lagunya ya Mas?
0: Lagunya apa ini Pak Kris?
1: Oh yang pertama kali Tince Pangaribuan.
0: Tince Pangaribuan. Yang apa judulnya?
1: Oh yang pertama kali.
0: Yang pertama kali ya. Oke, salam-salamnya buat siapa ini Pak Kris?
1: Tadi yang hadiah utama dipegang Eyang Tanti ya.
0: Iya betul, Eyang Tanti.
1: Karena tetapnya Hujati. Wah senior-senior sudah naik semua ini. Terus buat Bu Gino Ujung Semarang, Kak Pujal di Pintoni, Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mas Andi di Batam, selalu di Pro 1 terus ya Mas.
0: Iya betul.
1: Terus pun tidak lupa buat Cik Ling.
0: Iya nanti ditagih lagi.
1: Salam nih yang ketiga ini. Terus Citra Muah-Muah juga. Berarti Pak Bambang Murdo.
0: Iya.
1: Terus Mbak Rere, Mas Faiz. Yang tiga-tiganya Mbak Dewi Ponorogo, Pak Prapto Jaten, Bu Modesta, dan Bu Mudi, Bu Rage, Mbak Gusti, Bu Sartini, Bu Jasri, dan Pak Benny, Bu Elisa. Kalau Pak Tri itu malam jarang ya Mas?
0: Kalau Pak Tri jarang Pak, kalau malam itu mungkin beliaunya istirahat nih.
1: Mas Bima juga.
0: Iya.
1: Bu Siti kalau masih dengarkan. Sudah komplit Mas?
0: Sudah komplit.
1: Bindang tadi sudah dong.
0: Iya.
1: Ya, okay. Itu dulu aja Mas.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Selamat malam Pak Kris. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Kita baca-baca WhatsApp dulu yang sudah masuk di WhatsApp kami ya. Ada Pak Budi Paryanto ya. Selamat malam Mas Hanan, minta lagunya Tommy J. Bisa, Memori Bulan Desember. Spesial buat bestiku Naya, hidup itu sederhana, jika tidak mendapatkan apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang kamu dapatkan. Buat yang siar, terima kasih. Wah ini kata-kata ya dari Pak Budi ya. Untuk Naya ya, bestiku Naya ya. Terus ada lagi dari Bunda Sri di Solo. Selamat malam Mas Hanan, tolong Bu Aja Sri di Semanggi putarkan Satukanlah Hati. Satukanlah Hati Kami Berdua ya, dari Dian Pijesa. Oke, salamnya buat Ibu Yuni, Pak Kris, Bu Modesta, Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Tanti, Pak Teguh Sumber, Bu Endang, Mbak Rere Duren, dan Mbak Rere Duren. Oh ya, dan semuanya saja. Baik, oke. Kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di minggu malam ini ya, untuk menikmati malam yang tenang ini ya. Ada sebuah lagu dari Iwan Fals untuk pertama kali di Ruang Rindu kali ini.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang rindu, dan kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Ana.
2: Selamat malam, sehat, ruang rindu. Ya? Sehat, Ibu, Ibu Elisa. Ibu Elisa sehat nggih?
3: Oh, amin.
2: Amin, selalu sehat.
3: Di aku kok nggak bisa masuk.
2: Ini
3: aku
2: baru
3: makasih ya, Mas ya.
2: Iya. Kenapa
3: ya,
2: Ibu?
3: Kemarin.
2: Kenapa?
3: Ya pokoknya terima kasih.
2: Oh ya, sama-sama Ibu. Yang mana ya? Pokoknya terima kasih aja ya. Ibu Elisa, kalau Ibu Elisa pingin menghapus satu pekerjaan rumah ini, pekerjaan rumah apa ini yang pingin dihapusin?
3: Semuanya bisa, enggak. Mau dihapus apa yang dihapus?
2: Salah satu aja Bu, mungkin yang agak malas ini mau mengerjainnya itu.
3: Yang agak malas itu setrika.
2: Oh, setrika. Iya. Yeah, yeah. Sepertinya males hampir banget semua ya. Kenapa ini Bu? Kenapa kok alasannya setrika ini?
3: Pokoknya malas gitu loh kalau setrika itu.
2: Soalnya banyak ya Ibu ya.
3: Ya udah, tapi males kok kalau setrika.
2: Baik.
3: Kalau cuci masak itu bisa, yeah. Sambil bisa cuci di sambil bisa.
2: Kalau setrika kan bisa di sambil lihat TV Bu.
3: Tapi aku nggak seneng ya setrika.
2: Iya iya iya. Sambil dengerin radio mungkin kan bisa. Cuman enakan sambil leyeh-leyeh sih Bu. Baik, Ibu, requestnya lagu apa ini Ibu Elisa?
3: Lagunya Telepon Rindu.
2: Telepon Rindu, boleh.
3: Nani Sugianto.
2: Nani Sugianto ya.
3: Nani Sugianto.
2: Siap, sudah saya masukkan ini. Salam-salamnya ya. Buat siapa ini Ibu?
3: Buat Bu Yuni, ayo muncul Bu. Wikati, makasih ya. Maaf tadi aku gak bisa masuk, tapi oh, SMS-nya sudah masuk.
2: Oke.
3: Buat Mbak Oma, ayo muncul Mbak Oma.
2: Ayo.
3: Pak Benny, oh Pak Benny jarang kalau malam.
2: Iya, Pak Benny kayaknya agak jarang. Mungkin istirahat Ibu.
3: Mbak Citra, wah.
2: Iya.
3: Ini hari libur loh Mbak Oma, Mbak Citra.
2: Mbak Citra, yuk disenggol ini. Biasanya langsung masuk ini Mbak Citra.
3: Iya. Terus ada Pak Kris. Pak Kris sudah keluar toh.
2: Pak Kris ampun keluar.
3: Tanti. Tadi nendang saya. Saya ditendang. Pas jadi juara nomor satu aja. Iya. Nendang saya.
2: Langsung. Padahal biasanya Bu Tanti ini terakhir loh.
3: Nah iya. Itu juara dapat apa itu?
2: Wah, dapat lagu sama salam-salam.
3: Dapat lagu.
2: Iya.
3: Terus ada Mas Faiz. Kiasem
2: gede.
3: Kiasem udah lama enggak muncul. Ayo muncul.
2: Iya.
3: Terus ada Mas Bima, Cik Liling, Bu Rere, Bu Cindy. Bu Agustin, Bu Mentik, terus Bu Mudesta, Bu Ginem, terus Bu Endang tiga-tiganya, Bu Nini Sardini,
2: Iya.
3: Semuanya.
2: Buat semuanya saja.
3: Buat Mas Anan jangan ngantuk ya sendiri okay. Toh.
2: Iya Ibu. Enggak kok enggak ngantuk, ditemenin Ibu Elisa ini. Sudah Ibu? Halo. Wah, terputus sepertinya ya. Terima kasih Ibu Elisa ya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Sugeng Dalu, Anan Putra.
2: Selamat malam, Sugeng Dalu, Bapak. Wah, ini lama enggak gabung.
0: Seneng Boyolali.
2: Nggih, Pak Tringgi, Bu. Ya, Pak Tringgi.
0: Cuaca cerah Mas, padang bulan, bulan purnama.
2: Oh, nggih, nggih.
0: Tanggal 14 tahun ini.
2: Nggih. Sehat, nggih?
0: Alhamdulillah, bunga penuh kimas, anak keluarga sehat-sehat.
2: Alhamdulillah, selalu sehat, Bapak. Monggo, Pak, temanya niki, kalau bisa menghapus satu pekerjaan rumah ini yang mungkin agak ini ya, agak menyita waktu mungkin atau mungkin capek mungkin ngerjainnya, apa ini, Pak, yang mau dihapus?
0: Ngepel, Pak.
2: Oh, ngepel. Ngepel. Iya, iya.
0: Ngepel wae saben dinten atau ditambal satu minggu 3 kali atau 2 kali.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih. Wah, ngepel nggih.
0: Disapu mawon pun tetang.
2: Pun sapu mawon. Mboten usah dipel. Nggih. Nggih, lagunya nopo niki?
0: Anu. Rintu Harahap.
2: Rintu Harahap.
0: Ini nanti cintamu.
2: Pintu Harahap yang
0: di sini ku nanti cintamu.
2: Di sini ku nanti cintamu. Salam-salamnya kagem sinten?
0: Kata Pak Gatanipun, Jukum Dalu, kagem Bapak Gatot, kakak Dede, kakak Ida Isa, kagem Sewa di Kalimantan, Jukum Dalu, kagem Bunda Yuni, Semarang, Mas Andi Batam, Jukum Dalu, kagem Mas Andrian, Bunda Kastra Putin, Boyolali, Jukum Dalu, kagem Mas Bimba Kastro Suro, Jukum Dalu, kagem Bunda Ikano, Bapak Yanto, Jodol, Wante Salamadu, Sugeng Dalu, Kagum Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Sugeng Dalu, Kagum Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Beda, Mas Beda Jambi, Sugeng Dalu, Kagum Bapak Prato, Bapak Sarki, Bapak Karim, Bapak Joko Indrato, Mas Uwan Muhammad, Bapak Waluyo Sultan, Bapak Cu, Mas Amas Faisal, Bunda Rere, Bunda Santi, Bunda Yasmi, Bunda Yami Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Mbak Tropeli, Mbak Cita Lestari, Mbak Rima Harani Strali, Kucu Matang, Mbak Dewi, Sugeng Dalu, Kakang Bunda Agustin, Bunda Muti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Mutista, Kucu Matang, Sugeng Dalu, Kucu Matang, Bunda Nasi, Bunda Sisi, Bunda Sri Andayani, Bunda Indang, Sri Wonton Sukarjo, Kucu Matang, Bunda Ajasri, Sugeng Dalu, Kakang Bunda Kinem, Bunda Kemuwati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Suwarjo, Kucu Matang, Bunda Ratu Jatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Nasya, Yang Noya, Yang Sunu, Yang Yane, Yang Nurul, Yang Sangkan, Bunda Batu, Bunda Rana, Bunda Adani, Bunda Rana Suci, Sekundali Kakem Bunda Nungusuan, Bunda Terkepapun, Sekundali Kakem Bunda Ligati, Wonosobo, Bunda Fitur Sukarjo, Bunda Nini Sartini, Bunda Mateng, Bunda Umi Karim, Sekundali Kakem Bopo, Yasin Gede, Bunda Mateng Kakak Pusya Papua, selamat malam. Bunda Mateng, Bunda Mateng, kami dengan Ruang Rindu, Rostular dari Surakarta Menikah, Sugeng Dalu, Sugeng Naso, Salam Sejahtera, Salam Sejahtera, Kang Begoyo, Kang Panjenengan Sedoyo, Kang Mas Hatan Putra, Mugi-mugi, Pasar Pinadangan, Sama Gusti Allah, Kesarasan, Kesehatan, Kawilujengan, Kelancaran, Ambil Pun Tugas, Soho Pinadangan, Rejengin, Kakak, Berkah Melimpah, Soho Kang Barokah.
2: Amin.
0: Matur nuwun sangat, wedal-wedal pun, Mas.
2: Terima kasih.
0: Menaik konjol ngatos atos.
2: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Lengkap sekali ya sepertinya. Kita sebentar kita terima WhatsApp lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo Mas Hanan, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Desta.
3: Aku ditendang Bopo Tri.
2: Pak Tri, lama gak gabung
3: main tendang-tendang. Iya, langsung. Biar rame ya, ya Mas
2: iya,
3: Hanan.
2: Betul.
3: Mas Hanan biar gak ngantuk.
2: Tambah gayeng.
3: Iya toh,
2: iya,
3: tambah gayeng. Biar gak ngantuk, kasihan nanti kalau ngantuk. Bikin kopi mas, biar nggak ngantuk.
2: Iya ibu.
3: Iya.
2: Sehat,
3: sehat. Mas Anan sehat dong. Amin. Harus sehat loh mas. Semangat ya.
2: Siap ibu.
3: Iya.
2: Benita, Bu Modesta, ini ada tema ini. Kalau bisa menghapus satu pekerjaan rumah tangga ini, pekerjaan apa ini yang dipilih?
3: Yang dipilih ya? Saya suka masak malam.
2: Oh, malah suka masak. Kalau misalnya mau dihapus
3: tapi
2: ini apa ibu?
3: Kalau pas ngumpul itu, kalau cuma 1-2 orang ya. Kadang-kadang beli. Iya, iya. Itu yang paling tidak suka ya, mas. Itu lap-lap kaca itu, mas.
2: Oh,
3: saya itu kan rumahnya model dulu itu kacanya blok-blok gitu loh. Di itu di ruang apa ruang keluarga itu juga kaca dia kaca. Kalau tidak di apa dibersihkan ya, ting cremot.
2: Oh, ting cremot.
3: Iya. Request mas,
2: request
3: lagu Widuri itu yang Widuri mas,
2: Widuri
3: yang nyanyi Yuni Shara ada.
2: Oh Widuri yang Yuni Shara ya, coba carikan sebentar.
3: Kalau nggak ada ya tetap Bob Tutupoli ya, kalau nggak ada. Tapi mudah-mudahan ada.
2: Mudah-mudahan
3: saya
2: ada,
3: ngefans kok sama Mbak Yuni Shara, seneng saya.
2: Seneng.
3: Dia kan sukanya lagu-lagu yang nostalgia yang dinyanyikan tapi top, saya suka.
2: Top banget ya, Bu.
3: Iya. Terus kirim-kirim ya.
2: Boleh salamnya buat siapa ini Bu?
3: Tapi saya nggak gandul loh.
2: Oh,
3: kasian Bu Potri nak tak ganduli.
2: Kasian.
3: Iya toh nanti nggak tiba. Ya buat Bu Potri ya. Terus Papi Rudi, Om Beni sekalian, Mas Andi di Batam tadi siang nongol ya, udah lama ndak itu. Sehat Thomas, Mas Andi, terus Mas
2: sehat.
3: Faisal, Mas Bimo di Kartosuro, terus Ibu Tanti, terus Bapak Kris, Bapak Kris tuh pinter ngorjen loh.
2: Oh iya. Yeah.
3: Tapi suaranya saya belum dengar ya. Kalau ngorjennya saya sudah lihat ya.
2: Oh lihat aja.
3: Sambil nyanyi Pak Kris. Iya. Terus Ibu Wigati sudah masuk. Ibu Wigati.
2: Ibu Wigati tadi penelpon nomor 2 ya Bu.
3: Iya. Terus Ibu Endang di Sukoharjo. Ibu Elisa. Ibu Yuni.
2: Iya.
3: Ibu Ragil, semoga belum sare ya, Bu Ragil. Dengarkan Widuri ya. Terus Ibu Hajasri, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini. Saya juga pernah dikirim itu siapa yang namanya Heroisi, Noni Heroisi, yang
2: Heroisi.
3: Dari itu Jepang.
2: Iya, Hiroyuki.
3: Makasih ya. Kirim salam kembali, salam sehat.
2: Hiroyuki.
3: Terus Ibu Ginem. Ibu Rere. Ibu Mentik. Dan semuanya, Mas. Gantian yang nanti saya enggak monopoli. Selamat bertugas ya, Mas.
2: Ya,
3: semoga sehat selalu.
2: Amin,
3: ya, Mas.
2: Terima kasih.
3: Jaga kesehatan. Siap. Nanti kalau pulang hati-hati ya.
2: Siap, Ibu.
3: Saya doakan sukses, Mas, masa depannya.
2: Amin. Makasih.
3: Ya, makasih. Lagunya saya tunggu ya.
2: Siap, Ibu. Sudah saya antrikan ya, Bu ya.
3: Ya, makasih.
2: Makasih. Selamat malam, Ibu Modesta ya. Baik, kita baca-baca WhatsApp dulu ya. Ada dari Ibu Yuni di Semarang. Selamat malam Mas Anan. Ini pantun ya. Singkarak kontanya tinggi, awan beriring menghias mega. Dengar Mas Anan di ruang rindu malam ini, kenangan lama kembali di pelupuk mata. Wah, terima kasih nih ya. Mas Anan, kalau saya paling gak suka setrika. Oke. Mas, boleh minta lagu? Ku coba lagi rinjamain ya. Salamnya buat pamindanget ruang rindu tanpa terkecuali buat Mas Anan sugeng tugas. Tuhan memberkati, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yuni ya di Semarang. Terus ada lagi dari Pak Hari ya di Kaliwingko. Selamat malam Mas Anan. Requestnya lagunya Rita Ruby Heartland yang judulnya Ananda ya. Baik, terima kasih, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih Pak Hari di Kaliwingko. Oke pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di waktu istirahat malam ini ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
4: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu di 101.1 kanal ini.

salamnya buat Mbak Tanti, Mbak Citra, Ibu Rere, Ibu Ragil, Ibu Lastri, Ibu Elisa, Papi Rudi, Mbok Nah, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andi, Ibu Wigati, Ibu Dini, dan untuk semuanya saja selamat bertugas Mas Anan, semoga selalu sehat G. Terima kasih Ibu Endang di Cemani ya. Baik, pendengar, itu sekarang sudah menunjukkan pukul 11:15 ya, dan saatnya saya pamit ya di ruang rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami dan sudah WhatsApp atau mungkin dari telepon ya, sudah salam-salam juga ya. Dan saatnya saya Hanan pamit undur diri dulu dari ruang rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Hanan pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-wi.
0: Buwi-wi, bukan wik-wik.
1: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
1: Oh, bok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
3: This Bu Wiwi.
2: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
3: Yo, borong Bu. Buat setahun ini.
2: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
3: Oh, Bu, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh Bu. Nggak borong gitu.
2: Lah wong duit-duitku kok.
3: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan.

понял.

0: Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.
1: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kembali Surakarta Pagi Ini hadir pendengar di hari Senin 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Hari di mana peringatan yang diperingati setiap tahun untuk mengenang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan mudah-mudahan Pancasila bisa menjadikan dasar dari kehidupan kita dan merupakan ideologi bangsa yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam sekaligus menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian di tingkat global. Surakarta Pagi Ini akan kami awali pendengar dengan religi pagi, pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan 41 oleh Mishari Rasid, diteruskan dengan siraman rohani agama Islam dengan judul pagi hari ini Kunci Haji Mabrur, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dwi Jatmiko MPD dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta. Tetap bersama kami pendengar, dan selalu bersama kami Renani Surya menemani Anda di Surakarta Pagi Ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.

بسم الله الرحمن الرحيم. Biar semangat pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita kasih pantun. Daun salam, daun pepaya, yang jawab salam semoga tambah kaya, bisa haji, bisa umroh, berkah, berkah, barokah dunia akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'madihi tatimus salihat, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin, amma ba'du.

Un shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta. Dari Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 35 di sana dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, carilah jalan. Mudah-mudahan hadirnya program Sri Siraman Rohani Islam ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jalan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan hadirnya RRI Pro 1 Surakarta ini juga jadi jalan berjihad, jalan berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan mendengarkan siraman rohani Islam ini kita beruntung. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan siraman rohani Islam, kita berdoa semoga segenap para alim ulama, segenap para guru, para senior, para pinisepuh, aji sepuh. Kata orang Jawa, orang tua disebut sepuh. Karena apa? Asepnya lebih ampuh. Para orang tua-tua, senior-senior kami yang selalu istiqomah mendengarkan siraman rohani Islam, mudah-mudahan tambah sehat, seger waras tanpa obat. Yang sakit, ulama-ulama kita doakan, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa isfi antas syafi. La sifa'a illa sifa'uka wala yughadiru saqoma. Jadi mari pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta, mudah-mudahan dengan kita ikhlas mendengarkan siraman rohani Islam ini tambah kuat, tambah barokah, umurnya tambah barokah. Terutama yang belum punya momongan, sudah nikah lama sekali, semoga segera dapat momongan, dapat keturunan. Yang punya hutang piutang, mudah-mudahan segera terlunaskan. Terkhusus yang masih jomblo-jomblo, duda-duda, janda-janda, semoga segera dapat jodoh. Dapat jodoh yang kaya raya, yang bisa mengumrohkan, yang bisa menghajikan. Dan siapapun yang meninggalkan kita semua karena dipanggil Allah, kita doakan mudah-mudahan dimasukkan di surganya Allah. Dan Allah menempatkan di Jannatul Firdaus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barat wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa adhu min adabil qabri wa min adabin nar. Pokoknya yang meninggalkan kita, kita doakan. Kalau cewek gimana? Kalau perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Yang anak-anaknya kurang baik, semoga segera baik. Jadi pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Sehat fisiknya, sehat rohaninya, dan terutama sehat ekonominya. Mudah-mudahan pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta dijauhkan dari pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online. Nah, izin hari ini kita akan membahas tentang kunci haji mabrur. Pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta, hidup adalah hal yang harus disyukuri. Salah satu cara bersyukur yang paling efektif, paling mudah
adalah mengucap hamdalah. Orang Jawa mengatakan kamdulillah. Nah, bahasa Arabnya hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas nikmat usia, atas nikmat hidup, atas nikmat masih bernyawa. Karena kalau tidak bernyawa is dead, ya. Jadi alhamdulillah atas nikmat rezeki, alhamdulillah atas segala sesuatu. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa beribadah dengan aman. Ini juga nikmat. Bagaimana pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita bayangkan ibadah tiba-tiba ada yang mencuri, kan tidak aman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang mendengarkan siraman rohani Islam ini hidupnya semakin mudah, semakin bersyukur, semakin dimudahkan urusan kita. Membuat hidup lebih sempurna, lebih sukses, semakin kita taat kepada Allah. Hablu minallah wa hablu minannas. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Nah, di antara pendengar pasti pernah menyimak, pasti pernah mendengar, pasti di sini yang mendengarkan sudah umroh, sudah haji, pasti ada, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, karena sudah dapat panggilan dari Allah, bisa umroh, bisa haji. Lalu ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kita yang belum berangkat? Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, tenang, sabar. Pokoknya nabung. Tabungannya dikumpulkan. Atau yang namanya masih berada di daftar tunggu, semoga segera dipanggil Allah. Untuk apa dipanggil Allah? Untuk haji, untuk umroh. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam raya ini menyegerakan panggilannya untuk kita semua. Memudahkan rezeki kita dan menyampaikan kaki kita untuk bersujud di depan Ka'bah. Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama beberapa menit ke depan. Kita tidak akan berbicara tentang megahnya hotel-hotel di sekitar Masjidil Haram. Kita juga tidak akan membahas asiknya berbelanja oleh-oleh di pasar di Arab Saudi sana, di Kakiyah. Hari ini kita akan membedah satu kata yang menjadi kunci sukses ibadah paling sakral dalam agama Islam. Satu kata yang menjadi impian tertinggi setiap muslim. Apa itu pendengar Radio Pro 1? Mabrur. Bukan mabur, tapi mabrur. Maka para ulama, guru kita menjelaskan bahwa kata mabrur berasal dari akar kata yang sama dengan albirru, yang artinya adalah kebaikan, yang artinya ketaatan, yang artinya kebajikan. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ketika kita berbicara tentang haji mabrur, kita sedang berbicara tentang ibadah haji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Haji yang dipenuhi dengan amal-amal kebajikan selama pelaksanaannya, dan haji yang melahirkan kebaikan. Melahirkan kebaikan yang berlipat ganda bagi pelakunya setelah ia kembali ke tanah air Indonesia, terutama di Subo, Suko, Wonosraten. Ada pertanyaan menarik yang lewat WA ke saya tadi pagi. Mengapa kita harus mengejar kemabruran? Mengapa Pak Ustaz tidak cukup asal sah saja secara fikih? Nah, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari
Kita buka lembaran hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegaskan keutamaan tertinggi dalam sebuah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni darajatnya muttafaqun alaih, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Monggo diangen-angen pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta, kita hafalkan pelan-pelan, kita ulang. Al hajju, wal hajju, boleh. Al hajjul mabruru, al hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta, kita renungkan kalimat dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga dengan mendalam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan balasannya adalah kelancaran bisnis. Bukan sekedar dihormati tetangga, tapi pendengar radio Pro 1, Masya Allah, Subhanallah, langsung balasannya surga. Jika taruhannya adalah surga, maka proses mendapatkannya tentu memerlukan perjuangan spiritual yang luar biasa. Bukan sekedar perjalanan fisik biasa. Ya, jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kemarin ada yang WA saya, bagaimana kalau dia itu suka pamer di status, Pak Ustadz, aku udah haji le, yele kabar mule Indonesia. Nah, di tengah masyarakat kita status haji atau haja itu punya daya magnet sosial yang luar biasa kuat. Le, aku wis teko Mekah Madinah le. Nah, monggo, itu innamal a'malu binniat, tergantung niatnya. Jadi orang yang pulang dari Mekah kerap dianggap oleh masyarakat mencapai puncak kesolehan. Seolah-olah iman mereka itu sudah paripurna. Namun pendengar radio Pro 1, mari kita jujur melihat realitas. Tantangan haji zaman sekarang sudah berubah. Dulu pendengar radio Pro 1, tantangannya adalah fisik. Naik kapal laut berbulan-bulan, bertaruh nyawa di tengah samudra yang luasnya tidak bertepi. Sekarang tantangan terbesar tidak lagi di lautan, tidak di hutan, melainkan apa? Berada di dalam saku kita masing-masing. Apa itu? Setan gepeng yang berupa handphone dan media sosial kita. Sekarang ada fenomena pergeseran niat. Ibadah yang seharusnya berorientasi vertikal, murni mencari ridha Allah, lillah, lillah, lillah, bergeser menjadi apa? Menjadi horizontal, mencari perhatian manusia. Belum juga pesawat terbang, baru di ruang tunggu bandara statusnya sudah berganti OTW, memenuhi panggilanmu ya Allah. Mohon doanya lur. Sampai di depan Ka'bah, bukannya menangis meratapi dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang disengaja, dosa-dosa yang tidak disengaja. Tangan kanan memegang doa, tangan kiri sibuk mencari sudut terbaik untuk berswafoto ya, selfie-selfie. Alhamdulillah lur, sedang khusyuk berdoa di depan Ka'bah. Kalau sedang memegang kamera dan berpose, itu namanya sedang apa pendengar radio Pro 1? Sedang acting, bukan sedang khusyuk. Disinilah kita perlu mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pondasi dari segala amal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Niat itu sama dengan misi, visi.
dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga memberi peringatan kepada kita semua yang sangat tegas, tegas dan tegas. Di mana itu? Monggo dibuka Quran surah Al-Bayyinah ayat 5.

Bayimah. Padahal mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi kalau niat kita bergeser sejak dari tanah air, ingin dipuji, ingin dipuja, ingin dihormati, atau ingin dipanggil Pak Kaji, Pak Haji, Bu Kaji, Bu Hajah, maka mohon maaf saat pulang nanti. Jika ada tetangga yang lupa memanggil gelar-gelar haji dan hajah, hati kita akan merasa dongkol. Jika itu terjadi, sungguh rugi, rugi dan rugi. Ibadah yang menghabiskan biaya puluhan juta rupiah dan waktu tunggu puluhan tahun, hanya jika kita tukar dengan pujian manusia yang fana, haji akhirnya direduksi menjadi sekedar instrumen status sosial, bukan jalan penghambaan. Lalu muncul pertanyaan pendengar Radio Pro 1 di benak kita. Ustadz, bagaimana cara kita tahu apakah haji seorang itu mabrur atau tidak? Para ulama memberikan kita 4 indikator atau barometer utama yang bisa kita jadikan rujukan. Yang pertama, keikhlasan niat. Seperti yang telah kita sampaikan sebelum-sebelumnya, ikhlas itu harga mati. Sampai ada itu ya, kementerian itu ikhlas beramal. Jadi haji itu hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan duniawi, popularitas atau keuntungan bisnis. Nanti bisa untuk dibuat soto hajah ini ya, soto haji dwi misalnya, Pak Kaji, Bu Kaji, bukan, tapi karena hanya niat kepada Allah. Kemudian hajinya itu sesuai syariat. Seluruh rangkaian manasik, baik yang rukun, wajib maupun sunnah, harus dijalankan dengan benar sesuai tuntunan. Ya, harus. Hajinya jangan elon-elon. Terus kemudian sumber pembiayaannya yang halal. Hajinya bukan hasil korupsi, tapi kalau haji abidin boleh, haji atas biaya dinas boleh. Yang penting tidak korupsi, yang halal. Karena Allah apa? Allah itu suka yang baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka ketika seorang pergi haji dengan nafkah yang haram, ia lalu berseru, labbaik Allahumma labbaik. Maka malaikat menyahut dari langit, la labbaika wa la sya'daika. Tidak ada panggilan yang dipenuhi untukmu dan tidak ada kebahagiaan bagimu karena makananmu haram, belanjamu haram, pakaianmu haram, hajimu ditolak. Na'udzubillah min zalik. Nah, yang paling penting ini dampak perubahan perilaku pasca haji. Jadi kalau ada pendengar Radio Pro 1 yang haji, dia harus peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Itu penting. Nah, sudah kaji kok cetil. Lah gimana lagi tuh? Jadi seperti itu pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Al-hajju ashurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berkata jorok, bersetubuh, berbuat fasik maksiat, berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Nanti kita lihat orang-orang yang haji itu kalau pulang, suara-suara hewannya keluar tidak. Nah, ini mendidik kita. Kalau ingin hajinya mabrur, bisa dilihat apakah setelah pulang dari sana itu perubahan positif ada. Yang biasanya marah, mudah marah, sepulang haji ya menjadi penyabar. Jika sebelumnya haji ya pelit, setelah pulang ya menjadi dermawan.
yang biasanya suka marah sama anak, sama istri, sama suami, dia jadi baik. Yang dia jadi pimpinan, tidak memecat anak buahnya di tengah jalan. Itu juga ciri-ciri haji mabrur. Jadi pendengar Radio Pro 1 yang dirahmati Allah, maka kemabruran itu letaknya di dalam hati dan tindakan nyata. Harus berilmu dan beramal. Nah, kita harus merenungkan ya. Salah satunya karya literatur klasik itu dalam Ihya Ulumuddin itu dikisahkan. Pada musim haji, ada seorang ulama bernama Ali bin Al-Muwaffaq. Setelah menyelesaikan ibadah hajinya, beliau tertidur di Masjidil Haram dan bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit. Malaikat pertama, pendengar Radio Pro 1, bertanya kepada malaikat kedua, berapa banyak jemaah yang datang berhaji tahun ini? Malaikat kedua menjawab, ada 615 ribu rupiah, ada 600 ribu jemaah. Malaikat pertama bertanya lagi, berapa banyak di antara mereka yang hajinya diterima dan mabrur? Malaikat kedua menjawab dengan jawaban yang menggetarkan jiwa, tidak ada satupun yang diterima. Ali bin Al-Muwaffaq terbangun dengan tubuh gemetar dan menangis luar biasa. Ali bin Al-Muwaffaq membayangkan betapa ruginya ratusan ribu manusia yang telah bersusah payah datang. Namun beliau kemudian tertidur lagi dan bermimpi kembali. Dalam mimpi kedua itu malaikat tersebut membawa kabar baru. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menerima haji seluruh jemaah yang 600 ribu itu. Berkah dari diterimanya haji, seorang tukang sol sepatu di kota Damaskus bernama Al-Muwaffaq. Nah, keesokan harinya Ali bin Al-Muwaffaq ini langsung melakukan perjalanan ke Damaskus untuk mencari tukang sol sepatu. Setelah bertemu, beliau bertanya, amalan apa yang kau lakukan hingga hajimu menyelamatkan ratusan ribu jamaah tahun ini? Tukang sol sepatu itu menangis mendengar Radio Pro 1 dan bercerita, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menabung selama 30 tahun dari hasil sol sepatu untuk pergi ke Mekah. Tahun ini tabunganku telah cukup sebanyak 300 dirham. Namun beberapa waktu lalu istriku sedang hamil mencium bau masakan daging dari rumah tetangga kami dan menginginkannya. Ketika aku mendatangi rumah tetangga tersebut, pemilik rumah menangis dan berkata, wahai saudaraku, daging ini halal bagi kami, tapi haram bagimu. Kami sudah kelaparan beberapa hari dan daging ini adalah bangkai keledai yang terpaksa. Aku masak demi menyelamatkan anak-anak yang kelaparan. Saya juga selalu berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan rezeki untuk anak-anak kami. Mendengar hal itu, tukang sol sepatu tersebut menangis. Ia pulang ke rumahnya mengambil seluruh uang tabungan hajinya yang dikumpulkan selama 30 tahun. Lalu menyerahkannya kepada tetangga tersebut seraya berkata, belanjakan ini untuk anak-anakmu, inilah hajiku, saksikanlah ya Allah. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kisah ini membawa pesan moral yang sangat kuat bagi kita semua. Di era disrupsi, di era digitalisasi, di era media sosial, di era internet, substansi ibadah tidak semata-mata terletak pada bentuk lahiriahnya, melainkan pada nilai batiniahnya. Allah Maha melihat apa yang bergejolak di dalam dada kita. Kalau Allah belum memanggil kita, kita bisa peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem,
peduli lingkungan, tidak membuang sampah di sembarangan, tidak BAB, mohon maaf, di sungai karena mengotori sungai. Di kota-kota kita bisa berbagi nasi bungkus kepada tukang supir becak yang di depan emperan toko Slamet Riyadi, emperan toko Pasar Legi. Kita bisa berbagi makanan. Maka selaras dengan hadis qudsi Rasulullah, pendengar Radio Pro 1. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu belum sempat melakukannya, maka Allah mencatatnya di sisi Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Maka pendengar Radio Pro 1, Haji Mabrur bukanlah gelar sosial yang disematkan oleh manusia di depan nama kita. Mabrur adalah kualitas spiritual yang dinilai dan divalidasi langsung oleh Allah. Apakah dia kalau di Mekah Madinah subuhnya semangat di masjid, tapi kalau pulang apakah dia sholat subuhnya di masjid? Apakah dia menyelenggarakan sholat sunnah, sholat tahajud? Bagaimana dia itu melakukan sesama manusia, tidak mengintimidasi? Itu juga karakter orang yang sudah berhaji dan berhajah. Orang yang sudah mabrur itu dia tidak pernah menipu atau berbohong. Maka mari kita merenungkan, memohon dengan hati yang tulus. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Rahman, yang Rahim. Panggillah kami, pasangan kami, anak-anak cucu kami, dan kedua orang tua kami.

mau sebagai pelaku usaha mau disertifikat halal, itu hajinya mabrur. Ya Allah, yang belum berangkat ini, ya Allah, lapangkanlah jalan kami, halalkan rezeki kami, bersihkanlah hati kami, dan luruskan niat kami semata-mata hanya untuk mencari ridhamu, ya Allah. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita harus perbanyak membaca doa sapu jagat.

Umar. Jadi haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah, itu penting. Jadi kalau kita percaya, amalan apa yang paling utama? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amal afdal, qal imanu billah wa rasulih. Qila summa madha, qala al jihadu fi sabilillah. Qila summa madha, qala hajjun mabrurun, muttafaqun alaih. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah ditanya, amalan apa yang paling utama? Rasul menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi, kemudian apa? Rasul menjawab, berjihad di jalan Allah. Ditanya lagi, lalu apa? Rasul menjawab, haji mabrur yang diterima. Jadi, pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari kita selalu berpikir positif dan berdoa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi ayo kita semangat-semangat ngaji. Pokoknya ngaji. Mudah-mudahan semuanya segera dipanggil Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Siraman rohani Islam ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat karena Tuhan. Berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Protap kami kalau memeriksa wanita, itu kan ada kabin tersendiri, itu yang memeriksa juga wanita.
2: Tantangan untuk membuktikan dan menerapkan ya, nilai-nilai Pancasila dalam tentang usia anak-anak didik ya, ini tampaknya memang mengalami kendala yang
0: berat. RRI Surakarta 1 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan pemasyarakatan. Langkah ini dilakukan menyusul aksi penyelundupan berbagai jenis narkoba oleh seorang istri napi dengan modus dimasukkan ke alat vital terbongkar petugas keamanan Lapas Sragen Selasa 26 Mei lalu.
1: Dan memang harus sampai ditelanjangi, Mas. Tapi cukup dengan petugas pemeriksa dan pelakunya saja.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan pemasyarakatan WBP. Langkah tegas itu diambil menyusul upaya penyeludupan narkoba oleh seorang istri narapidana pada Selasa 26 Mei 2026 lalu. Kepala Lapas Kelas 2A Sragen Giono mengungkapkan bahwa modus yang digunakan pelaku tergolong nekat, yakni menyembunyikan barang haram tersebut di dalam organ intimnya untuk mengelabui petugas. Namun demikian, menurut Giono, petugas lebih jeli. Petugas wanita kepala bagian pemeriksaan khusus sesuai prosedur tetap atau protap memberlakukan pemeriksaan khusus bagi pengunjung wanita, yakni diperiksa secara menyeluruh oleh petugas wanita di ruang tertutup, bahkan hingga pemeriksaan fisik secara detail. Lanjut dia, kecurigaan petugas diperkuat oleh teknik berjalan pelaku yang tampak tidak alamiah. Karena barang bukti dan pembalut tidak saling diikat, pergerakan pelaku saat berjalan menjadi canggung dan mencurigakan. Giono menambahkan, pelaku sempat mencoba menggunakan alibi sedang menstruasi dengan menodai pembalutnya menggunakan iodium untuk menghindari pemeriksaan mendalam. Namun alibi tersebut gagal mengelabui petugas.
1: Memang protap kami kalau memeriksa wanita, itu kan ada kabin tersendiri, itu yang memeriksa juga wanita. Pasti akan tangannya pemeriksa sampai ke alat kelaminnya, karena memang modus-modus yang sekarang barang-barang terlarang itu bisa melalui, mohon maaf, bisa melalui BH, bisa melalui celana dalam yang barangnya dimasukin di alat kelamin, ada yang di apa itu sanggul apa ini sanggul rambut itu, itu di dalam jilbab dan sebagainya. Makanya kita harus selektif sekali, sampai kalau perlu ditelanjangi, tapi pemeriksanya harus wanita. Tidak boleh orang lain yang... Memang protapnya seperti itu, Mas. Mohon maaf, petugas laki-laki, ya laki-laki. Petugas wanita harus wanita.
3: Dikatakan Giono, sebagai langkah tegas pada Hari Raya Idul Adha, pihak Lapas Sragen bersama TNI dan Polri juga telah menggelar razia penggeledahan blok hunian pada malam hari dan mengamankan sejumlah barang terlarang seperti kabel, plastik, dan kaleng bekas. Terpisah, pihak kepolisian langsung bergerak cepat mengembangkan kasus tersebut. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari melalui KPU Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap tersangka berinisial Y. Selain itu juga berusaha maksimal untuk mengungkap jaringan yang berada di atasnya termasuk di dalam lapas.
4: Jadi tindak lanjut yang sudah dilakukan, kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan bukti yang sudah kita amankan. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap jaringan yang di atasnya.
3: Meskipun ada insiden tersebut, Lapas Sragen memastikan layanan kunjungan keluarga tetap berjalan normal demi memfasilitasi momentum libur panjang. Jadwal kunjungan dibuka setiap Senin sampai Kamis yang dibagi dalam dua sesi, yakni pukul 8 sampai pukul 11.30 dan pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
0: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sewu Prambanan Klaten. Sedangkan pesan Waisak tahun 2026 yang digaungkan saat ini menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
5: Ya, pesan Waisak pada kesempatan ini adalah menebarkan cinta menumbuhkan perdamaian dunia.
6: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Waisak tahun 2026 di Candi Sewu, Prambanan, Klaten. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Keluarga Budayana Indonesia. Tema pada Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2026 menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, sedangkan detik-detik Waisak jatuh pada pukul 15:44. Kegiatan diawali dengan kirab agung Waisak dari Candi Pelawasan menuju pelataran Candi Sewu dengan berjalan kaki kurang lebih 1,5 km. Rombongan peserta kirab antara lain Adramben, Paskibra, pembawa bendera merah putih, pembawa sarana puja lilin, air dan buah-buahan, juga rombongan Biku Sangha dan juga gunungan hasil bumi. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Sangha Agung Indonesia, Kemakaro Mahatera, mengatakan pada puncak peringatan Waisak, Biku Sangha Indonesia menempatkan rupang atau perwujudan suci Manjusri berupa pemujaan utama di Candi Sewu. Melalui perayaan Waisak itu, ia berharap berkah untuk seluruh kehidupan khususnya bangsa Indonesia yang majemuk.
5: Dan di puncaknya, kami dari Biku Sangha, Sangha Indonesia, menempatkan rupang atau perwujudan suci Manjusri, di mana Manjusri adalah merupakan tempat pemujaan utama di lokasi Candi Sewu ini. Oleh sebab itu, dengan perayaan ini kami berharap memberikan berkah yang tiada taranya bagi seluruh kehidupan, khususnya adalah bangsa Indonesia yang cukup majemuk ini.
6: Ia juga mengatakan pesan Waisak tahun ini adalah menebarkan cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Sementara salah seorang umat Buddha asal Jepara, Suharwo, mengaku gembira dapat ikut serta memperingati Waisak di Candi Sewu. Peringatan Hari Raya Trisuci Waisak adalah memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Sang Buddha Gautama, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian pencerahan sempurna menjadi Buddha, dan wafatnya Sang Buddha.
7: Satu momen yang sangat penting bagi kita untuk merefleksi kembali, merenungkan proses apa yang dialami oleh guru agung kita, Buddha Gautama. Mulai dari proses kelahirannya beliau sampai proses mencapai kebuddhaan itu kan melalui proses yang luar biasa. Dan kebetulan semua itu terjadi bersamaan di hari yang sama. Dan pada saat itu pas bulan purnama yang bersamaan.
6: Ia juga mengatakan setiap hari raya Waisak selalu datang ke Candi Borobudur dan Sewu. Ia menilai Candi Sewu lebih sakral dan sebagian besar umat Buddha yang datang adalah ingin ikut ritual sembahyang. Suharwo berharap kepada semua pihak untuk menjaga kerukunan, ketentraman, dan ketenangan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga perdana tersebut, Persebi Boyolali menang 1-0 atas Persipani Paniani Papua dan Persiharjo Sukoharjo yang menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang.
8: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
9: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
8: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persib. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
10: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
8: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiarjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Brantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
11: Fokus hari ini.
0: Penanaman nilai-nilai Pancasila di era modern menghadapi tantangan berat akibat maraknya budaya instan dari penggunaan gawai pada anak didik. Fenomena ini memerlukan keseriusan dan kolaborasi nyata dari seluruh pihak, mulai dari instansi pendidikan hingga keteladanan orang tua. Selengkapnya dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Rian Asidiki.
12: Mahnya semangat kerja keras, kemudian sisi-sisi muatnya budaya instan gitu.
13: Tantangan dalam membumikan serta menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila pada instansi pendidikan di Kota Surakarta kini dirasakan semakin berat. Dinamika perkembangan zaman dan derasnya arus teknologi gawai disinyalir mulai mengikis sendi-sendi moralitas serta melemahkan semangat kerja keras para generasi muda. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mengonfirmasi bahwa dampak dari gawai yang masuk terlalu dalam pada kehidupan anak didik memicu melemahnya karakter pejuang. Para pendidik kini menghadapi tantangan berat, yakni membentengi moralitas pelajar dalam era gempuran gawai yang semakin pesat.
12: Tantangan untuk membumikan dan menerapkan ya nilai-nilai Pancasila dalam rentang usia anak-anak didik ya, ini tampaknya memang mengalami kendala yang menurut hemat saya sangat berat. Dampak dari gadget misalnya yang masuk menyeruak itu dalam ya dalam kehidupan anak-anak, ada sisi-sisi melemahnya semangat kerja keras, kemudian sisi-sisi menguatnya budaya instan gitu.
13: Komisi 4 DPRD Kota Surakarta mengimbau pentingnya perpaduan antara pendekatan keteladanan harian dari lingkungan sekitar serta pendekatan struktural sistemik melalui kurikulum di sekolah. Kolaborasi ini dinilai krusial agar ideologi bangsa tetap tertanam kuat pada diri penerus bangsa. Tantangan ini pun dijawab optimis oleh kalangan generasi muda di Kota Solo yang menolak Pancasila mandek sebagai hafalan kaku belakangan ini. Mahasiswa Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, Kenara Sindria, menegaskan anak muda harus berani bertransformasi menggunakan teknologi informasi untuk mengawal keadilan sosial, terutama mengenai komitmen kaum muda dalam menjadikan Pancasila sebagai kompas etika digital.
14: Ya, di tengah gempuran modernisasi, Pancasila tidak boleh mandek sebagai teks hafalan yang kaku. Jadi, melainkan Pancasila ini harus bertransformasi menjadi kompas moral dan etika anak muda. Mulai dari menjaga adab dalam bersosial media sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu juga merawat gotong royong lewat aksi kolaborasi nyata hingga menggunakan ilmu hukum untuk mengawal keadilan sosial.
13: Momentum hari lahir Pancasila ini menjadi bukti nyata bahwa penguasaan teknologi tingkat global tidak akan mengikis identitas nasional. Di tangan generasi muda yang melek digital inilah, nilai-nilai Pancasila dipastikan akan tetap hidup, bergerak, dan menyala menantang zaman. RRI Surakarta, Rian Asidiki melaporkan.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 hari ini menjadi momentum krusial untuk berkaca diri untuk membumikan Pancasila, bukan lagi sekedar hafalan. Perlunya mengembalikan pelajaran pendidikan moral seperti dulu dengan pola harus sama persis doktriner. Berikut komentar pagi ini disusun Mulato Isan, disampaikan Ita Wijayanti.
15: Selamat pagi.
11: Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 hari ini menjadi momentum krusial untuk berkaca diri. Ketika kita bangga menyebut Pancasila sebagai ideologi bangsa, realita di lapangan kerap kali berbicara sebaliknya. Beberapa riak kasus intoleransi yang masih terjadi di berbagai daerah, termasuk gesekan sosial yang sesekali muncul di wilayah Solo Raya, menjadi alarm keras. Ini adalah bukti sahih bahwa Pancasila belum sepenuhnya membumi keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, bahkan esensi ketuhanan yang saling menghargai, terkadang baru sebatas pemanis retorika di atas mimbar, belum menyentuh akar rumput. Ironi ini kian diperparah dengan maraknya kasus kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah. Jika di lembaga pendidikan saja moralitas runtuh, ada yang salah dengan cara kita mewariskan nilai-nilai dasar negara ini. Muncul pertanyaan, apakah kita perlu mengembalikan pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP seperti dulu? Mungkin polanya tidak harus sama persis dengan masa lalu yang doktriner, namun substansi penguatan moral mutlak diperlukan. Pancasila tidak boleh hanya menjadi hafalan materi ujian demi mengejar nilai angka. Ia harus menjelma menjadi perilaku sehari-hari. Disinilah peran guru dan dosen sebagai garda utama pendidik di Solo Raya, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, memikul tanggung jawab besar. Mereka bukan sekedar pengajar, melainkan agen pencerah yang harus memastikan anak didik tidak hanya tahu Pancasila, tetapi paham dan merasakan kehadirannya. Solo Raya dikenal dengan narasi budaya luhurnya, maka momentum 1 Juni ini harus menjadi titik balik. Jangan biarkan Pancasila kalah oleh ego golongan dan degradasi moral. Mari bawa Pancasila keluar dari buku teks, lalu hidupkan ia dalam ruang kelas, lingkungan rumah, dan interaksi sosial. Sekian komentar. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Kisah Nani Sutarni yang memilih menjadi juru parkir di area Pasar Legi di usianya yang sudah menginjak kepala 7, meski mendapatkan larangan dari anak dan cucunya, Nani tetap nekat untuk menjadi juru parkir. Seperti terangkum dalam Spektrum Kehidupan pagi ini, disampaikan Joko Putro.
15: Anak saya, cucu saya gak setuju, tapi Mbah itu bangga, ya gak apa-apa, Mbah olahraga, gak saya, enggak, jangan malu, aku gak malu Mbah, ya kalau Mbah kan kerja, halal gitu.
16: Kisah Nani Sutarni yang sudah menginjak usia kepala 7, memilih menjadi juru parkir di area Pasar Legi Kota Solo. Wanita yang sudah berusia 71 tahun ini memulai menjadi juru parkir sejak tahun 2002. Dirinya beranggapan bahwa memilih menjadi juru parkir karena dahulu memiliki berat badan yang melebihi batas normal dan bingung untuk menurunkan. Akhirnya dirinya memilih menjadi juru parkir karena baginya menjadi juru parkir bisa membuatnya lebih banyak bergerak yang bisa membantu dirinya menurunkan berat badannya. Nani mengatakan dahulu dirinya memulai menjadi juru parkir berawal dari membantu memarkirkan kendaraan dari juru parkir utama dan hingga kini menjadi betah menjadi juru parkir resmi yang tergabung dalam perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solo. Wanita 71 tahun ini bekerja dari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Nani juga menceritakan sebelumnya sempat bekerja sebagai pembeli emas rusak karena situasi mulai sepi, akhirnya memilih beralih menjadi tukang parkir.
15: Tahun 2002 apa ya, di Pasar Legi. Saya kan daripada duduk terus olahraga mas. Dulu saya gemuk, ya saya ingin kurus terus bingung, sudah ngurangnya yang papa nggak bisa kurus. Oh, saya kan lari ke sana lari ke sini. Nah, itu bisa. Puji Tuhan saya bisa. Saya bantu punya bos. Saya cuma bos saya tuh anaknya banyak, anu repot. Jadi dia kalau sholat jemputannya sekolah itu saya yang parkir itu. Bukan saya pengelolanya ya. Saya jam 9 sampai jam 4. Kalau hujan-hujan ya hujan istirahat dulu, nanti pakai mantel gitu. Kalau pas hujan kan parkir nggak mungkin keluar dulu. Dia nunggu ya ada payung baru. Saya kemasan, beli emas yang rusak-rusak itu. Ada yang jual rusak-rusak kan kemasan sepi. Saya tuh jadwal olahraga gitu. Pingin saya bisa olahraga, caranya bagaimana gitu. Memang hasil tidak seberapa, tapi saya bisa lari karena lari ya gitu. Iya. Iya, iya.
16: Meskipun sudah menetap dan tergabung dalam perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solo, Nani Sutarni juga mengalami kebimbangan untuk memilih menjadi juru parkir. Karena sebelumnya anak dan cucunya sempat melarang dirinya untuk menjadi juru parkir dengan usianya yang tidak muda lagi. Saat menjadi juru parkir, banyak cerita yang dirasakan dirinya dari mulai banyaknya pengendara yang hanya membayar di bawah harga yang ditentukan, hingga sering mendapatkan teriakan dari pengendara yang lewat terganggu saat dirinya mulai memarkirkan kendaraan.
15: Saya nekat kok mas ya, sebenarnya nggak setuju. Anak saya, cucu saya nggak setuju. Tapi mbah itu bangun, ya nggak apa-apa. Mbah olahraga, nggak saya. Jangan mbah, aku nggak malu mbah. Ya kalau mbah kan kerja kalah gitu. Mobil sama aja motor. Kalau anu ya ada yang nggak bayar, ada yang bayar 1.000, minta gratis 5.000, bayarnya 3.000. Tapi saya nggak apa-apa mas. Pengusaha saya tukang buruh gitu. Ada yang bayar 2.000, mobil halusnya kan 3.000. Itu 2.000 bayarnya. Kemarin ada orang muda gitu bayar 1.000, ya saya nggak apa. Ada tacik-tacik baik gitu yang ngasih 100. Saya bagi mas sama bos saya 50-50. Ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 5.000, 4.000 gitu. Harian mas. Ya tinggal saya tidak apa ya, tidak menuntut harus sekian-sekian ya tidak. Ya suka-suka yang ngasih dia. Iya. Untung saya cuma bantu. Itu terus saya harus sekian enggak, kalau orang anu itu kan kalau enggak sekian enggak dia keluar, kalau enggak jadi yang ngawet saya. Sebabnya jika saya suka-suka dikasih sekian ya terima kasih, dikasih sekian terima kasih gitu.
16: Dengan semangat juang yang dilakukan Nani Sutarni mampu menunjukkan dan memberikan pelajaran kepada anak-anak muda untuk tidak mudah malu dengan apa yang dijalankan demi kebahagiaan yang diinginkan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Senin 1 Juni 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga-warga binaan pemasyarakatan. Penanaman nilai-nilai Pancasila di era modern menghadapi tantangan berat akibat maraknya budaya instan dari penggunaan gawai pada anak didik. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Surya dan Matias Senggono menemani Anda di Surakarta pagi ini pendengar di hari pertama bulan Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Mudah-mudahan Pancasila semakin di hati dan semakin menjadi apa ya dasar kita dalam berkehidupan gitu ya dan bersosial. Dan Surakarta pagi ini akan menghadirkan informasi lagu-lagu yang terkini dan terupdate pastinya untuk menemani aktivitas pagi hari Anda yang mungkin sudah siap-siap mau upacara bendera di tempat aktivitas Anda, di sekolah, di kampus, ataupun di kantor-kantor instansi gitu ya. Dan kami juga nanti mau upacara, tapi saya upacaranya di sini saja. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon seperti biasa 638055 dan WhatsApp di 081 3900 155 25. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Siap untuk mengejar matahari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anne Marie dan James Arthur di menit ke-38 lepas dari jam 6 pagi pendengar. Dan semangat pagi untuk hari ini di hari pertama bulan Juni, 1 Juni, hari baik ya. Hari baik, hari apa ya? Hari baik untuk semua karyawan gitu ya. Dan pastinya baik semuanya sih harapannya seterusnya. Apakah cuaca juga baik hari ini? Kayaknya sih cuaca sudah cerah ya. Matahari sudah mulai bersinar. Tapi tidak ada salahnya kita mengupdate dulu perkiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Jawa Tengah. Untuk kota Surakarta diprediksi hari ini berawan. Begitu juga dengan Sragen dan Karanganyar juga berawan sama dengan Surakarta. Kemudian kita ke Wonogiri. Wonogiri ternyata juga sama dengan kota sebelumnya berawan, Sukoharjo berawan, Klaten berawan, dan Boyolali juga berawan. Artinya memang semua kota di Surakarta dan sekitarnya prediksi dari BMKG hari ini berawan. Dan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Itu tadi info cuaca pagi hari ini yang saya ambil dari BMKG Jawa Tengah.

0: Saya sudah tersambung dengan Pak Parimin untuk mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk hari ini, khususnya di Pasar Nusuan Solo. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, salam sehat ya Pak Parimin. Semangat selalu. Bagaimana suasana di Pasar Nusuan Solo ini pagi hari ini?
1: Oh ya, ini pertama-tama ya kesehatan ya terjaga. Terima kasih sekali kepada Tuhan.
0: Iya, iya betul.
1: Kesehatan. Terus bisa menyampaikan tentang harga sembako.
0: Baik.
1: Terus cuaca di Pasar Nusuan ini cerah Mbak.
0: Cerah ya, sama di RRI ya. Juga cerah ini. Langsung saja Pak Parimin mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini atau untuk hari ini di Pasar Nusuan Solo.
1: Iya, ini saya awali dari harga cabai besar merah Mbak.
0: Iya.
1: Cabai besar merah harganya Rp55.000. Terus cabai rawit merah namanya cabai seret Rp60.000. Turun Mbak.
0: Oke.
1: Turun banget. Terus rawit putih Rp35.000. Terus yang cabai tampar buat sambal ayam geprek Rp50.000. Terus itu besar Rp30.000 buat asem-asem. Terus yang terakhir buat lalapan itu Rp40.000. Jadi yeah, tentang cabai murah ini ya.
0: Oke, aman ya.
1: Lanjut Mbak.
0: Iya, siap.
1: Sekarang masuk ke tepung ya Mbak. Tepung biasa, yang curah itu 9.000, yang segitiga biru 12, yang segitiga, yang cokro kembar 12.5. Iya masih stabil. Terus masuk gula pasir Mbak.
0: Oke.
1: Gula pasir ya stabil, yang curah itu 18.000, yang merek gulaku 19.000, yang merek rosbrand 18.500. Saya masuk mau ke Delanggu Mbak ini Mbak. Di sana menengok harga beras naik sedikit aja nih Mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi rojo lele biasanya jadi sebetulnya itu 18.5 ini saya jual 18 Mbak ya Mbak.
0: Okay.
1: Rojo lele ini bagus. Empuk. Terus rojo sempat 16.000, sempat biasa 15, yang paling ringan itu 14.000 Mbak.
0: Iya.
1: Balik arah Mbak, saya ke Karang Pandan.
0: Siap.
1: Ya tidak apa-apa, pagi-pagi ke sana mencari sarapan. Sampai Karang Pandan di sana ada mentek wangi Mbak, harganya sama rojo lele 18.000 per kilo Mbak. Ya biasa. Sekarang balik ke Solo lagi Mbak.
0: Ya siap, hati-hati.
1: Nah, balik ke Solo sampai Juruk ini, nah ini udah sampai
0: Nusuan lagi.
1: Patung Keris Nusuan lagi. Ini masuk ke mau goreng-goreng Mbak.
0: Siap.
1: Harga minyak goreng masih stabil per kilo yang curah 20.

0: Rp20.000, terus gula Jawa yang bagus 24, yang biasa 22. Dia stabil. Sekarang terakhir, Mbak.
1: Siap. Ya. Yang amis-amis.
0: Masuk ke telur ini.
1: Siap. Nah,
0: telur kuningnya dua ada loh, Mbak.
1: Oke, okay, Mbak.
0: Iya. Pinara, Mbak.
1: Iya, siap insya Allah.
0: Telur kuningannya dua itu 26. Yang kuningannya satu 25 per kilo. Telur murah ini.
1: Iya.
0: Sekarang penutup, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Ya, amis-amisan, Mbak. Daging ayam itu Rp35.000. Daging sapi stabil 130-125. Super paha tepong. Promosi, Mbak.
1: Siap.
0: Ayo, ibu pendengar radio Pro 1, Pro 4. Biasakan buat pasar tradisional. Tempat Pak Marimin komplit sekali. Ayo beli kentang, rengkam, serundeng, abon, kacang, mete, emping.
1: Komplit pokoknya ya.
0: Komplit, Pak.
1: Baik.
0: Nah, gitu, Mbak.
1: Siap, laris manis ya Pak Parimin ya.
0: Ya.
1: Ya, dan pokoknya semangat terus. Terima kasih Pak Parimin untuk update pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak.
1: Ya, dari Pasar Nusuan Solo sudah terupdate melalui Pak Parimin gitu ya. Ada beberapa komoditas yang naik seperti bawang merah itu harganya juga lumayan tinggi. Yang percabe-cabean, yang seneng-seneng pedas sudah mulai turun harganya. Itu walaupun masih beragam gitu ya. Tapi gak apa-apa sih. Dan dari Pasar Nusuan Solo kita ngambil kontak kalau kata Pak Parimin ya, menuju ke Boyolali. Ini sedang menghubungi Pak Ali Purnomo, bagaimana harga-harga bahan di sana. Anda juga bisa bergabung bersama kami di Surakarta pagi ini, pendengar, di 1 Juni 2026, bertepatan dengan hari lahir Pancasila dan Pancasila pemersatu bangsa. Bagaimana nanti komentar Anda atau opini Anda bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0813-900-15525 atau melalui line telepon di 638-055. Ya, Pak Ali Purnomo sedang kami hubungi, sebenarnya online ya, tapi tidak diangkat gitu ya. Ya, bagaimana ya harga bahan pokok di pasar Boyolali? Kalau Boyolali itu kan dekat ini ya, dekat dengan apa namanya Selo gitu ya. Itu pasar di sana tuh kayaknya tempat orang kulaan kalau orang Jawa bilang, belanja kemudian dijual lagi gitu. Kalau di Pasar Nusuan Solo tadi beberapa harga bahan pokok naik gitu, seperti bawang merah gitu kan, kemudian beras ya, beras aja agak naik. Biasanya mentega kayak gitu tuh 16 ribuan, sekarang sudah 18 ribu. Rupanya Pak Ali Purnomo tidak bisa kami hubungi, tidak mengangkat teleponnya, mungkin beliau sedang sibuk gitu ya. Nah, kita cukup mengupdate hari ini dari Pasar Nusuan Solo. Tetap bersama kami pendengar di Surakarta pagi ini.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.